0: 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Rodalos Sopspolri, Kombespol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutlah terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutlah bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutlah, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
0: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
7: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
8: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
9: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
11: Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Endang Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayu Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Amanat kita dan amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau, saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial, misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini, tentunya bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez. Sembari menemani aktivitas Anda di Jumat pagi ini, kami juga

pihak di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini akan menambah sasaran baru dalam program kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi. Nah, hal ini diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menjelaskan bahwa rencana penambahan target sasaran program KPR subsidi ini diputuskan langsung oleh Kepala Negara. Airlangga mengatakan keputusan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas Rabu 30 September 2026. Menko Perekonomian mengungkapkan, pemerintah menargetkan sekitar 17 juta pekerja berpenghasilan tetap dapat menerima manfaat program KPR bersubsidi, di mana dalam pelaksanaan program tersebut, nantinya para penerima manfaat akan mendapatkan bunga KPR hanya sebesar 6%. Ia juga mengatakan bahwa penambahan target penerima manfaat program KPR subsidi ini menjadi terobosan baru, sebab jika dalam pelaksanaan sebelumnya, program ini hanya ditujukan untuk para pekerja dengan klasifikasi tertentu. Menko Perekonomian menilai program ini, masyarakat dengan penghasilan tetap dapat memiliki rumah baru, dan para pekerja dengan penghasilan tetap dapat membeli rumah bunga KPR bersubsidi 6% dengan harga 500 juta. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah? Maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

Tahun 1920-an, batik cap mulai lahir buat mengejar produksi massal yang membutuhkan kain batik dalam jumlah banyak dalam sekali produksi. Puncaknya tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO resmi mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia di Abu Dhabi. Momen bersejarah itulah yang akhirnya kita peringati setiap tahun sebagai Hari Batik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbenhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Nah, perlu diketahui rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman kumdigi.go.id. Dan informasi serupa, pendengar, juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda hari ini, kami akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Franky Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Kak Franky.
2: Pagi Kakak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND. Kembali lagi bersama kami Stasiun Meteorologi El Tari Kupang bersama saya Franky. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara, umumnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara khusus di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya, berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Franky. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Pagi Kakak.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di

0: Anda punya keluhan, ada persoalan di lingkungan Anda, atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Selamat pagi pendengar Pur 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Halo RRI hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Tentunya saya Rian Hidayat, ada rekan saya pengarah acara Rico Kota, juga ada gatekeeper RJ Titin, dan di operator ada Aventino Fernandez yang selama beberapa waktu ke depan akan bersama-sama menyapa pagi dan juga berbagi informasi kepada Anda sekaligus membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan apa saja yang menjadi perhatian di lingkungan sekitar. Dan pendengar, kita tentunya sepakat bahwa setiap pagi ini selalu punya cerita. Ada yang sudah berada di tempat kerja, ada sebagian yang mungkin sedang melaksanakan work from home, ada juga yang sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang penting, cukup yang penting sekiranya. Dan apapun aktivitas Anda pagi ini pendengar, kami berharap Pro 1 RRI ND bisa menjadi teman Anda yang dekat, yang bukan hanya berbicara kepada Anda tetapi juga mendengarkan Anda. Karena itu, melalui program Halo RRI hari ini, sekali lagi edisi Jumat 2 Oktober 2026, kami ingin membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar untuk menyampaikan persoalan yang Anda temui sehari-hari. Mungkin ada jalan yang rusak dan belum diperbaiki, silakan ceritakan kepada kami. Atau ada lampu penerangan jalan yang mati, sampaikan silakan. Ada juga pelayanan publik yang menurut Anda perlu mendapat perhatian, kami juga ingin mendengarkannya. Tidak perlu persoalan yang rumit dan besar, karena hal sederhana yang menyangkut kenyamanan masyarakat juga penting untuk dibicarakan. Misalnya seperti persoalan sampah, air bersih, fasilitas umum, lalu lintas, lingkungan, pelayanan di kantor pemerintahan, mungkin di sekolah, kesehatan, hingga berbagai persoalan yang Anda jumpai di sekitaran Anda. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821 4451 1957, bagi Anda yang ingin mengobrol bersama kami. Dan bagi Anda mungkin yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan boleh juga sampaikan keluhan Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Torata pagi ini.
2: Torata pagi
1: hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan

Endeavores, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali menoleh pada sejarah. 118 tahun lalu, fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing. Hari ini, tantangan kita bukan lagi melawan penjajah berbaju besi, melainkan menjaga masa depan yang sedang tumbuh. Di pundak anak-anak kita, di senyum ceria tunas-tunas bangsa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. Menjaga kedaulatan negara tak lagi hanya soal batas wilayah, tapi tentang bagaimana kita mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda. Karena dari rahim pendidikan yang kuat, lahir bangsa yang berdaulat. Mari bergerak bersama, jauhkan tunas-tunas bangsa dari pengaruh negatif. Bekali mereka dengan ilmu, iman, dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Jangan biarkan masa depan mereka layu sebelum berkembang. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Stok per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Halo RRI edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kalau tadi kita sudah membuka ruang untuk berbagai persoalan yang Anda temui, sekarang coba kita mulai dari ya mungkin hal yang paling dekat dengan kehidupan kita, yakni lingkungan sekitar. Coba perhatikan tempat tinggal Anda semua pagi ini, pendengar, bagaimana kondisi jalannya, bagaimana kebersihan lingkungannya, atau bagaimana ketersediaan air mungkin, bagaimana penerangan jalan ketika malam, apakah ada fasilitas umum yang rusak dan belum mendapatkan perhatian. Karena kadang-kadang persoalan yang terlihat kecil seperti ini justru menjadi masalah yang dirasakan banyak pihak. Nah, misalnya satu ruas jalan yang berlubang awalnya mungkin dianggap biasa, tetapi ketika setiap hari dilewati kendaraan atau ketika hujan lubang itu semakin besar, atau ketika masyarakat harus menghindarinya dan akhirnya mengganggu arus lalu lintas, tentu persoalan ini menjadi begitu penting untuk kita bicarakan. Begitu juga dengan sampah, pendengar, mungkin ada lokasi tertentu yang terus menjadi tempat pembuangan sampah, sudah dibersihkan tetapi beberapa hari kemudian kembali menumpuk. Nah, kalau kondisi seperti ini terjadi di lingkungan Anda, tentu perlu dibicarakan bersama. Apakah penyebabnya? Apakah fasilitasnya kurang? Apakah kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan, atau ada persoalan lain? Nah, pendengar, inilah kesempatan Anda untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena kami ingin mendengar cerita dari Anda, ini tidak perlu menggunakan bahasa yang rumit, ceritakan saja seperti Anda sedang bercerita kepada teman. Sampaikan juga lokasi secara jelas supaya pendengar yang lain ini bisa memahami persoalannya. Kalau Anda berada di wilayah kecamatan tertentu, sebutkan nama desa atau kelurahannya. Dengan begitu, pembahasan kita pagi ini tidak mengambang. Dan bagi Anda yang mungkin tidak mengalami persoalan tersebut secara langsung, tetapi mengetahui kejadiannya, Anda juga boleh bergabung bersama kami, pendengar. Bisa memberikan informasi tambahan, atau bisa berbagi pengalaman, atau mungkin juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan masyarakat selama ini. Karena Halo LRI bukan tempat untuk saling menyalahkan. Kita ingin persoalan ini dibicarakan dengan kepala dingin, karena kalau ada masalah kita cari tahu, kalau ada informasi yang belum jelas kita klarifikasi, dan kalau ada pihak yang perlu memberikan penjelasan kita beri ruang sesuai kebutuhan. Jadi pendengar, sekarang giliran Anda untuk menyampaikan informasi tersebut melalui line telepon kami di 0821 4451 1957, atau di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan voice note maupun pesan teks, silakan di 0821 3878 8786. Karena kebersamaan kita masih tersisa 30-an menitan lagi, jadi silakan, kami menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami, pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

diambil dari bahasa Jawa, amba, yang artinya menulis, dan titik. Jadi ambatik itu secara harfiah berarti menggambar titik-titik di atas kain lebar. Dahulu, teknik membatik pakai canting dan juga lilin malam cuma boleh dikerjakan di balik tembok keraton kuno seperti Majapahit dan Mataram. Ternyata

menjadi karya seni rakyat, terutama di daerah Solo dan juga Jogja. Semuanya dibuat serba manual lewat batik tulis. Barulah sekitar tahun 1920-an, batik cap mulai lahir buat mengejar produksi massal yang membutuhkan kain batik dalam jumlah banyak dalam sekali produksi. Puncaknya tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan program Halo RRI hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026 dan saat ini sudah masuk satu keluhan dari salah satu warga di Kota ND melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan berikut saya ajak Anda untuk menyimak dan akan saya bacakan keluhan yang disampaikan oleh Elna, salah satu warga Kota ND. Selamat pagi RRI, saya Elna, warga Kota ND. Kami sebagai pengunjung Pasar Mongawani merasa risih dengan pemandangan sampah di saluran drainase, tepatnya di samping toko Mujur. Nah, sampah-sampah berupa sisa-sisa sayuran dan plastik dibuang begitu saja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di saluran drainase tersebut, sehingga sangat jorok dan mengganggu pemandangan. Oleh sebab itu, kami meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND untuk memperhatikan kondisi tersebut. Dan pendengar, mungkin saya bisa ulangi apa yang menjadi keluhan dan masuk melalui program Halo RRI hari ini, di mana keluhan tersebut datang dari Elna, salah satu warga Kota ND. Beliau mengaku sebagai pengunjung Pasar Mongawani yang merasa risih dengan pemandangan sampah di saluran drainase, tempatnya di samping toko Mujur. Ini di sekitar area pertokoannya di kawasan Pasar Mongawani. Dan sampah-sampah ini berupa sisa-sisa sayuran dan plastik dibuang begitu saja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di saluran drainase tersebut, sehingga sangat jorok dan mengganggu pemandangan. Oleh sebab itu, kami meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND untuk memperhatikan kondisi tersebut. Dan pendengar, kita tentunya sepakat ya bahwa beberapa hari ini teman-teman dari Pol PP juga rajin untuk melakukan pengawasan di Pasar Mongawani ini terkait dengan bagaimana ketertiban para penjual di Pasar Mongawani sendiri, terutama pedagang-pedagang ikan. Dan kali ini muncul salah satu keluhan lagi terkait sampah, dan memang kita tidak bisa menutup mata persoalan sampah di Pasar Mongawani ini, karena di Pasar Mongawani kita juga tahu bahwa tidak hanya terdapat penjual barang-barang atau toko-toko sembako, tapi ada beberapa warung juga yang memang secara tidak langsung bisa dibilang menghasilkan sampah-sampah hasil dari sisa-sisa makanan ataupun plastik-plastik dan juga sisa-sisa sayuran. Dan kami juga ajak Anda pendengar mungkin yang merasakan hal yang sama dengan Ibu Elna ini terkait dengan sampah ataupun masalah-masalah lain, silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan bagi Ibu Elna, tim kami akan berusaha menghubungi Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup ataupun pejabat terkait yang mendapat disposisi untuk menyampaikan atau menjawab keluhan Ibu Elna. Jadi kami harap untuk tetap bersama kami tentunya di program Halo RRI hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Endeavores, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali menoleh pada sejarah. 118 tahun lalu, fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing. Hari ini, tantangan kita bukan lagi melawan penjajah berbaju besi, melainkan menjaga masa depan yang sedang tumbuh. Di pundak anak-anak kita, di senyum ceria tunas-tunas bangsa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. Menjaga kedaulatan negara tak lagi hanya soal batas wilayah, tapi tentang bagaimana kita mendidik

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada saat ini, kami telah terhubung dengan Bapak Kanise selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende. Selamat pagi menjelang siang Pak Kanis.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun berada.
0: Baik, Bapak mohon maaf kami mengganggu waktu FH-nya ini Bapak, karena mungkin ada satu keluhan yang masuk di program Halo RRI hari ini. Bapak, ini boleh izin saya bacakan dulu Bapak?
1: Boleh.
0: Baik Bapak, ini katanya dari Elna, salah satu warga kota Ende. Beliau mengaku sebagai pengunjung pasar Mongawani yang merasa risih begitu Bapak dengan pemandangan sampah di saluran drainase, tepatnya di samping toko Mujur. Ini sampah-sampah berupa sisa sayuran dan plastik dibuang begitu saja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di saluran drainase tersebut sehingga sangat jorok dan mengganggu pemandangan. Oleh sebab itu kami meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende untuk memperhatikan kondisi tersebut. Begitu Bapak bunyi keluhannya. Mungkin bisa diberikan klarifikasi mungkin Bapak terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Ibu Elna tadi Bapak, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk laporan dari Ibu Elna atau Saudara Elna yang berkaitan dengan adanya timbunan sampah di drainase yang ada di dekat toko Mujur. Yang pertama, kami mengapresiasi bahwa ada masyarakat yang memberikan laporan terkait dengan permasalahan kebersihan dan persampahan yang ada di kota Ende sehingga bisa kita carikan upaya penyelesaiannya bersama. Perlu kami garis bawah di sini, upaya penyelesaian itu bukan semata-mata menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup. Karena sampah, tak seperti moto kami, sampah adalah kita. Kita yang menghasilkan sampah, maka kita juga peduli dalam mengelola sampah tersebut. Sehingga yang akan kami lakukan, yang pertama, kami akan mengidentifikasi bagaimana kondisi lokasi yang dilaporkan untuk kita carikan jalan keluar untuk mengangkut, karena sampahnya sudah ada.
0: Yep.
1: Sehingga mau tidak mau, karena sebentar lagi akan musim hujan, Dinas Lingkungan Hidup sudah pasti akan melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Mm-hmm. Yang kedua, kami juga mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Ende untuk memindahkan pedagang. Yep. Dari lokasi berjualan di luar pasar ke dalam pasar, sehingga itu meminimalisir jumlah sampah yang dibuang di luar pasar. Mm-hmm. Karena ini sebenarnya sampah yang dibuang di luar pasar, sampah pedagang yang dibuang di luar pasar. Sehingga langkah-langkah yang sudah dilakukan itu membantu meringankan tugas kami. Yep. Dan yang berikut, kami tetap mengedukasi masyarakat untuk khususnya pedagang untuk terus berbudaya, berperilaku yang sehat dalam berdagang. Artinya kita tidak merugikan orang lain dengan membuang sampah di sembarang tempat. Jadi Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan kontainer sampah di pasar. Yep. Mohon dengan kerendahan hati para pedagang bisa mengangkut sampahnya dan membuangnya ke tempat atau kontainer sampah yang disediakan. Mm-hmm. Dalam waktu dekat kami juga akan menempatkan lagi di sebelum akhir tahun ini satu kontainer sampah di dekat dermaga Pelabuhan Rakyat ke Pulau Ende. Oh. Saya rasa dengan penyediaan sarana prasarana pendukung dan juga edukasi yang terus kami lakukan, upaya seperti memadamkan kebakaran yang terjadi, misalnya ada sampah lalu kita harus bergerak, itu mungkin bisa dikurangi ke depan. Apalagi kita sudah mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk kota yang pengelolaan sampahnya peringkat 2 terbaik. Hmm. Dan juga kita juga apresiasi lainnya. Saya rasa demikian.
0: Oke Bapak, mungkin ini ada salah satu pertanyaan mungkin lanjutan, apakah DLH sendiri punya petugas begitu Bapak yang secara khusus menangani kebersihan kawasan pasar atau pengelolaan kebersihan pasar yang dilakukan bersama pihak pengelola pasar Pak?
1: Baik, sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, kami mengurus kebersihan kota secara umum.
0: Iya.
1: Sedangkan di pasar, lalu di taman hiburan misalnya, di perkantoran, itu ada petugas kebersihan yang ditugaskan. Misalnya di pasar itu ada petugas kebersihan yang selama ini bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Hmm. Mereka juga memungut retribusi kebersihan dari petugas, dari para pedagang, dan mereka yang melakukan pembersihan.
0: Oke, baik, mungkin terakhir Bapak, adakah imbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pedagang dan juga masyarakat yang beraktivitas di Pasar Bengawan ini agar tidak membuang sampah ke saluran drainase dan ikut menjaga kebersihan kawasan pasar, Pak? Silakan.
1: Harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende untuk seluruh Bapak, Mama, adik, kakak, saudara-saudara, para pedagang yang ada di Pasar Ende, Pasar Mbongawani, dan Pasar Potulando, mari kita jaga Wakanua, jaga kebersihan kota, jaga wibawa kota kita. Mari kita ciptakan situasi yang bersih. Kebersihan itu dimulai dari diri kita masing-masing, sehingga kita bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Harapan kami adalah supaya Bapak Ibu pedagang bisa, kalau tidak bisa memindahkan sampah ke tempat kontainer yang sudah tersedia, paling kurang sampah itu dimasukkan di dalam wadah-wadah untuk petugas kami dapat mengangkutnya. Kami sangat mengharapkan ada kesadaran dari seluruh pedagang di ketiga pasar yang ada di dalam kota Ende ini untuk membantu pemerintah, membantu menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya atau kita memasukkan sampah ke dalam wadah-wadah yang mudah diangkut, diletakkan di tempat yang mudah diangkut. Kami sangat mengharapkan agar kita tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase atau got karena akan menimbulkan bau dan polusi lanjutan.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih sudah memberikan solusi dan juga klarifikasi terkait dengan salah satu keluhan yang masuk di Halo RRI hari ini, Bapak. Sukses terus untuk kerja-kerja dari DLH sendiri, Bapak. Terima kasih, Bapak.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Salam lestari untuk kita semua.
0: Baik, salam lestari, Pak. Dan pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Kanise selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, dan beliau juga berpesan kepada para pedagang untuk lebih tertib lagi. Kalau bisa, kalau misalnya tidak bisa untuk membuang sampah di kontainer ya. Dan kita juga, kebetulan saya salah satu warga yang tempat tinggalnya cukup dekat dengan Pasar Bengawan. Memang kalau dari toko mujur ke kontainer ini ada sebagian orang yang merasa cukup jauh ya, apalagi pedagang-pedagang kita yang sudah lanjut usia tapi tetap giat untuk melakukan atau mencari rezeki. Dan tadi diusulkan oleh Bapak Kanise untuk bisa menyediakan kantong-kantong plastik di sekitaran tempat jualan agar nanti bisa dieksekusi atau ditindaklanjuti oleh rekan-rekan dari DLH sendiri. Dan kami juga ingin memberikan beberapa tips mungkin yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang mendengarkan Halo RRI hari ini, di mana tips ini berkaitan dengan memilah sampah, karena kenyataannya seseorang memang sudah ini ya, memang agak susah untuk memilah sampah ini. Dan ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau kita ketahui bahwa ada macam-macam sampah. Ini sampah organik, misal makanan, minuman, daging, sayur atau bahan yang gampang membusuk di alam, kertas dan kayu. Meskipun dibuat dari bahan organik, nah tidak dikategorikan sebagai sampah organik karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membusuk. Kemudian ada sampah anorganik seperti plastik, kaca, kertas, kayu, metal dan juga aluminium. Ada juga sampah B3, di mana sampah ini bahan berbahaya dan beracun seperti sampah-sampah yang dianggap berbahaya bagi lingkungan. Dan ini sudah diatur tentunya dalam peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan juga pengelolaan lingkungan hidup. Dan beberapa produk yang dianggap sebagai sampah B3 dan harus dipisahkan dari sampah lainnya adalah baterai bekas pakai, hairspray, pestisida, deterjen dan juga cairan pembersih lantai. Dan kita juga mesti tahu pendengar bahwa ada sampah yang paling sulit diproses adalah produk dengan material campuran. Ini produk-produk yang dianggap tidak layak daur ulang pada saat ini ya, di mana ada karton susu atau jus, karena produk ini terbuat dari kertas yang dilapisi aluminium untuk keperluan insulasi yang lebih baik. Dan produk ini juga dianggap tidak ramah daur ulang karena sulitnya memisahkan antara aluminium dan kertas tersebut. Berikutnya ada kertas basah, di mana kualitas kertas akan berkurang drastis setelah terkena air, dan ini juga mempengaruhi kualitas dari produk daur ulang nantinya. Berikutnya ada styrofoam, karena bahan plastik ini mudah sekali terbakar pendengar dan dianggap berbahaya untuk lokasi daur ulang, jadi memang lebih baik dipisahkan dari bahan lainnya. Dan pendengar, ini ada juga beberapa tips ya atau ajakan untuk mengelola sampah dengan bijak, di mana ada 8 Poin pertama terkait dengan membuang tempat sampah atau membuat tempat sampah sesuai jenisnya. Seperti tadi yang sudah saya bacakan atau yang sudah saya sampaikan, ada sampah organik dan juga anorganik. Kemudian mengganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus untuk mengurangi konsumsi sampah plastik. Berikutnya manfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos. Setelah itu manfaatkan sampah anorganik yang sekiranya masih layak didaur ulang. Kemudian membuang sampah ke TPS atau TPA setiap minggu. Seminggu dua kali. Dan tadi yang disampaikan Pak Kanis bahwa sudah disediakan ada kontainer ya di sekitaran Pasar Bungawani. Dan mulailah untuk mengelola sampah berbahaya seperti sampah elektronik, baterai dan lain sebagainya. Kemudian beri reward untuk diri sendiri setiap minggunya jika masalah sampah di rumah ini sudah Anda selesaikan. Dan pendengar, tentunya program Halo RR ini masih terus menghiasi ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan keluhan tidak berhenti di Ibu Elna saja terkait dengan sampah tadi. Kami tentunya masih membuka ruang yang seluas-luasnya bagi Anda untuk bisa memberikan atau mengirimkan keluhan Anda melalui line telepon kami di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Karena itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelingut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui

87.86. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Aduh. Hei, asap apa ini? Aduh, bau lagi. Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih.

0: apa nih, Kak?
1: Iya. Kenapa? Kau terganggu, Kak?
0: Aduh, Litae. Ini bukan terganggu lagi, tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih, ini nih. Akibat kau bakar sampah sembarang tuh, jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih, Litae.
1: Jadi, saya harus bagaimana dengan sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau ini macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya, ini kau bisa buat jadi pot. Atau baju bekas. Baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua, Lita. Barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu, Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan. Daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan nih, kau supaham tuh, Lita?
1: Sudah, supaham.
0: Kenapa kau sama-sama air nih? Kau baju terbakar tuh, Lita.
1: Iya kan?
0: Aduh.
1: Lita, Lita.

0: seperti yang sudah diberitakan oleh media-media bahwa pemerintah Kabupaten ND ini meraih 2 penghargaan tingkat nasional dan mendapatkan tambahan transfer dan transfer ke daerah atau TKD lebih dari 3 miliar rupiah. Nah, laporan mengenai capaian tersebut menyebut salah satu penghargaan berkaitan dengan kebersihan dan juga pengelolaan sampah serta Indonesia Asri. Tentu ini menjadi sebuah capaian yang patut diapresiasi pendengar. Pemerintah Kabupaten ND sendiri menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Tetapi pendengar, ini justru disinilah kita perlu melihatnya secara lebih luas. Nah, penghargaan adalah bentuk apresiasi terhadap sebuah capaian, namun penghargaan juga membawa tanggung jawab untuk mempertahankan, bukan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Bahkan maksud kami meningkatkan apa yang sudah dicapai. Karena di tengah kabar baik tersebut masih ada suara masyarakat yang mengatakan bahwa kami masih melihat sampah di saluran drainase. Dua hal yang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, di mana prestasi pemerintah bisa kita apresiasi, sementara persoalan yang masih ditemukan masyarakat ini tetap perlu kita sampaikan. Justru keluhan seperti yang disampaikan Ibu Elna pagi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kita semua agar capaian yang sudah diperoleh ini tidak berhenti pada penghargaan, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagi masyarakat tentunya ukuran lingkungan yang bersih ini bukan hanya soal piala atau penghargaan, karena ukuran sederhananya adalah ketika datang ke pasar kita merasa nyaman, ketika kita berjalan di sekitar kota kita melihat sampah tidak berserakan, dan tentunya ketika hujan turun saluran drainase ini dapat berfungsi dengan baik. Jika dan juga maksud kami ketika masyarakat membuang sampah tersedia tempat dan juga sistem pengelolaan yang jelas, dan ketika ada persoalan ada pemerintah dan masyarakat yang sama-sama bergerak mencari solusi. Nah, maka mari kita bicara tentang tanggung jawab pendengar. Pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan, menyediakan fasilitas, melakukan pengawasan, memberikan edukasi tentunya, dan juga menangani titik-titik yang menjadi persoalan. Pedagang juga punya tanggung jawab untuk mengelola sampah dari aktivitas usahanya. Pengunjung pasar tidak terlepas dari tanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan kita sebagai masyarakat punya tanggung jawab untuk menjaga apa yang sudah dibersihkan. Jangan sampai pagi hari ini saluran drainase dibersihkan, siang atau sore kembali dipadu sampah. Jangan sampai pemerintah sudah menyediakan tempat sampah tetapi masyarakat juga masih memilih untuk membuang sampah ke selokan. Mari kita apresiasi bersama capaian yang sudah Kabupaten ND tercinta kita ini yang dapatkan, dan mari kita juga dukung upaya pemerintah untuk menjaga kebersihan dan lingkungan. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus memberikan masukan ketika masih ada persoalan di lapangan, karena kritik yang disampaikan dengan data dan cara yang baik bukan untuk menjatuhkan, karena kritik dapat menjadi pengingat agar pelayanan terus diperbaiki. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak program Halo RRI hari ini. Tentunya saya Rian Hidayat, ada operator Bunga dan juga Aventino Fernandez, ada pengarah acara kami Nikolas Makumili dan juga Rico Kota, serta gatekeeper ada RJ Titin. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami semuanya undur suara dari ruang dengar Anda bersama program Halo RRI hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026 pendengar. Tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Lili Kara akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Saya Rian Hidayat, sampai jumpa.
1: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI ND yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis

0: Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: di 5 Juni ya 2026. Saya berharap kita sehat dan juga tetap bahagia pendengar ya. Karena di siang hari ini setiap Jumat seperti biasa kami hadirkan program acara Indonesia Sehat. Sampai jelang pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan siang hari ini pendengar, kita akan bicara tentang kerusakan jaringan periodontal, maksud kami periodontal pada pasien dengan penyakit sistemik. Pendengar RRI, kesehatan gigi dan juga mulut sering dianggap terpisah dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mulut, khususnya jaringan periodontal atau jaringan penyangga gigi, memiliki hubungan erat dengan berbagai penyakit sistemik seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, hingga gangguan ginjal. Nah, kerusakan jaringan periodontal tidak hanya berdampak pada kesehatan gigi dan gusi, tetapi juga bisa memperburuk kondisi penyakit yang diderita seseorang. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami hubungan antara kesehatan mulut dan juga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Lalu mendengar, bagaimana penyakit sistemik ini bisa mempengaruhi kesehatan jaringan periodontal? Dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius? Kita akan membahasnya bersama Dr. Gigi Agustinus Putu Andreastra, SKG MKM dari Klinik dan juga Apotek AMC Bacawa. Pak Dokter, selamat siang.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang semua pendengar setia RRI MD dimanapun Anda berada.
0: Wah, kalau suaranya menggelegar seperti ini pasti sehat luar biasa ya Pak Dokter ya. Tidak boleh sakit untuk pasien-pasiennya.
1: Puji Tuhan sehat.
0: Sekarang lagi di tempat kerja begitu Pak Dokter?
1: Iya, ini sambil kerja nih, sambil senang banget juga karena udah di-invite sama RRI yang kesekian kalinya untuk jadi narasumber.
0: Oke, luar biasa sekali, tidak pernah menolak undangan kami begitu ya, tawaran kami untuk bisa jadi narasumber untuk memberikan edukasi ya, pendidikan kesehatan bagi masyarakat kita. Nah, Pak Dokter, kita bicara tentang kerusakan jaringan periodontal pada pasien dengan penyakit sistemik. Nah, apa-apa dokter yang dimaksudkan dengan jaringan periodontal ini dan sebenarnya apa fungsi bagi kesehatan gigi? Silakan.
1: Baik, ya. Dari judulnya ini udah menarik ya. Kerusakan jaringan periodontal ya sehubungan dengan penyakit sistemik. Jadi ada dua makna dalam judul kita pada pagi hari ini adalah adanya jaringan periodontal dan penyakit sistemik. Kita bahas dulu tentang jaringan periodontal ya. Jaringan periodontal ini adalah jaringan yang fungsinya untuk menopang ya, menopang kondisi gigi kita ya, yang terdiri dari gusi ya, gusi yang menutupi permukaan gigi. Terus di situ ada yang namanya ligamen periodontal. Dia merupakan serabut akar gigi yang menutupi akar dan tulang pada jaringan rongga mulut. Dan yang berikutnya adalah cementum. Cementum itu merupakan lapisan yang keras yang menghubungkan antara ligamen periodontal dengan tulang. Dan yang terakhir itu adalah namanya foramen apikal. Jadi ujung akar gigi itu jadi disuplai oleh darah setiap saat gitu. Nah, ada pintu masuk yang namanya foramen apikal. Itu adalah pintu masuknya darah yang akan mensuplai supaya gigi itu tetap sehat begitu. Nah, kalau bicara tentang jaringan periodontal, ini adalah jaringan yang memang fungsinya itu untuk menopang atau menjaga posisi gigi itu tetap stabil gitu dalam mulut. Nah, selain itu juga dia melindungi jaringan-jaringan sekitar rongga mulut sehingga kondisi rongga mulut itu bisa dipakai untuk mengunyah, terutama fungsi dari gigi itu begitu ya. Dan itu gambaran singkat tentang jaringan periodontal gitu. Nah, kalau berhubungan dengan penyakit sistemik, kita harus pahami dulu bahwa penyakit sistemik adalah penyakit yang memang bisa menyerang satu atau lebih dari organ yang ada dalam tubuh yang dampaknya tuh bisa terkena pada semua sistem metabolisme tubuh begitu. Sistem bisa ada menyerang sistem pencernaan atau sistem pernapasan ya, atau seperti yang disebutkan Ibu Lili di awal tadi bahwa penyakit-penyakit sistemik itu penyakit-penyakit yang memang menyerang dari berbagai sistem tubuh, sistem organ tubuh yang berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Contoh dari penyakit sistemik adalah jantung, ya, diabetes mellitus atau orang awam biasa sebutnya penyakit gula, terus hipertensi atau orang awam biasa sebutnya darah tinggi, dan penyakit ginjal atau chronic disease. Jadi itu pun dengan penyakit-penyakit lain seperti penyakit sistemik juga bisa seperti penyakit lupus, ya, gangguan autoimun, dan seperti contohnya kalau di masyarakat luas itu kita kenal dengan seperti HIV atau AIDS. Begitu Ibu Lili.
0: Oke, dan penyakit diabetes, penyakit jantung atau hipertensi dan ginjal, lupus dan sebagainya ini juga bisa berpengaruh ke seluruh metabolisme tubuh termasuk gigi dan juga mulut begitu ya Pak Dokter ya?
1: Iya, jadi kalau kita bicara, kita kembali lagi ke judul kita bahwa apa sih pengaruhnya atau dampaknya kalau jaringan periodontal kita
0: rusak
1: begitu, ya, akan berpengaruh terhadap penyakit sistemik itu. Atau kita balik, penyakit sistemik, orang yang menderita penyakit sistemik, apa dampaknya terhadap jaringan periodontal? Jadi kita bicara tentang dua arah ini. Jadi sebab akibat gitu, penyakit orang bermasalah terhadap penyakit periodontal bisa menyebabkan berdampak pada penyakit sistemik. Tapi orang yang mengidap penyakit sistemik itu bisa berdampak juga manifestasinya pada penyakit periodontal, begitu.
0: Oke, berarti bisa dua faktor ini bisa terjadi begitu ya, bisa karena periodontal, bisa merusak sistemik, bisa penyakit sistemik, dan sistemik juga bisa ke periodontal begitu.
1: Periodontal, iya.
0: Oke, nah Pak Dokter, tanda dan juga gejala yang harus diwaspadai masyarakat terkait dengan gangguan periodontal ini seperti apa Pak Dokter?
1: Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang jaringan periodontal, ini berarti kan kita tidak bicara tentang gigi berlubang ya. Kita bicara tentang jaringan penyangga gigi, ya. Busi yang warna, kita lihat kalau kita senyum itu di bawahnya gigi itu ada lapisan seperti kulit yang lembek, itu gusi yang berwarna merah muda atau pink. Nah, itu bagian dari jaringan periodontal. Nah, kalau efek dampak dari kerusakan jaringan periodontal, yang pertama kita kenal namanya gingivitis. Jadi gusinya menjadi radang. Gitu, gusinya menjadi terjadi keradangan atau infeksi begitu. Nah, kalau lebih dalam lagi kita masuk lebih ke dalam jaringan akar gigi. Itu berarti kita baru disebut jaringan kerusakan jaringan periodontal disebut periodontitis. Jadi sebelum terjadi periodontitis, berarti itu ada terjadi juga infeksi di permukaan gigi yang bernama gingivitis tadi. Begitu, nah dampaknya, yang pertama, kalau kita biasanya itu orang mengenal dengan karang gigi yang banyak ya. Kalau karang gigi yang banyak itu bisa menyebabkan gingivitis. Tapi kalau karang giginya sudah masuk lebih ke sup, lebih ke daerah akar gigi, itu bisa menyebabkan periodontitis. Nah, dampaknya adalah busi menjadi mudah berdarah. Busi jadi mudah berdarah. Terus kalau tidak dibersihkan karang giginya, tidak diangkat karang giginya, ya berdampaknya lebih meluas ke jaringan periodontal, akhirnya menyebabkan gigi menjadi goyang. Kalau gigi menjadi goyang, berarti sudah tidak ada kestabilan dalam dalam fungsi gigi untuk mengunyah. Nah, pada akhirnya giginya juga pasti akan copot. Kalau semakin goyang, giginya akan terlepas. Ya, berarti terjadi missing atau kehilangan gigi, gitu. Kita datang ke dokter gigi untuk bersih karang gigi, tapi ternyata grade-nya, kegoyangannya sudah parah, akhirnya ya giginya harus diikhlaskan untuk diambil. Akhirnya, kalau kita sudah dilakukan pengambilan gigi atau pencabutan gigi dan udah missing, udah banyak lagi faktor komplikasi terjadi lainnya, gitu. Kalau kita kehilangan gigi, proses makan kita udah susah, mengunyah kita udah susah, gitu. Dan kalau kita sudah mengalami kehilangan gigi itu korelasinya erat sekali dengan penyakit lambung. Nah, ini salah satunya juga penyakit sistemik yaitu pada gastritis. Jadi banyak sekali jurnal yang menyatakan bahwa semakin banyak gigi yang hilang pada rongga mulut, itu dinding fundus lambung itu akan semakin menipis. Lambung bekerja lebih berat lagi untuk mengunyah makanan. Harusnya makanan itu dikunyah atau kerjanya gigi lah, kerjanya mulut untuk menghancurkan makanan. Tapi karena giginya udah banyak yang hilang, akhirnya makanannya ditelan, tidak dihancurkan secara maksimal di mulut, ditelan secara tidak hancur gitu. tidak dikirim ke lambung, nah lambung itu bekerja lebih berat lagi, 2-3 kali lebih berat untuk menghancurkan makanan. Begitu, jadi ya, itu berpengaruh sekali untuk pelikisan dinding fundus lambung. Begitu. Nah terus ya, kalau kita sudah terjadi gingivitis atau periodontitis, pasti kita kita kenal dengan namanya halitosis. Kita berbicara dengan orang, kita berkomunikasi dengan orang, kita sudah jadi minder, karena memang halitosis itu kalau bahasa awamnya adalah bau mulut ya. Jadi kalau kita sudah karang giginya banyak, gusinya berdarah, giginya goyang, itu pemicu terjadinya halitosis atau bau mulut. Dan itu bisa membuat kita menjadi minder, atau ya bisa membuat komunikasi kita menjadi kurang baik di lingkungan sosial begitu.
0: Oke, jadi ini bertahap begitu ya, dan yang paling tinggi adalah bau mulut, gejala yang bisa dirasakan begitu ya oleh manusia begitu, oleh kita. Nah, Pak Dokter, tadi ada dua faktor tadi ya, kalau misalnya sudah dengan kerusakan jaringan periodontal itu bisa kemungkinan akan merambat ke penyakit sistemik, dan begitu pun sebaliknya. Nah, sepanjang bertugas sebagai dokter gigi di tempatnya Pak Dokter, itu paling banyak yang mana? Apakah dimulai dari kerusakan jaringan periodontal dulu baru ke sistemik, atau dari sistemik dulu pasti akan lari ke periodontal begitu, akan ke Pak Dokter. Jadi pasiennya pasti akan sampaikan bahwa, oh ya saya dengan diabetes, oh ya saya jantung, saya gini-gini. Gimana nih Pak Dokter?
1: Oke, ya. Sebenarnya manifestasi yang paling banyak itu adalah penyakit sistemik ya. Penyakit kalau kita bicara data, berarti penyakit sistemik itu yang bermanifestasi atau berpengaruh pada penyakit periodontal. Itu paling banyak datanya. Tapi kalau datanya yang sedikit, itu adalah penyakit periodontal yang berpengaruh pada penyakit sistemik. Misalnya, misalnya kalau penyakit periodontal itu sudah terjadi kegoyangan gigi, ya berarti gigi itu kan harus dicabut tuh. Nah, kalau berhubungan dengan penyakit sistemik, ada beberapa pasien saya yang memang mengkonsumsi obat-obat, pasien dengan riwayat jantung yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Jadi obat pengencer darah. Nah, itu penyakit periodontalnya kita harus tangani dulu nih, penyakit periodontalnya kita harus misalnya dia mau melakukan tindakan pemasangan ring jantung. Nah, pemasangan penyakit periodontal itu kita harus sembuhkan dulu nih. Misalnya kita melakukan pembersihan karang gigi, gusinya harus sehat dulu. Biasanya dokter jantung akan merujuk dulu pasiennya ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan karang gigi. Pengangkatan gigi yang bermasalah, misalnya sisa akar atau berlubang yang memang indikasi cabut, atau gigi dengan kegoyangan derajat berlebih, kita cabut dulu giginya, kita bersihkan dulu karang giginya, baru dokter jantung bisa melakukan perawatan jantungnya. Gitu. Misalnya melakukan pemasangan ring, terus mengkonsumsi obat pengencer darah, begitu. Korelasinya adalah dengan jaringan, kita bicara tentang kondisi jaringan rongga mulut yang bermasalah, itu bakteri sama kuman termasuk parasit ya, ada namanya Streptococcus mutans, Staphylococcus mutans, dia tuh bakteri yang sangat merusak sekali dinding pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Nah, salah satu hal untuk mencegah supaya tindakan terapi pembuluh darah jantung menjadi lebih baik dan maksimal adalah dengan mengeliminir semaksimal mungkin jumlah bakteri yang ada dalam rongga mulut. Sehingga bakteri itu tidak menyebar lewat pembuluh darah pada saat dilakukan tindakan terapi pembuluh darah pada pasien-pasien jantung. Begitu. Jadi saya banyak sekali menerima rujukan pasien dari dokter yang mau melakukan tindakan. Memang di kota saya tidak bisa melakukan tindakan jantung secara berlebih. Kita biasanya rujuk pasiennya, tapi sebelum pasiennya berangkat begitu ke Jawa atau ke Bali, itu pasien biasanya ada rujukan dari dokter jantung untuk melakukan tindakan medis untuk peningkatan oral higienisnya pasien begitu. Nah, kalau kita bicara tentang penyakit sistemik, kita balik lagi dua arah ya, penyakit sistemik menyebabkan penyakit periodontal. Yang paling banyak kasusnya tuh Ibu Leli adalah orang dengan penyakit gula atau diabetes mellitus. Nah, orang dengan penyakit hiperglikemi atau kadar gulanya yang tinggi itu manifestasi yang paling jelas terjadi di rongga mulut adalah yang pertama, terjadinya xerostomia atau mulut terasa kering. Jadi mulutnya tuh terasa kering, terasa panas, burning mouth syndrome namanya. Jadi mulut terasa terbakar gitu. Kenapa? Karena kadar gula yang tinggi itu sangat berpengaruh terhadap ruptur atau rusaknya duktus saliva atau keran untuk suplai air ludah di dalam rongga mulut. Nah kalau keran, kita kebayang nggak analoginya? Kalau keran air tuh mampet banyak lumut, yeah. ada batu yang terselip sehingga suplai air menjadi berkurang, ya, suplai air ludah dalam mulut menjadi berkurang, itu sangat berpengaruh sekali membuat mulut kita menjadi kering gitu. Karena ya mukosa rongga mulut, kulit dalam rongga mulut itu tidak dibasahi oleh air ludah gitu, karena suplai air ludahnya berkurang. Ya karena kalau bisa dijelaskan secara medis agak ribet gitu ya, untuk orang awam gitu. Tapi untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus dengan kadar gula yang tidak terkontrol, itu salah satu yang menyebabkan kerusakan pada ruptur atau keran dari suplai air ludah pada rongga mulut, sehingga menyebabkan burning mouth syndrome tadi, mulut merasa terbakar atau xerostomia atau mulut kering. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kadar gula yang tinggi itu bisa membuat gusi menjadi infektif, infeksi, mudah sekali infeksi. Bernanah, pasien datang dengan kondisi gusi-gusi yang bernanah, dan itu juga bisa menyebabkan halitosis yang parah gitu. Nah kalau sudah bernanah, artinya di situ ada akumulasi infeksi yang banyak, bakteri yang banyak, bisa menyebabkan juga gigi menjadi goyang dan cepat berlubang. Terus yang berikutnya, kita kenal juga dengan yang namanya odontolgia. Nah odontolgia ini, karena kadar gula dalam darah yang tinggi itu menyebabkan odontolgia. Nah odontolgia ini adalah gigi kita itu merasa asam-asam atau keram-keram gitu. Jadi ada orang datang ke dokter gigi, kok tidak ada berlubang, jaringan periodontalnya bagus, tapi kok giginya menjadi asam-asam. Tapi bukan cuma satu atau dua gigi, tapi melibatkan satu regio gitu. Biasanya setengah rahang atas atau setengah rahang bawah, atau seluruh gigi bisa ngilu, itu mengalami odontologia. Kita cek gulanya, ternyata gulanya tinggi. Ya kita coba untuk imbau ke pasien untuk diet gula sambil mengkonsumsi obat gula, itu odontologia bisa terkoreksi. Itu banyak juga jurnal yang bisa menjelaskan itu. Begitu ya, Ibu Lili. Dan yang berikutnya lagi adalah, kalau orang dengan kadar gula yang tinggi, ya, dengan diabetes mellitus, itu tidak disarankan untuk dicabut giginya atau dilakukan pencabutan gigi, karena gula yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan hemofili atau darah sukar membeku. Darahnya menjadi sukar membeku, artinya kita lakukan pencabutan gigi itu kan artinya kita merusak pembuluh darah kan, menyebabkan perdarahan begitu dalam rongga mulut. Kalau gulanya tidak terkontrol, itu akan menyebabkan perdarahan yang berkepanjangan, karena koagulan enzim yang untuk membuat darah itu cepat membeku itu menjadi berkurang, sehingga terganggu, akhirnya pasien terjadi lagi perdarahan yang panjang. Yang harusnya tidak perlu dilakukan penjahitan untuk menutup perdarahannya, ya akhirnya kita ada komplikasi lain, kita harus melakukan penjahitan dan segala macam untuk menangani perdarahan yang berkelanjutan itu.
0: Begitu, Ibu Lili. Seringkah terjadi seperti itu? Pasien datang ingin mencabut gigi dan belum tahu kalau dia diabetes begitu, DM begitu Pak Dokter, sehingga harus melakukan tindakan lanjut, yaitu menjahit begitu Pak Dokter.
1: Iya. Ada beberapa pasien yang begitu, tapi kalau di kliniknya saya, pasien di atas usia 50 tahun itu wajib kalau melakukan pencabutan itu, ada beberapa pasien kita screening untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dulu untuk mengecek kadar gula darah.
0: Baik, mantap sekali. Ini penjelasan sangat clear begitu ya, sangat jelas sekali Pak Dokter. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Kami minta untuk tidak matikan telepon Pak Dokter, karena ada satu nomor lagu yang ingin saya hadirkan untuk kita nikmati bersama. Senyum Pipi Congka. Ini tersenyum manis supaya ini ya, kalau gigi sehat kita bisa akan tersenyum manis begitu ya Pak Dokter ya. Oke Pak Dokter, jangan matikan telepon. Kita nikmati dulu, setelah itu kita akan lanjutkan kembali obrolan kita.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul

0: 105 FM program 1 RRI ND langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio masih terus menemani Anda sampai kita berada pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk program acara Indonesia Sehat. Dan masih dengan topik yang sama dan narasumber yang sama di kesempatan siang hari ini, kerusakan jaringan periodontal pada pasien dengan penyakit sistemik, dengan narasumber kami Dr. Gigi Agustinus Putu Andreastra, SKG MKM, klinik dan juga apotek AMC Bajawa bertugas begitu ya mendengar. Dan kita sapa kembali Pak Dokter. Halo Pak Dokter, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bu Leli.
0: Oke, Pak Dokter, ini masih banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang kami sangat membutuhkan penjelasan dari Pak Dokter. Dan di kesempatan siang hari ini juga kita akan undang partisipasi dari pendengar kita yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung, boleh melalui WhatsApp ya, baik itu audio maupun pesan singkat juga boleh ya, ke layanan telepon di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp di 0821 3878 8786. Baik Pak Dokter, kita tadi bicara paling banyak itu penyakit diabetes begitu ya, yang langsung merusak jaringan periodontal begitu Pak Dokter. Nah ini kenapa jumlah paling banyak itu adalah pasien diabetes Pak Dokter?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Leli. Jadi kalau kita bicara tentang diabetes mellitus, itu merupakan penyakit sistemik yang tertinggi penyebabnya di negara kita, di Indonesia. Kenapa? Karena penyumbang gula terbesar itu dari pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus adalah dari beras yang kita konsumsi secara masif. Ya, jadi beras itu, nasi yang kita makan itu memiliki kadar gula yang tinggi, dan tahu sendiri bahwa orang Indonesia itu kalau tidak makan nasi itu
0: belum
1: kenyang begitu ya.
0: Dan belum makan.
1: Jadi, belum makan ya, belum terasa makan dan belum kenyang gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat bahwa glukosa, gula, kadar gula dalam beras itu sangat tinggi, dan itu sangat mempengaruhi sekali kadar gula yang masuk, asupan gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bisa dikatakan bahwa frekuensi atau prevalensi dari penyakit diabetes mellitus di Indonesia itu sangat tinggi, karena memang salah satu penyumbangnya adalah dari gula begitu. Nah, karena hal tersebut, maka manifestasinya pada jaringan rongga mulut adalah dengan kadar gula yang tinggi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa dengan kadar gula yang tinggi, dengan penyakit diabetes yang secara masif, tidak terkontrol gulanya, jadi manifestasinya sangat besar ke jaringan periodontal, terutama kondisi rongga mulut tadi. Terjadi burning mouth syndrome, mulut terasa kering, gusi cepat sekali bernanah, gusi cepat berdarah, begitu, dan sulit sekali untuk dilakukan tindakan bedah atau terapi pembedahan pada jaringan rongga mulut seperti pencabutan gigi atau tindakan bedah lainnya, karena memang sangat berpengaruh sekali terhadap ketidakmaksimalan proses pembekuan darah tadi. Begitu.
0: Oke. Pak Dokter, lalu bagaimana ini cara mencegah kerusakan jaringan periodontal ini khusus untuk penderita penyakit kronis, dan apakah bisa sembuh begitu jaringan yang rusak itu, apa bisa diperbaiki begitu Pak Dokter, dengan cara seperti apa?
1: Oke, baik, terima kasih. Caranya adalah, yang pertama sebenarnya tuh cara yang paling utama untuk mengembalikan orang ke kondisi sehat tuh adalah mindset ya. Pikir dulu nih sebenarnya. Iya, kalau kita bicara tentang terapi suportif, pemberian obat, akses fasilitas kesehatan, akses tenaga medis ke klinik, tempat praktek pribadi dokter dan segala macam itu bisa kita edukasikan secara fisik gitu. Tapi yang pertama adalah mindsetnya masyarakat dulu nih. Kita harus punya pemikiran bahwa sehat itu mahal gitu. Sehat itu mahal. Kalau sudah sakit itu banyak sekali hal yang harus kita korbankan, waktu, tenaga, materi dan segala macam gitu. Jadi yang pertama kalau saya sarankan adalah mindset kita bahwa penting sekali untuk menjaga kondisi rongga mulut kita, terutama semua organ-organ, semua organ yang memang ada dalam rongga mulut yang mendukung proses pengunyahan, bagaimana mengkonsumsi makanan, pengecapan termasuk lidah, ya termasuk gigi dan jaringan penyangga lainnya. Itu yang memang kita harus pahami dulu nih, kita harus men-setting pikiran kita bahwa jaringan rongga mulut itu sangat sangat penting sekali gitu untuk mengunyah makanan sehingga bisa dikonsumsi dengan baik dan bisa diteruskan ke dalam organ yang lebih dalam sehingga organ lebih dalam juga bisa terjaga begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita harus ya mengedukasi masyarakat untuk rutin lakukan pemeriksaan kondisi rongga mulut itu ke tempat praktek atau ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke klinik, atau bertemu dengan para nakes ya, dengan perawat atau dengan dokter sehingga bisa dicek langsung, lakukan pemeriksaan kondisi rongga mulutnya seperti apa. Kalau selama kita tidak lakukan pemeriksaan, kita juga tidak tahu kondisi rongga mulut kita sejauh mana sehatnya begitu. Jadi sebaiknya sih melakukan pemeriksaan rutin secara 3 bulan sekali. Kalau dulu edukasi yang berkembang 6 bulan sekali, tapi sekarang sebaiknya 3 bulan sekali. Untuk mengecek kondisi rongga mulut kita, apakah gusi kita sehat, apakah gigi kita ada yang berlubang, apakah gigi kita perlu ditambal, dicabut, dilakukan tindakan preventif lainnya begitu. Jadi memang harus datang berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan edukasi yang benar dari sumber yang benar. Edukasi, saya bisa ulangi lagi ya, edukasi yang benar dari sumber yang benar. Begitu, sumber yang memang berkompeten untuk memberikan edukasi tentang kesehatan begitu ya. Dan yang ketiga adalah dukungan keluarga sih sebenarnya, karena dukungan keluarga juga, support keluarga untuk memberikan dukungan bahwa oh ya harus lakukan pemeriksaan begitu. Kadang juga orang di sekitar kita, teman, saudara, keluarga juga memberikan saran-saran yang menurut saya keliru, memberikan saran yang menurut saya kurang tepat sehingga tidak usahlah kita ke rumah sakit, tidak usah kita ke puskesmas atau ke dokter karena nanti ribet lah begini lah dan segala macam, ada komplikasi lain dan segala macam. Tapi support keluarga itu untuk memberikan dukungan secara moral, secara benar gitu, sehingga pasien yang memang menderita kondisi rongga mulut yang memang perlu ditangani itu harus datang ke fasilitas kesehatan yang benar. Begitu. Ya, jadi kalau bicara tentang kondisi rongga mulut, kembali lagi ke poin kedua, kalau bicara tentang kondisi rongga mulut yang memang harus lakukan pemeriksaan secara fisik gitu, supaya kita bisa tahu, dokter perawat bisa lakukan pemeriksaan secara fisik sehingga bisa tahu kondisi terkini dari rongga mulut pasien. Begitu Ibu Reli. Tapi kalau lebih spesifik lagi ya tentang jaringan periodontal, lakukanlah pembersihan karang gigi secara rutin sih. karena karang gigi itu sangat berdampak besar sekali terhadap kerusakan jaringan periodontal, termasuk juga bisa menyebabkan penumpukan plak yang bertahun-tahun bisa menyebabkan permukaan gigi menjadi lebih tipis, akhirnya menjadi suasana asam dan mudah sekali berlubang. Begitu, jadi pembersihan karang gigi itu sangat penting sih.
0: Pak dokter, ini sudah ada 3 orang yang bergabung by WhatsApp begitu ya, mengirimkan pesan singkat ke RRIND. Ada yang pertama itu dari Mario di Melati. Pak dokter, terima kasih untuk penjelasannya siang hari ini di program Acara Indonesia Sehat. Pertanyaan saya, apakah gusi yang sering berdarah itu merupakan tanda penyakit periodontalkah? Itu yang pertama Pak dokter ya. Atau kita ini dulu, satu pertanyaan Pak dokter langsung tanggapi biar tidak kebingungan begitu Pak dokter. Silakan.
1: Oke, baik. Tadi dari Pak Mario ya. Atau Ibu Maria?
0: Mario di Melati. Oke, Pak Mario di Melati.
1: Oke, baik. Iya, selamat siang Pak Mario. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Mario di Melati. Jadi gusi berdarah itu tanda periodontal. Jadi gini, gusi berdarah itu kalau disebabkan karena penyakit periodontal, bisa dipastikan bahwa adanya karang gigi atau plak yang banyak, ya sehingga bisa menyebabkan gingivitis tadi, keradangan pada gusi, tapi lebih dalam lagi masuk lebih dalam lagi periodontitis pada jaringan penyangga gigi gitu. Tapi kita perlu tahu juga nih, kalau tidak ada karang gigi terus gusi mudah berdarah, nah bisa saja nih salah satu halnya adalah terjadinya trauma. Biasanya kita makan makanan yang memang tekstur permukaannya kasar, membuat gusi menjadi luka, atau kita menggunakan sikat gigi yang terlalu lama yang bulu sikat giginya sudah mekar atau kasar.
0: Oh iya.
1: Nah, itu harus perlu diganti karena bulu sikat gigi yang mekar dan kasar itu membuat trauma berlebih pada saat kita proses penyikatan gigi. Hmm. Jadi gusi itu adalah gusi, permukaan gusi itu seperti selaput tipis sekali yang mudah sekali tergores, berdarah karena di situ ada pembuluh darah halus, ada serabut halus sekali di situ yang mudah sekali berdarah kalau kena trauma makanan atau sikat gigi yang permukaannya kasar. Begitu, jadi gusi berdarah itu bisa juga disebabkan karena penyakit periodontal kalau karena karang gigi yang banyak, atau ada gigi yang sudah sisa akar, yang sudah tinggal sedikit saja sisa akarnya, sudah mendekati permukaan gusi begitu. Nah, itu juga bisa pemicu terjadinya perdarahan. Begitu, tapi kalau bukan karena penyakit periodontal, bisa karena trauma fisik.
0: Jadi jelas ya Mario ya, tidak semua gusi berdarah itu pertanda penyakit periodontal. Kalau ada flak gigi ya, karang gigi ya, itu yang baru kita perlu seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, langkah-langkah adalah pembersihan karang gigi dulu begitu ya, biar gigi tetap sehat. Nah, ini tadi juga ditekankan bahwa idealnya seseorang melakukan pemeriksaan gigi dalam setahun itu bisa 4 kali ya Pak Dokter ya, karena 3 kali 3 bulan sekali itu mesti wajib memeriksakan gigi Anda ke fasilitas kesehatan. Baik Pak Dokter, tadi Pak Dokter juga sampaikan itu bisa juga karena bulu sikat yang mekar yang sudah tidak layak pakai, harusnya begitu ya Pak Dokter ya. Nah, ini idealnya kapan harus diganti pasta gigi? Apa sebulan sekali kah Pak Dokter atau seperti apa nih menurut ilmu kesehatan?
1: Oke, baik. Sebenarnya tuh kalau bicara tentang tekstur permukaan sikat gigi itu kan banyak sekali ada di marketplace ya, di pasaran ya gitu. Tapi tergantung juga dengan orang tuh memilih sikat gigi itu sesuai dengan kondisi giginya biasanya. Kalau untuk anak-anak kita cari permukaan yang benar-benar halus, lembut dan kepala sikat giginya dengan kondisi diameter yang kecil. Kalau untuk orang dewasa ya dengan diameter sikat gigi yang besar gitu. Nah, sebenarnya tuh sikat gigi itu bisa dipakai cukup lama, bisa dipakai setahun atau bisa dipakai lebih dari 6 bulan. Kita pastikan saja bahwa bulu sikat gigi itu tidak mekar atau mengalami apa ya namanya tuh serabut-serabut. Jadi bulu sikat gigi itu terpecah-pecah begitu. Nah, terus dia bermekaran keluar dari lingkup vertikal dari tekstur permukaan sikat gigi gitu. Jadi kalau sudah mekar, terjadi serabut-serabut atau pecahnya sikat gigi, bulu sikat gigi, begitu ya sebaiknya harus sudah diganti gitu. Apalagi kalau kita sering mengalami perdarahan pada saat kita menyikat gigi. Jadi kita sikat gigi terus ada pasta giginya, kita mau kumur terus tiba-tiba berdarah, ya itu bisa dipastikan juga karena bulu sikat giginya yang memang memberi trauma fisik pada permukaan gusi. Begitu. Jadi kalau mau dibilang waktu ya tentatif juga ya, bisa di atas 6 bulan atau 1 tahun kita bisa ganti sikat gigi yang baru, tapi kita pastikan lagi bahwa bulu sikat gigi tadi, tekstur permukaan bulu sikat gigi memang harus sudah diganti begitu. Apalagi kalau sudah menimbulkan trauma atau perdarahan.
0: Ya, bisa juga tergantung dari merek sikat gigi begitu ya, kualitasnya seperti apa, ini bisa dilihat ciri-ciri tadi.
1: Mungkin saya tambahkan sedikit ya Ibu Lili, orang selalu bertanya gitu, dok, pasta gigi yang bagus apa? Sikat gigi yang bagus tuh apa, merek apa gitu, tolong direkomendasikan. Sebenarnya begini, prinsipnya bukan sikat gigi, bukan merek sikat gigi yang bagus atau bukan merek pasta gigi yang bagus, tapi waktu penyikatan gigi yang dan tepat. Teknik penyikatan gigi benar. Ada pasta gigi di marketplace yang harganya sampai 300.000 satu pasta, tapi kalau sikat gigi di waktu yang salah dan tekniknya yang salah, ya
0: sama saja
1: juga tidak begitu. Memberikan benar, tidak memberikan efek yang maksimal gitu. Jadi bukan ini ya. Ya kembali lagi ke mindsetnya masyarakat ya. Bukan sikat giginya yang bermerek bagus atau bukan pasta giginya yang bermerek bagus. Semua yang ada di marketplace, semua yang ada di pasaran itu dengan komposisi yang baik dan pasti sudah lulus Badan POM ya. Kalau untuk sikat, untuk pasta gigi begitu ya. Tapi sikat gigi itu sebenarnya kalau kita bicara tentang sikat gigi, proses penyikatan gigi, artinya yang benar itu adalah waktunya pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Tidak ada toleransi soal waktu. Itu jadi sikat gigi itu, jadi mindset lagi ya, sikat gigi itu bukan temannya mandi ya.
0: Oh ya. Yeah.
1: Sikat gigi itu bukan saya mandi, saya sikat gigi, enggak, bukan begitu mindsetnya. Sikat gigi itu harus disikat pada saat pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Terutama juga paling penting itu malam sebelum tidur, karena gigi itu akan cepat berlubang pada saat mulut dalam keadaan istirahat. Kita tidur 7 jam 8 jam itu ada bakteri yang ada permen atau coklat yang menempel pada permukaan gigi, ada bakteri pada air ludah yang akan mengfermentasi makanan, merubah suasana gigi menjadi asam, akhirnya gigi sangat sensitif terhadap suasana asam cepat berlubang. Begitu. Jadi prinsipnya itu ada dua. Waktu menyikatan gigi pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, dan teknik menyikat gigi harus dikombinasi gerakan horizontal seperti menyikat lantai, terus gerakan vertikal atas dan bawah, terus gerakan memutar atau roll. Jadi tiga gerakan kombinasi mekanis itu harus dilakukan.
0: Okay.
1: Begitu Ibu Lili.
0: Kita lanjut ke ini dulu ya, partisipasi dari pendengar. Ada Junet di Lokoboko dan Eti di Dolok. Junet punya pertanyaan, apakah penyakit diabetes itu harus lebih sering memeriksakan giginya? Tadi dokter sarankan bahwa 3 bulan sekali. Apakah boleh lebih cepat begitu Pak Dokter? Ini dari Junet di Lokoboko. Kemudian Eti di Dolok, apakah kerusakan jaringan periodontal ini bisa disembuhkan kah Pak Dokter? Silakan Pak Dokter, ini borong dua pertanyaan sekali begitu ya Pak Dokter ya, karena waktu kita juga sudah mepet. Silakan.
1: Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama dari pendengar di Lokoboko ya, kalau pasien terdiagnosa diabetes, artinya juga mengkonsumsi obat diabetes secara rutin, ya memang sebaiknya sih sebulan sekali harus mengecek. Sebaiknya mengecek kesehatan rongga mulut itu sebulan sekali, karena kalau gulanya tidak terkontrol pasti manifestasinya banyak yang seperti saya sebutkan, mulut terasa kering, gusi mudah berdarah, gigi cenderung goyang karena gusi mengalami infeksi berlebih. Begitu, jadi sebaiknya sih sebulan sekali untuk penyakit khusus sistemik, terutama seperti diabetes mellitus ya. Sehingga kita lakukan preventif lah, pencegahan, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan pembedahan di kemudian hari. Karena kalau lakukan tindakan pembedahan di kemudian hari, ya berarti kita harus benar-benar mengontrol gulanya. Karena tadi efeknya adalah terjadinya hemofilia atau darah sukar membeku kalau kita lakukan tindakan pembedahan gitu. Nah terus yang berikutnya lagi dari
0: Eti di Dolok.
1: Oke, penyakit periodontal itu bisa disembuhkan. Ya bisa, sangat bisa disembuhkan. Begitu. Dengan dilakukan pemeriksaan secara rutin, tapi 3 bulan sekali,

0: Kita lakukan pengikatan gigi supaya giginya tidak terlalu goyang untuk dalam kurun waktu tertentu kita kembali lagi untuk jadi lebih kuat. Jadi penyakit periodontal itu sangat-sangat bisa disembuhkan.
1: Terima kasih Pak Dokter sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kami yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri, apa pesan Pak Dokter untuk masyarakat kita pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut?
0: Oke, baik. Pesan saya untuk kesehatan gigi dan mulut, yang pertama kembali lagi bagaimana kita mindset ya, mengatur pola pikir kita yang benar tentang kesehatan, bahwa sehat itu mahal. Kita harus bisa mudah untuk men-setting pikiran kita bahwa kita harus mengakses fasilitas kesehatan secara rutin 3 bulan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus lakukan kunjungan secara rutin ke, terutama ke dokter gigi ya, untuk lakukan pemeriksaan secara detail kondisi fisik dari rongga mulut kita. Terus yang ketiga, kembali lagi untuk menjaga kesehatan rongga mulut adalah dengan menyikat gigi secara teratur ya, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur dengan teknik yang benar. Termasuk kita mengkonsumsi juga sayur dan buah, karena makanan yang mengandung serat juga sangat membantu sekali untuk peningkatan kualitas dari kesehatan rongga mulut masyarakat.
1: Begitu Ibu. Terima kasih Pak Dokter untuk penjelasan edukasi di siang hari ini untuk pendengar kami terkait dengan topik yang sudah kita bicarakan hampir sejam begitu ya, kerusakan jaringan periodontal pada pasien dengan penyakit sistemik. Dan Pak Dokter, mudah-mudahan next time kita bisa planningkan lagi begitu ya untuk bisa ngobrol. Salam ke Soa Bajawa. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, selamat siang Ibu Lili.
1: Pendengar RRI, kita baru saja bersama dengan dokter gigi Agustinus Putu Andreastra SKG MKM yang bertugas pada klinik dan juga apotek AMC Bajawa. Kita sudah bicara banyak hal tentang kesehatan gigi dan mulut pada jaringan periodontal, pendengar. Jadi kesehatan mulut itu bukan hanya soal gigi yang bersih atau senyum yang indah, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah mengikuti program acara Indonesia Sehat di kesempatan siang hari ini. Dan kami ingatkan bahwa program acara yang sama akan hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama program 1 RRI ND di 100,5 FM.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya mungkin terkhusus juga satu lalu lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan, sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran satuan lalu lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

100,5 FM program 1 RRIND di kesempatan siang hari ini. Saya kembali menyapa Anda pendengar RRI. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Ventino sebagai operator studio hadir menemani Anda mulai saat ini sampai kita berada pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Berbagai informasi pendengar RRI kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB Triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 221 pemilih. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten ND pada Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten ND, pejabat Polres ND, dan di 1602 ND, Disduk Capil ND, Kesbangpol, perwakilan partai politik serta insan media. Wilhelmus mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan juga mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih. Sementara itu, pendengar, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten ND Ismi Rizaldi kemudian memaparkan hasil rekapitulasi DPB Triwulan 3 tahun 2026. Dari total 220.001 pemilih, sebanyak 104.881 pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan yang tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan juga kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten ND dan perwakilan partai politik yang hadir dalam pleno. Masukan dan juga tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Proses pemutakhiran DPB dilakukan untuk menjaga agar perubahan data pemilih dapat terus diakomodasi di luar tahapan pemilu maupun pemilihan. Data tersebut mencakup pemilih yang memenuhi syarat perubahan elemen data serta pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan informasi kependudukan yang diterima KPU. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB Triwulan 3 tahun 2026. Berita acara kemudian diserahkan kepada Bawaslu, Kapolres ND, dan di 1602 ND, Disduk Capil, Kesbangpol, perwakilan partai politik, dan juga insan media. KPU Kabupaten ini menyatakan pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas.

Ambek sendiri diambil dari bahasa Jawa, amba, yang artinya menulis, dan titik. Jadi ambatik itu secara harfiah berarti menggambar titik-titik di atas kain lebar. Dahulu, teknik membatik pakai canting dan juga lilin.

keluar istana dan menjelma menjadi karya seni rakyat, terutama di daerah Solo dan juga Jogja. Semuanya dibuat serba manual lewat batik tulis. Barulah sekitar tahun 1920-an, batik cap mulai lahir buat mengejar produksi massal yang membutuhkan kain batik dalam jumlah banyak dalam sekali produksi. Puncaknya tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar masih dari laman rri.co.id. Dari Manggarai Barat, Balai Taman Nasional Komodo melakukan penyesuaian distribusi kuota kunjungan wisatawan untuk periode September hingga Desember 2026. Penyesuaian dilakukan secara bertahap dengan tambahan kuota paling sedikit 500 orang per hari. Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman Balai Taman Nasional Komodo tertanggal 22 September 2026 tentang penyesuaian distribusi kuota kunjungan di Taman Nasional Komodo. PLT Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lugi Hartanto mengatakan bahwa penyesuaian dilakukan setelah kuota kunjungan yang tersedia sebelumnya telah dipesan hingga Desember 2026. Lugi juga menyampaikan tambahan kuota tersebut tidak langsung dibuka dalam jumlah besar untuk beberapa bulan sekaligus. Kuota akan didistribusikan secara bertahap setiap hari sehingga pengelola dapat memantau kebutuhan kunjungan serta kondisi kawasan. Menurutnya pola tersebut juga mempertimbangkan jumlah kunjungan pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 420 ribu kunjungan dan pengelola berupaya menjaga agar peningkatan kunjungan tidak mengalami perubahan secara drastis. Dalam pengumuman resminya, Balai Taman Nasional Komodo menyebut penyesuaian kuota dilakukan sebagai bagian dari penerapan pengaturan kunjungan berbasis daya dukung dan juga daya tampung wisatawan di kawasan konservasi. Penyesuaian tersebut akan dilakukan secara berkala melalui pengawasan, monitoring, dan juga evaluasi terhadap aktivitas wisata agar tetap sesuai dengan ketentuan dan juga regulasi yang berlaku. Selain itu, Lugi mengatakan besaran kuota masih dapat dievaluasi ke depan, terutama dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, personel, serta sarana dan juga prasarana pendukung di kawasan. Dengan kebijakan tersebut, wisatawan yang sebelumnya belum memperoleh kuota masih memiliki kesempatan melakukan pemesanan sesuai dengan ketersediaan yang dibuka oleh Balai Taman Nasional Komodo. Adapun Balai Taman Nasional Komodo juga menghimbau wisatawan agar memastikan tanggal kunjungan yang tercantum pada e-tiket sesuai dengan waktu kunjungan yang telah dipesan.

0: jam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sudah satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda termasuk orang yang suka melihat-lihat barang tanpa membeli? Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu Islam yang akan kami perdengarkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar ya, di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Tetap bersama program A1 RRI ND, karena masih banyak sekali program-program acara lainnya yang akan kembali kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda di kesempatan siang hari ini bersama Florata Siang, saya Lely Kara dan juga rekan saya Aventino Fernandez.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang

siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih, kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
4: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf bergu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jalki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel.
2: Indonesia menumpangkan

0: fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim merah putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.

0: pendampingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini. Hasil pertandingan

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Yang menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boards. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan kompleks stadion dan gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Wesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

Program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

adalah jati diri. Dan dari budaya, kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berdua

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang, salam jumpa bersama kami Florata Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, saya Leli Kara dan juga ada rekan saya Ventino Fernandez sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, berhubung hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional di 2 Oktober, pendengar, kita tahu bahwa Hari Batik Nasional itu menjadi momentum untuk mengingat kembali betapa kayanya warisan tekstil tradisional Indonesia. Setiap daerah tentunya memiliki wastra dengan karakter, motif, warna, teknik pembuatan, dan juga filosofi yang berbeda-beda. Salah satunya itu adalah wastra Ende Lio, khususnya tenun ikat Ende yang menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Ende Lio. Nah, di tengah perubahan zaman, perkembangan industri fashion, perubahan selera masyarakat, dan juga semakin terbukanya akses terhadap produk modern, kita tentu bertanya, nah bagaimana dengan masa depan wastra di Ende Lio? Apakah tradisi menenun masih kuat, pendengar? Dan bagaimana regenerasi penenun? Maksud kami regenerasi penenun. Apakah generasi muda masih memiliki keterkaitan dan bagaimana menjaga inovasi terhadap wastra ini tidak menghilangkan identitas serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya? Dan untuk membahas persoalan ini, pendengar, sudah hadir bersama kami Pak Ali Abu Bekar Rapai SH, Ketua Sanggar Budaya Savonga sekaligus pengelola Museum Tenun Ikat Ende. Om Ali, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya, Om Ali, bagaimana kabar? Sudah lama sekali nih kita tidak bertemu begitu ya. Sehat ya, Om ya?
2: Selamat siang.
1: Okay.
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Baik, Om, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh bagaimana masa depan wastra Ende Lio, mungkin di awal ini Om Ali bisa ceritakan ya, sejak kapan ini Om Ali mulai berikan perhatian serius begitu ya untuk wastra Ende Lio, khususnya tenun ikat Ende begitu. Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Lili, sebelumnya izinkan saya menyapa para pemirsa.
1: Silakan.
2: Selamat siang, sahabat budaya dan seluruh pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Salam hangat untuk kita semua. Tabesia, ria atau dari nia, bewa atau paselae, atau garing aja, embu mau. Baik. Ya. Lili, sesuai dengan pertanyaan dari tadi, sejak kapan Om Ali ini tertarik ya dengan tenun ini?
1: Ya.
2: Jadi, sudah kalau dihitung sudah 20 lebih tahun, 23 tahun yang lalu.
1: Sudah 23 nah, tahun sudah. Yang lalu. Wow, ini cukup lama.
2: Anak sudah menjadi di tempat yang sama dan tidak pernah berubah-ubah. Dasar ketertarikan itu waktu itu karena ada pembinaan kelompok dari pemerintah melalui dinas terkait, yaitu dinas perindustrian. Ibu saya di sini itu satu kelompok pada saat itu dengan ibu-ibu di sekitarnya. Terus itunya tempatnya di rumah saya gitu, di mama saya ya, sebagai ketua kelompoknya pada masa itu.
1: Oh iya.
2: Disitulah ketertarikan saya melihat begini, ibu-ibu ini kalau dibiarkan dia berjalan sendiri itu kedepannya agak terseok ya, karena butuh pendampingan secara kontinu kepada ibu-ibu ini agar dia bisa memahami wastra secara luas. Jadi tidak hanya wastra itu untuk konsumsi mereka, tetapi juga untuk kebutuhan pasar orang lain begitu, dari hasil apa yang mereka buat. Nah, dasar dari itulah saya menawarkan diri ke mama, ke kelompok, saya ikut gitu. Ibu-ibu pada saat itu termasuk mama menerima dengan baik. Oh, mari sudah kami mau. Nah, saya melihat dari dasar pekerjaan mereka, tahapan pembuatan itu yang sangat berat, melalui fase-fase yang begitu panjang, saya mencoba itu ya menawarkan konsep bagaimana mereka ikat itu sesuai dengan keperluan. Misalnya untuk baju tidak perlu terlalu full motifnya, tapi satu-satu begitu. Terus untuk peruntukan, untuk misalnya orang butuh sajadah atau orang butuh hiasan salib ya di rumah itu, di ruang tamu atau di mana itu, bisa mereka ikat saja sebutuh itu.
1: Oh iya.
2: Nah, jadi sesuai dengan ini.
1: Permintaan pasar begitu ya, Maria.
2: Permintaan ya. Ya saya pernah coba dan saya pernah tunjukkan dan pernah diambil oleh kepala kepolisian waktu itu, Pak Romundus Panda, masa beliau. Saya datang ke dinas DKI, saya tunjukkan, lalu saya tambah dengan manik-manik seperti lilin menyala gitu kan. Saya kasih ke beliau pada saat itu. Tinggal dipasang dengan gantungan. Saya bawa memang dengan gantungan yang dari Lombok itu. Jadi tinggal di ini saja. Kebetulan beliau tertarik pada saat itu. Seperti itu.
1: Menarik.
2: Awal mulai itu dari
1: 2023 tahun yang lalu begitu ya, konsen, dan sampai dengan saat ini masih terus konsen di Wastra Endelio atau Tenunan Endelio begitu ya, Om Ali ya. Om Ali, dari waktu ke waktu ini Om Ali melihat seperti apa perkembangan Wastra di NTT, ataupun mungkin persoalan yang paling penting untuk pelestarian tenun ikat Endelio sendiri.
2: Dari pembukaan tadi yang Mbak Lili menyampaikan tadi kan berkaitan mengenai keberadaan tenunan itu sendiri. Saya melihat memang semua stakeholder yang ada ya itu wajib kita memikirkan bagaimana Wastra yang terwaris ini bisa hidup terus gitu, masih ada. Karena saya pernah bergabung dengan pencinta-pencinta kain Nusantara itu, ada satu Wastra yang hilang, itu adalah Wastra Tidore. Wastra Tidore itu hanya mendengar ceritanya saja, tapi Wastranya sudah tidak ada. Terus ada penggiat, Ibu Anita, salah mungkin ibu saya sapa dari sini, selamat siang. Beliau itu kembali menggali, jadi itu butuh waktu lama dan didampingi oleh Bank Indonesia itu menggali kembali Wastra yang hilang. Nah, kembali ke prende tadi
1: ya,
2: melihat melihat tahapan pembuatannya yang begitu lama dan cara kerjanya
1: ya.
2: Saya pikir generasi sekarang ini nih hanya bisanya itu memakainya ya, mungkin dia masih mau gitu pakainya. Tetapi untuk menggelutinya itu dia berpikir dulu gitu. Karena kelihatan menurut generasi sekarang ini milenial ribet banget sih untuk dapat satu kain kan. Nah, apalagi suguhan kain modern ini sangat membuka hati mereka untuk mereka menang. Contoh konkret saja, generasi muda sekarang ini ya, mungkin Mbak Lili sendiri, kalau menikah kan jarang pakai kain Wastra tradisional kan, lebih ke sloyor itu, lebih ini kan,
1: yang modern ya,
2: yang modern gitu kan. Padahal kalau dikemasin dengan baik kain tradisional itu di saat penampilan tuh beda sekali. Dan saya pernah menawarkan konsep itu dan ada beberapa ibu itu mau gitu di konsep pernikahan, misalnya kainnya warna ungu gitu ya, bisa dipadupadankan suami sama pasangan perempuan sama laki, ternyata mau gitu dan tampil cantik gitu, karena kainnya yang dia tampil itu di saat dia masuk ke panggung pernikahan di pelaminan, itu kainnya itu beda warnanya itu dengan yang datang, walaupun konsep ikat motif dan ragam giatnya sama, tapi warnanya beda. Itu saja sudah nilai jualnya sudah beda, karena jarang melihat yang kaya seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembali dari situ, masa depan Wastra Indah ini juga agak sedikit riskan gitu. Kalau kita ini membiarkan orang muda ya, karena mereka inilah yang akan menerima estafet dari kita. Saya ini kan sudah sudah umur sudah di atas, saya merindukan itu kan. Dan saya coba, kan ada SMA, SMA ini ada MULOK ya, muatan lokal, yang diwajibkan dari provinsi itu untuk tenun. Ternyata yang konsep pengajaran, konsep itunya yang istilahnya gini ya, guru-guru itu menerima karena itu sudah himbauan. Jadi mau tidak mau, dipaksakan, akhirnya tidak menarik gitu. Terutama bagi siswanya. Kalau siswi, mungkin dia masih ini ya, karena perempuan. Tapi ini kalau siswa ini kan ada lakinya ini kan. Nah, laki-laki itu tidur dia, malas dengar juga. Tidak tertarik. Terus mereka kalau kita mau praktekkan ke mereka, tidak juga, karena sekolah sendiri tidak menyiapkan tempat praktek yang nyaman bagi siswa. Menerapkan kurikulum itu, MULOK tadi, tetapi tidak ada tempat praktek yang dibuat. Bagaimana ya, jadi wah mereka masuk itu, mereka, oh tenun ini tidak main-main loh. Ternyata tempat kerjanya nyaman banget kan mereka, terus kursinya yang enak ini. Oh ternyata dia bisa dikerjakan di atas meja gitu kan. Meja gambarnya yang bagus, untuk ikatnya juga bagus, untuk tenunnya juga bagus, kerjanya bersih gitu. Jadi layak dia masuk itu dengan berpakaian bersih. Tapi selama ini saya dari kelompok ke kelompok, dari desa ke desa itu kan, bagaimana sih penampilan mama-mama kan, itu kan di rumah dia ya, masih belepotan dengan ini itu. Jadi dipaksakan ke kaum muda ini harus gimana ya, ya karena sekolah itu kewajiban ya, mereka tidak elakkan, tapi untuk mereka menciptainya itu, atau apa ya, berpikir bahwa oh benar ya, yang ini itu bisa menghidupkan saya, itu agak sulit.
1: Jadi ini konsep belajar ini harus dibuat semodern mungkin ya, mengikuti trennya anak-anak muda, biar mereka juga tertarik dan merasa, oh ternyata tidak seperti yang saya lihat-lihat di kampung-kampung ya. Kadang-kadang anak-anak tuh kan merasa, ah kuno, ah tidak asik, seperti itu kan. Tetapi ketika mereka melihat peralatan yang disiapkan, cara kerjanya, itu yang buat mereka nyaman dan buat mereka merasa bahwa oh ini ternyata dunia saya, begitu, mengikuti trennya mereka. Betul. Ya, itu salah satu trik mungkin. Benar. Yang bisa dibuat begitu ya, di sekolah-sekolah. Oh ya Om Ali, bicara soal regenerasi ini paling penting begitu ya, untuk kita bertanya masa, bagaimana masa depannya Wastra Endelio, ya kita harus mempersiapkan ya generasi-generasi berikutnya, kayak tadi Om Ali bilang estafet ya, yang akan menerima tongkat estafet. Ya, ini untuk di ND sendiri, sekolah-sekolah apakah cukup banyak? Apakah sekolah, semua sekolah juga sudah menerapkan muatan lokal seperti ini?
2: Rata-rata semua sekolah sudah.
1: Sudah.
2: Tapi cuman yang saya lihat ini kan, yang mengajar itu bukan yang profesional di tenunnya. Mungkin sekolah itu tidak mau merekrut lagi di luar dari itu. Terus mereka memanfaatkan guru kesenian atau guru yang ada di sekolah yang memang mungkin dia sedikit tahu gitu. Jadi akhirnya ya seperti itulah. Saya pernah itu kan terlibat dengan salah satu sekolah itu di Dona gitu. Dan saya juga pernah memberikan masukan konsep ke SMK Yos, ke Ibu Teli Kota. Bagaimana, karena beliau sendiri yang bilang rencana mau buka jurusan tenun ikat. Saya bilang oke Ibu, tetapi berbagai macam pertimbangan beliau akhirnya diulurkan ya, mungkin belum. Nah saya menawarkan begini aja, kalau Ibu ragu, ada sekolah di NTT ini yang sudah ada jurusan tenun ikatnya, SMA Negeri 4 Kupang dan SMA apa ya di Labuan Bajo. Nah Ibu pilih, Ibu coba studi banding di mana, yang dekatnya atau yang di Kupang, supaya keraguan kan dia bingung gitu mendapatkan siswanya ini. Terus saya bilang konsep sekolahnya, konsep pembelajaran mereka itu harus dirubah. Jadi mereka sampai sekolah, mereka juga bisa menghasilkan income untuk diri mereka sendiri dari pekerjaan mereka. Saya rasa mereka akan mau, karena selama 3 tahun kalau mereka ini tidak menghasilkan tenun, apalagi ini anak sekolah, kalau ditakar dia bisa menggambar, mendesain dari dasar warisan tadi, dia merawat tradisi, terus dia mencintai tradisi itu kan, mengantarkan dia, berbicara dengan dia. Sentuh saya begini loh, begini loh. Karena cinta, kita contoh saja ya, kita cinta sama pohon yang kita tanam ya, dengan cara kita merawat, menyiram dia. Terus tanaman itu memberikan ke kita apa? Pertama sekali daun yang subur, kita jadi senang melihatnya, belum buahnya ini nih. Kan kita berbicara dengan tanaman, tenun juga begitu. Semakin lama kita mencintai, tenun itu nanti itu akan berbicara dengan kita. Sentuhlah saya seperti ini, sentuhlah saya seperti ini, sentuh saya seperti ini. Tadi Mbak Lili, kebetulan ini berkaitan dengan Hari Batik Nasional. Saya juga lupa tadi mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Ini dua produk yang seperti ini Mbak Lili katakan, wastra Nusantara. Tapi mari kita belajar dari batik tanpa kita mengurangi ya. Terus kenapa batik itu tuh bisa tampil bahkan mendunia luar biasa. Saya pernah diperhadapkan pada satu persoalan waktu saya itu dikasih pameran oleh Kementerian Perindustrian di Adiwastra, pameran Adiwastra. Di depan saya itu tuh satu stand sangat luas. Itu dia pakai, itu batik semua. Pagi-pagi buta jam 10 tuh transaksinya itu sudah pakai gesek. Zaman itu. Jadi ratusan juta kan. Terus saya duduk bengong karena saya melihat batik itu kok warnanya beda-beda ya. Giliran dia di stand saya, hitam semua. Jadi orang beli di kita, itu kenapa dia beli? Itu karena dia kesian. Ih kok jauh ya dari NTT ya. Aduh iya ya. Bukan karena dia senang.
1: Tertarik ya makanya.
2: Tertarik ya, tapi lebih kekasian. Kita itu dikatakan orang jauh. Dari NTT lagi. NTT itu kan tidak semua orang mengenal NTT. Mungkin NTT itu di mana? Apalagi sebut Flores. Di mana itu? Kita mesti jelaskan lagi kan deretan pulau-nya. Oh iya. Karena apa? Kalau kita bilang kan kita sudah promosi, orang belum tahu. Ini pengalaman saya bertahun-tahun hadir di pameran gitu ya. Nah itu sudah itu membuat saya kenapa ya? Kok tenun itu tidak bisa wadah saja dulu. Kalau motifnya itu sangat cantik, luar biasa, kaya sekali motif kita itu. Cobalah bikin satu kainnya warnanya maroon saja ya, putih maroon. Tidak usah banyak-banyak, mungkin ibu-ibu terlalu bingung mengaplikasikan pewarnaan kimia ini kan. Ini omong pewarnaan kimia aja yang kaya ini kan, yang mereka gampang buatnya. Maroon aja itu, maroon dengan putih, gimana ya? Karena rembesan dari merah tadi ke daun geban yang mereka ikat tadi, boro itu tadi, itu menghasilkan warna merah yang lain gitu, yang lebih itu cantik. Dan saya pernah itu tuh luar biasa, beda sekali. Tapi tetap dalam pakem kain kita kan, hanya kita ngikutin tren gitu. Begitu itu.
1: Nah,
2: itu saya.
1: Baik, banyak pengalaman ya yang belajar dari pengalaman-pengalaman di event internasional. Ini menjadi catatan untuk kita, orang ND, orang Lio begitu ya, untuk bagaimana supaya wastra ND Lio atau tenunan ND Lio itu bisa bersaing ke nasional, paling tidak dikenal begitu ya, dan punya daya tarik tersendiri begitu ya, sehingga banyak orang yang mau beli begitu. Seperti itu ya Om Ali ya.
2: Banyak itu Mbak Lydia. Tenun kita ini gak kalah sebenarnya ya. Kalau pengalaman saya, tampilan tenun kita itu kan ada dua ini ya. Saya lihat tidak murni tenun itu sebagai kebutuhan pakaian, tetapi dia itu sebagai apa ya, simbol ya, identitas kedaerahan kita ya. Dan di dalam tenun kita itu ada muat hal-hal yang sangat kuat ya, unsur magicnya itu. Jadi kadang-kadang itu memang jarang dia datang orang yang, jadi kita juga melihat ya, dia bisa menarik orang dengan kekuatan yang luar biasa dari kain itu sendiri, sehingga orang itu kayak orang gila kalau dia sudah mencintai kain kita itu. Kita sendiri tuh bingung melihatnya gitu. Tapi paling tidak, kalau saya itu kan lama ya, itu Maksud saya itu bagaimana menempatkan Wastra Ende ini lebih sejajar dengan batik. Di dalam satu stand itu ada merah, ada biru, ada ungu, ada jingga, macam-macam lah.
1: Berwarna begitu ya.
2: Jadi bahwa karena gini, pasar yang paling dominan saya lihat di KN ini kan wanita. Ibu-ibu kan. Nah, ibu-ibu itu kalau beli kain itu bisa satu bulan itu kan dia setiap ini kan dia ganti. Kalau dia sudah beli warna hitam, dia tidak mau lagi beli warna hitam.
1: Iya,
2: warna lain. Iya, dia akan matching dengan bajunya, tampilannya. Laki-laki kan satu bulan satu itu sudah ya biasanya ulang-ulang dia nggak masalah. Tapi perempuan ini tampilannya di setiap itu kan dia harus beda gitu.
1: Harus punya koleksi warna-warna ya.
2: Benar, dia bangga sekali itu. Jadi kita tidak terlalu repot sebenarnya mendesain. Akhirnya kita harus berpikir lagi kan. Yang semestinya kita hanya berpikir pada saat menenun. Tapi ini kita disuruh bergerak sampai pikir bagaimana bikin produk turunannya. Capek kan?
1: Ya.
2: Kita tidak basic jahit menjahit disuruh pikir kan. Bagaimana kalau penenun diarahkan, coba lah kita bikin warna ini ya. Nah, apakah dia mau atau tidak? Dia pasti mau. Hanya karena tenun ini ada nilai ekonomisnya, dia tidak omong pikir, kalau saya buat ini siapa yang beli? Karena orientasi dia kan pasar lokal.
1: Iya, pasar lokal. Pasar lokal itu kan sudah terbentuk. Ya?
2: Iya, orang Ende tidak akan pakai kain merah kan, kalau iya. Bentuk tenun.
1: Betul
2: sekali. Nah, itu kerja keras sebenarnya. Saya coba kemarin cek kelompok Dona kan, kelompok Bousama, karena posisi air saya sekarang ini ke Dona kan. Itu kelompok pewarnaan alam. Di Dona itu ada 3 kelompok pewarnaan alam. Tapi saya ke kelompok Bousama-sama gitu kan. Nah, di satu sisi harga kain mereka kan ikhlas nih. 3,5 juta, bahkan mereka merindukan sampai 5 sampai 10. Karena mereka mendapat informasi bahwa kain Sumba itu kan pasarnya sudah naik ke level itu. Saya bilang begini, mama-mama minta maaf ya, mama-mama kan tidak minum makan ini kain kan. Tapi dari ini kain mama-mama bilang bisa makan. Beli makan gitu. Iya, cobalah kita hitung, jangan pikir yang orang di Sumba sana, bodoh amat, tidak usah dipikir. Pikir kamu punya kebutuhan, terus kamu tidak rugi dalam pekerjaan ini. Kan OPP-nya kan bisa dihitung tuh, yang layak lah. Kan kita tidak jual unsur goib di kain ini, tetapi kita itu lebih senang jadi kain, orang senang kain kita. Orang beli, saya bangga malah. Seluruh orang Indonesia mau pakai kain ini, bangga tidak malah ini?
1: Bangga kan? Bangga dong, bangga.
2: Bisa tembus sampai ke pasar. Tapi ada beberapa hal selama saya pameran itu tuh, masalah kita ini, kalau dari sisi motif dan ragam dia, tidak ada persoalan. Itu luar biasa kayanya gitu. Tidak perlu kita tambah-tambah satu-satu, kita hanya main saja. Main di penataan, mau ambil ragam hiasnya, tambah dengan motifnya, nenek moyang kita itu kita terima kasih banyak. Sudah meletakkan satu kain itu yang sempurna untuk pengembangan buat generasi turunannya, nggak usah pikir bingung-bingung lagi. Dari yang polos ada dalam kain, sampai yang bunga-bunga, sampai yang rumit, dan sampai yang hanya titik-titik pun ada di dalam kain. Tinggal kita mau tidak ngembangin ini. Nah itu. Nah sekarang ini, kalau dunia mama-mama ini kan mereka hanya merawat tradisi, Mbak Lili.
1: Ya,
2: jadi kalau mereka diribetkan kembali dengan, ya harus nata begini lagi, harus nata begini. Secara teknis nggak masalah. Tapi masalahnya mentalitas mama-mama ini sudah kebentuk sekian tahun itu, dia malas diatur-atur. Kenapa sih datang atur-atur? Nah, cocoknya ini di sekolah, di SMK ini.
1: Oh iya, betul.
2: Bagaimana? Itu sekolahnya itu harus punya konsep dengan menerapkan tenun. Tidak ikut-ikut merawat tradisi hanya untuk, mari sudah kita mengikuti program pemerintah.
1: Ya.
2: Sekarang apa tujuannya sekolah menerapkan mulok tenun ini ke sekolahnya? Atau ada tujuan? Paling pertama itu generasi ini harus tahu. Ya, tahu cerita tenun. Oh ini ya tenun kita, pakaiannya seperti ini, Pak. Kenapa? Oke, ini kan berdasarkan panggilan hidup ini. Kan tidak semua anak kan tertarik. yang tidak tertarik ini, dia bisa menyelamatkan warisan leluhurnya. Contoh konflik batik. Di saat Malaysia mengklaim bahwa batik itu milik Malaysia, nah orang-orang Indonesia itu tuh kan dia tidak terima. Wah, itu kan leluhur saya. Tanpa peduli dia orang Ende, dia orang apa, yang itu Indonesia punya, kami punya, tarik. Nah, ini aset bangsa.
1: Iya, betul.
2: Bali. Itu kewajiban aset bangsa kita mempertahankan. Tempe, tahu, segala produk itu sekarang, makanya muncullah NPI Gaten. Masyarakat terlindungi indikasi geografis bermacam-macam produk. Itu supaya apa? Protek perlindungan. Tidak gampang orang lain mencuain bahwa itu miliknya. Itu dari pemerintah yang melalui Kementerian Hukum sekarang. Dan Ende, syukur Alhamdulillah sudah ada MPIG tenunya. Mungkin perlu ada MPIG lain ya. Kita sudah ada SK, tapi memang kita itu kurang aktif. Kemarin ada semacam apa ya, dari Kementerian Hukum suruh kita lebih aktif. Karena ada hal-hal menarik dari MPIG ini, akhirnya kita tidak sempat ikut ke ajang-ajang pameran yang berskala nasional dan internasional. Nah, ke depan ini kan ada pameran TEI, itu kan Trade Expo Indonesia. Kemarin pameran DI. Ya, tentunya tidak bisa terlibat karena belum memperbaiki apa yang diinginkan. Rekomendasi yang sudah diberikan oleh Kementerian Hukum belum dilaksanakan oleh pengurus MPIG dan dinas yang badan yang menaungi.
1: Oh iya.
2: Jadi
1: nah itu
2: jadi bicara
1: Iya, silakan. Ayo, silakan. Silakan. Mali lanjutkan dulu.
2: Jadi saya coba ini tadi itu saya kesulitan apa ya dalam hal merubah mentalitas. Jadi bukan teknis. Kalau teknis ini tenun tidak usah ajar orang ini yang sudah terlahir dengan tenun menenun. Tapi ada mentalitas yang perlu diperbaiki bahwa orang kita itu leluhur gue malas tahu gitu. Contoh begini Mbak Lim. Jika ada pihak pengusaha yang tertarik dengan tenun Endel, nah dia itu kepingin sebenarnya menghidupkan kelompok orang yang langsung buat loh, bukan penjual di sini. Dia kadang-kadang itu mencari mereka-mereka itu. Tapi di saat dia ketemu, ternyata sulit untuk diajak kerjasama. Karena selama ini kita-kita termasuk saya pemerhati ini mungkin tidak sampaikan kepada mama-mama itu, tidak merubah bagaimana mereka berhadapan dengan tamu yang datang, yang tujuan untuk beli banyak itu ngomongnya bagaimana. Nah, mereka kan tidak pernah belanja di pasar Tanah Abang kan, atau pasar Tugi di Surabaya. Kan kalau grosiran tujuan lagi kan harganya gini sudah. Tapi kalau eceran begini. Nah contoh, kalau tenunya sudah 2 juta atau 3 juta setengah, itu kan harga sebenarnya harga eceran. Tapi bagaimana kalau dia beli sudah lebih 2? Apakah tetap begitu? Nah terus dia jual bagaimana?
1: Triknya ya.
2: Mama jual begitu. Iya, mama jual begitu. Mama 2-3 setengah ya. Mama tidak turun. Sementara pasar tenun ini 3 setengah kan. Nah mama jual di dia, yang dia mau jual lagi. Dia lebih mahal lagi. Tenun dia tidak laku. Orang akan ini lebih baik saya dibeli langsung di sana aja. Murah jauh sekali. Itu kan. Hal-hal seperti itu tidak disampaikan ke ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh mestinya tanya, ini untuk mau pakai sendiri atau mau jual lagi gitu. Hasilnya dia tawarkan harga segini. Sudahlah ini harga segini supaya pak, ibu boleh menjual atau pak boleh menjual, kami punya batasnya ini. Jadi nanti kan orang dagang itu pemeliharaan, sewa segala macam. Dia naik itu terserah dia, tapi dia tahu harga yang jualnya di Ende itu segini. Mentok-mentoknya dia akan kembali ke harga dasar di Ende kan. Tapi dia masih ada untung gitu kan, dia masih ada untung. Nah satu gitu. Kedua, saya mencoba ini tidak omongnya, ini sesuatu nyata. Ini kan sesuai dengan tema bagaimana
1: masa depan
2: kehidupan masa depan daripada
1: Wastra Ende.
2: Wastra Ende ini kalau begini generasi ini sudah selesai, selesailah. Siapa yang mau ini lagi kan? Nah sebenarnya kalau generasi ini dicontohin dengan apa? Ih, ternyata kami datang tuh orang tuh pada ambil itu kain ya. Luar biasa. Jadi dia kaget kan. Nah buat dia kaget dulu, ternyata wih lakunya sebegini kan. Kedua, zaman anak-anak muda sekarang itu gak perlu kayak kita dicencen tiku dan tas capek-capek dijual gedor dari rumah ke rumah. Dia kan ada medsos kan, masuk di Instagram, masuk di TikTok, masuk ngomong dengan dia punya diri sendiri gaya macam-macam, foto dengan ini storytelling produk, apalagi dia sudah ada sekolahnya yang ngajarin dia tadi mulok itu kan, lebih enak dia menceritakan, terus dia menggambarkan kondisi mama-mama, dia sebagai operatornya, tapi sungguh sayang juga ya mama-mama sudah standarnya begini, sekolah juga ikut.
1: Sulit untuk masuk ya, Om ya.
2: Sulit, ya. Benar, sekolah, saya contoh sekolah ya, dia mulok. Kan ada PKL kan?
1: Iya.
2: Sekarang kan lagi masa PKL. Ada nggak sekolah mengirimkan sisanya PKL ke kelompok-kelompok tengah? Nggak ada. Padahal anak-anak itu kan, kalau SMK itu disiapkan untuk langsung kerja kan?
1: Iya.
2: Beda dengan SMA.
1: SMA. Nah,
2: sekarang pun SMA juga ada disiapkan untuk langsung kerja yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi macam-macam program sekolah sekarang itu supaya apa ya, makin banyak orang Indonesia, orang muda bekerja, negara lebih banyak untungnya daripada dia menjadi PNS, ASN kan. Kenapa? Dari kerja itu pajaknya semakin banyak kan. Nah pajak itu sumber pemasukan negara untuk mengelola negara ini dengan baik dan benar. Fasilitas dibangun di mana-mana kan?
1: Iya.
2: Nah itu makanya negara mulai press kan penerimaan ASN dibatasi begini-begini kan? Polanya sudah mulai sedikit-sedikit dikurangi, sedikit-sedikit dikurangi supaya menciptakan orang muda yang kreatif dan inovatif.
1: Betul.
2: Nah seperti itu. Nah sekolah diharapkan coba kamu titip satu siswa atau dua siswa ke kelompok ini.
1: Kelompok tenun.
2: Dia tidak usah tenun. Iya, dia tidak usah tenun, Mbak. Dia kan sudah diajarin oleh gurunya tadi itu, tapi dia tahu dia hadir di tengah ibu-ibu itu dia sebagai manajernya. Kurang apa ya mereka? Oh ternyata mereka tidak bisa pembukuan. Oh ternyata mereka tidak bisa mempromosikan produk mereka. Guna HP saja hanya terima untuk oh mama di sini nih, halo mama di sini.
1: Mama belum makan.
2: Tidak bisa. Mama belum makan. Padahal dia itu pegang fasilitas HP yang bagus kan, anaknya beli. Tapi aplikasi yang ada di dalam dia tidak bisa
1: kuasai,
2: menggunakannya, tidak kuasai. Nah, tidak perlu dia kuasai. Anak-anak muda tadi jadilah dia manajer mereka. Tawar, mama nanti kalau saya tamat sekolah saya datang pimpin apa ya bersama-sama mama di sini ya.
1: Bantu jualan.
2: Itu dengan anggur nggak kan? Berjualan kan, nggak perlu pikul kainnya. Nggak perlu kau duduk tenun gendong di situ kan?
1: Iya betul.
2: Tapi kau memikirkan tuh pasarnya. Terus nanti kau informasikan kepada mereka, mama, ini motif cantik sekali buatnya kayak begini. Mari kita coba ya, aplikasikan. Oh ternyata apa alam ini, ekopin ya kalau dibilang itu, menyiapkan warna-warna yang luar biasa. Mari di kampung mama ini, saya lihat ada pohon beringin. Saya bilang deh, mama di Dona tuh di belakang kalinya tuh ada pohon beringin besar. Itu tuh warnanya sangat bagus tuh. Mari mama, kita nanti coba praktek. Tahu sendiri Mbak Lili, saya juga udah umur di atas ya. Jadi agak sedikit dalam tenaga gitu kan. Dari dari sini ke Dona.
1: Cukup
2: jadi
1: jauh.
2: Jadi dalam sini juga. Cukup jauh.
1: Okay.
2: Jadi seperti itu, bicara wastra. Saya itu malu dengan batik. Kenapa malu dengan batik? Karena orang yang jual batik itu sederhana semua loh, pengusaha batik itu orang-orang muda. Itu aneh. Apa ini kita ini bangga dengan kita punya tenun orang muda nih kan? Dia berdiri di stan itu, dia yang jual kan? Ditanya, oh saya punya workshop tenun loh. Bangga dia kan? Saya punya workshop tenun. Tenunnya ada berapa banyak? Ya sekitar, tidak usah banyak, 10 orang kan cukup loh. Untuk dia yang UMKM kecil kan? Coba pemerintah daerah itu dinasihati, coba mensupport, membuat apa suatu terobosan baru ke produk-produk yang kayak begini. Siapa yang mau memimpin kami kasih modal. Tenun itu difasilitasi modalnya. Jadi dialah orang-orang muda itu mulai mikirkan toh, oh ternyata kita diajak untuk ke situ ya. Ya mudah-mudahan pemikiran ini baik, tapi ini suatu ide gitu. Nah, saya kemarin dua minggu yang lalu ya dengan bincang budaya yang lalu itu kan ada konsep yang sedang saya ini kan, tapi belum terwujud juga.
1: Apa itu?
2: Itu membangun rumah tenun milenial.
1: Rumah tenun milenial. Itu konsepnya seperti apa nih?
2: Nah, begini, jadi karena pengalaman saya mengajar tadi, guru bantu ya, di salah satu sekolah, karena terlalu jauh saya berhenti, saya tanpa izin juga, saya minta maaf ke sekolah SMK Karya Mandiri ya, ibu saya mohon maaf melalui Corong Radio, karena saya usia sudah tua, saya wilayah setiap Sabtu itu, saya sedikit ini, tetapi saya melihat dari situ, dan saya aplos ya kepada ibu kepala sekolahnya, yayasannya yang luar biasa. Mereka ingin sebenarnya tenun ini dikenal oleh orang muda tadi, pelajar. Saya belum sempat praktek. Nah, dari itu saya sebenarnya ibu itu mau untuk apa ya, bikin showroomnya, tetapi dia belum terlalu saya jelaskan konsep rumah tenun milenial ini. Karena rumah tenun milenial ini, generasi sekarang ini milenial, generasi yang sebenarnya serba instan ya. Jadi tidak mau mereka terlalu diribetkan, itu mereka tidak kurang suka. Kakinya boleh berdiri di situ, mungkin pikirannya sudah ke lain tempat kan. Nah, seperti yang saya omong awal kembali tadi, bagaimana kita menciptakan perangkat kerja mereka itu yang tidak salah, tidak apa ya, seperti orang kantoran masuk kantor gitu. Jadi meja kerja, jadi mengikat yang biasa ibu-ibu taruh di lantai atau sandarkan ke dinding, itu sudah tidak. Jadi itu dinaikkan ke atas meja gambarnya sendiri, jadi meja gambar seperti di apa ya, insinyur gambar itu, arsitek. Meja itu kan bisa bergerak gitu. Kan tenun kan kalau dia itu sudah ke depan sana kan tunduknya agak ini kan. Jadi dia bisa tekan, itu tuh mejanya naik mendekati ke arah dia. Jadi dia bisa mengikat gitu kan, dengan baik dan benar. Nah, dari alatnya yang membuat dia itu sudah, kok bisa kayak begini ya. Itu kan membuat dia datang lagi tuh.
1: Iya, penasaran
2: kan. Karena dia dia penasaran alatnya. Dia sambil lihat. Nah, sambil kita yang di dalam instrukturnya itu tuh melihat kan dia punya apa mimik itunya,
1: ekspresinya
2: kan.
1: Ketika dia lihat
2: ekspresinya dia lihat ternyata dia udah tertarik, sehingga kita gerak pelan-pelan kan ke ikatnya. Nah, ikat jangan dibikin ribet, kalau pakai gebang itu ya, boro itu orang yang dibilang itu, atau dan kelapa itu tuh kan waktu kasih apa uraikan dia satu-satu itu dengan ujung pisau yang tajam, itu anak-anak tuh kesulitan kelaknya gitu kan. Ya sudah, kenalkan saja dia dengan rafia kan. Ya suka-suka kau tarik biasa ukuran begini ya. Dia tinggal cubit tarik itu rafia. Dan nilai bloknya di rafia itu lebih tinggi blockingnya. Jadi kalau kita mau main warna alam itu sesuai konsep yang benar itu, yang celup ulang-ulang, rendesan ke dalam itu, bahasa daerahnya Powo itu kan, masuk dia itu sangat-sangat sedikit. Apalagi kalau tenaga muda mereka kan tariknya kencang. Nah, kita menciptakan anak-anak itu tadi, itu bukan untuk dia kerja tenun, tetapi nanti dia yang turun mengajari lagi kelompok-kelompok yang ada. Nah, dia harus diterapkan ilmu-ilmu seperti guru kan, bagaimana mengenal psikolog ibu-ibu ini. Oh, kalau dia begini dia udah bosan, kamu harus bikin apa gitu kan. Kalau dia begini-begini, jadi sebenarnya ilmu yang ke masyarakat itu beda antara teori dan praktik. Itu harus biasanya kalau di guru itu kan ada psikolog anak kan. Nah, mungkin ambil dari itu jadi psikolog ibu-ibu kan, karena mereka sudah ada, tinggal tiara, tinggal ini. Ay, saya bayangkan luar biasa majunya ya, satu palet proyek aja dibuat gitu kan? Nah, kita evaluasi kan sejauh mana.
1: Ini rencananya kapan nih Om? Ini keren ya.
2: Saya ini kan kemarin, sebenarnya rumah tenun saya sudah ada, tetapi kan rumah tenun tidak bisa menampung, kan kita butuh peralatan yang kita bisa tampung. Yang saya bilang begini, sekolah nanti udahlah, mereka tetap pengajaran di sana, tetapi praktiknya di tempat kita kan. Mereka datang. Nah, berarti kita butuh fisik tambahan sama peralatan, termasuk kemarin saya coba menawarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan. Jadi lebih ke merawat tradisi kan, karena konsepnya saya coba ke dua menteri, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kebudayaan. Kalau konsep ke Kementerian Kebudayaan itu harus merawat tradisi, tidak ada unsur memajukan atau menambah desain itu dia tidak mau, dia tidak akan terima.
1: Harus ya, lebih tapi di perindustrian, alami budaya begitu ya.
2: Iya budaya, karena merawat saja, jadi merawat. Jadi konsepnya pernah masuk, ini kan merawat budaya. Tapi kalau konsep di kementerian, kita berubah lagi. Tidak lagi merawat tradisi, tetapi bagaimana produk ini bisa menjawab tuntunan pasar. Karena di perindustrian itu bagaimana membuat desain itu lebih menarik. Di satu sisi kita menjaga tradisi, di satu sisi pasar mendaki tradisi ini perlu bergerak.
1: Okay. Jadi kolaborasi gitu ya. Ada sentuhan budaya.
2: Kolaborasi yang menarik.
1: Kolaborasi ini. Okay. Dan mudah-mudahan bisa
2: tadi
1: terjawab.
2: Tadi kan rencana kapannya ya?
1: Bagaimana?
2: Kapan itu tuh?
1: Iya, kapan?
2: saya tuh kepingin bekerja sama dengan orang-orang yang mengerti gitu. Satu mengerti, habis kedua tidak ada orang kita itu kan di depan, di belakang. Nah, itu yang saya tidak mau. Nah, saya melihat kemarin saya ke Pak Rian tuh, saya bilang, kenapa ya RRI itu tidak tertarik ke hal-hal ini? Padahal konsep itu sebenarnya dari corong marketingnya sangat bagus dari RRI kan. Belajar melalui corong RRI kan, mengenal tenun ini, baik tenun yang dikatakan sebagai upaya pelestarian dengan tenun sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Nah, itu sentuhannya agak beda dua-duanya. Makanya kemarin waktu Pak Rian tanya itu,

0: yang ada kehidupan itu tuh, mm-hmm. itu kan pohon kehidupan. Arti filosofis yang ada gajah, oh kendaraan para dewa. Kalau ini ada pakaian kegunaannya juga sudah diatur oleh tradisi ya. Mm-hmm. Nah, tapi kalau kedua, kain itu tadi ada nama, ada arti. Ada nama, tidak ada artinya. Dan kadang-kadang orang-orang yang kurang pemahaman dengan kain ini mencoba untuk mengarti-artikan, akhirnya susunya itu tidak bisa dapat-dapat. Karena cari narasumber itu di mana? Hmm. Contoh, kenapa kain itu namanya pundi?
1: Ya, lawo pundi ya.
0: Ah, lawo nepa. Hmm. Mulai kita sekarang, jangan-jangan dulu itu datangnya dari nepa. Nepa, hanya sampai di orang ini kurang L-nya.
1: Jadi nepa.
0: Iya. Nah, narasumbernya itu tidak jelas kan?
1: Iya,
0: nah, kita klasifikasikan ke dia ke dalam jenis kain yang ada nama tapi tidak bisa diartikan.
1: Hmm.
0: Ya ada namanya kayak pea, soke, segala macam itu. Itu paling banyak itu namanya.
1: Hmm.
0: Tapi dikerjakan oleh orang Ende dan ada nama diberikan orang itu turun temurun. Tapi pasti kita tanya ke mama, itu nama pea, aku apa deh ini? Lihat-lihat deh, Alibaba itu sudah dari sononya sudah.
1: Hmm.
0: Nah,
1: penjelasannya kurang akurat begitu ya Bapak ya.
0: Iya, dia tidak bisa. Biasanya tidak ibu-ibu itu dia tidak bisa merekayasa. Ya.
1: Hmm.
0: Disuruh dia rekayasa dia takut juga.
1: Takut salah.
0: Ini pengalaman.
1: Ini Ambu Mamu nih.
0: Iya, betul. Pasien yang sudah diajarkan terus dia bikin belok-belok kan.
1: Hmm.
0: Dia takut ada dapat kutukan gitu kan.
1: Iya,
0: itu yang dia sangat.
1: Iya, oke. Om nah, tidak, Om mungkin bisa lebih cepat satu menit lagi waktu kita nih.
0: Ketiga, kain yang tidak ada nama dan tidak bisa diartikan. Itu biasa kreasi lepas dari ibu-ibu kan.
1: Oh,
0: pas kita tanya dia, ini namanya apa? Itu tahu, begitu.
1: Dikreasi kan secara pribadi. Oke, baik. Om Ali, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang dikonsepkan ini bisa segera terwujud begitu. Amin. Ya. Kami menunggu informasi update-nya dari Om Ali. Dan terima kasih juga sudah selalu bersedia untuk menjadi narasumber RRI ND bicara soal wastra tenunan khas ND Lio. Sukses Om Ali. Sehat selalu. Yes. Terima kasih. Selamat sehat. Siang.
0: Selamat siang.
1: Pendengar RRI, kita baru saja bersama narasumber kami Om Ali Pai. Sudah berbincang banyak hal terkait dengan bagaimana wastra ND kedepannya ya, masa depan wastra ND Lio. Banyak sekali hal yang disampaikan, cita-cita dan keinginan mudah-mudahan bisa terwujud. Dan wastra ND Lio ini bisa, paling tidak bisa disandingkan dengan batik begitu ya, bisa dikenal seperti orang mengenal batik sesuai dengan momen hari ini kita peringati Hari Batik Nasional. Dan pendengar RRI, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 2 Oktober 2026 dengan Sari Berita. 6 desa Flotim ditetapkan sebagai lokasi kampung nelayan Merah Putih. Dana bantuan perbaikan rumah korban gempa direncanakan cair pada Oktober 2026. Bersama saya Lili Karang, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: NMP tahun 2026. Selengkapnya informasi ini disampaikan reporter RRI ND Rahma Suci.
1: 6 desa di Flores Timur resmi ditetapkan sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026. Setelah sebelumnya pemerintah daerah mengusulkan 10 desa untuk mengikuti program tersebut. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Adrianus Lamabelawa mengatakan penetapan 6 desa tersebut berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2026. Sementara 4 desa lainnya tidak ditetapkan karena menghadapi sejumlah kendala, mulai dari status lahan, kondisi topografi, hingga kawasan konservasi.
2: Diterbitkan surat keputusan menteri, yaitu surat keputusan menteri nomor 1 tahun 2026 tentang calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahap 1 2026. Di dalamnya itu Flores Timur ternyata ada 6 lokasi, yaitu pada Desa Labeleng di Kecamatan Solon Timur, Desa Lamahala Jaya di Kecamatan Adonara Timur, Desa Lewuring di Kecamatan Ritiama, Desa Sagu di Kecamatan Adonara, Desa Lawolaga di Kecamatan Titena, dan Desa Ratu Lodong yang ada di Kecamatan Tanjung Bunga. Sehingga total nilai kontrak untuk 6 lokasi itu 32 miliar 34 juta.
1: Adrianus menambahkan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur fisik, tapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dukungan anggaran konstruksi sebesar 32,03 miliar rupiah dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memperkuat sarana produksi nelayan sekaligus mendukung rantai nilai perikanan mulai dari produksi hingga pemasaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 6 desa tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir, meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan, dan mendorong kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. RRI Endira Masuci melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada direncanakan mulai dicairkan pada Oktober 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto SOSMM saat mengunjungi masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada pada Rabu 30 September 2026. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada direncanakan mulai dicairkan pada Oktober 2026. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto SOSMM menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada pada Rabu 30 September. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB didampingi Bupati dan Wakil Bupati Ngada serta Forkopimda meninjau lokasi pembangunan hunian sementara Huntara, menemui warga dan menyerahkan bantuan yang dipusatkan di halaman SD Sobo. Bantuan perbaikan rumah disiapkan bagi warga dengan kategori kerusakan ringan dan sedang sesuai hasil pendataan. Kepala BNPB menjelaskan bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah dan rusak sedang 30 juta rupiah direncanakan mulai dicairkan pada Oktober 2026. Penyaluran akan disertai bimbingan teknis dengan ketentuan 75% dana digunakan untuk membayar tenaga kerja dan 25% untuk membeli material. Pencairan dana untuk pembelian material dilakukan setelah masyarakat menunjukkan bukti pembelian sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Nah, hunian sementara sudah beberapa yang jadi ya, ini tiap terus karena 268 rumah yang rusak berat. Kemudian tadi juga kita berdialog dengan masyarakat untuk yang rusak berat ini akan segera juga dibangunkan hunian tetap. Nah, yang rusak ringan dan sedang mulai Oktober juga kita akan salurkan dananya. Rusak ringan 15 juta, rusak berat, rusak sedangnya 30 juta. Mulai Oktober, awal Oktober kita akan sudah salurkan.
3: Bagi warga yang tidak masuk kriteria penerima bantuan dana, pemerintah tetap menyiapkan dukungan berupa material untuk memperbaiki kerusakan ringan. Sementara itu, sebanyak 268 rumah dengan kategori rusak berat disiapkan untuk mendapatkan hunian tetap huntap setelah pembangunan huntara selesai. Huntap tersebut direncanakan bertipe 36 dengan ukuran 6x6 meter dan menggunakan konstruksi dinding batu. Kepala BNPB mengingatkan bahwa penanganan bencana di Ngada kini telah memasuki fase pemulihan. Sejak BNPB hadir di Ngada pada 17 Agustus 2026, aktivitas gempa tercatat mencapai sekitar 15.000 kali dan berdasarkan informasi BMKG, gempa susulan masih berpotensi terjadi hingga 6 bulan ke depan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan secara bertahap kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan keselamatan. Dukungan logistik bagi warga terdampak juga masih terus diberikan selama proses pemulihan berlangsung. RRIND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengajak lulusan SMA SMK hingga perguruan tinggi memanfaatkan program SMK Go Global untuk bekerja secara legal, aman dan juga terlindungi di luar negeri. Program ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja muda Indonesia agar mampu bersaing ke pasar kerja internasional. Selengkapnya informasi ini disampaikan reporter RRIND Ferry Soal.
5: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak lulusan SMA, SMK hingga perguruan tinggi memanfaatkan program SMK Go Global untuk bekerja secara legal, aman dan terlindungi di luar negeri. Program ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja muda Indonesia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kepala BP3MI Provinsi NTT Suratmi Hamida kepada RRI mengatakan pemerintah menargetkan 40.000 peserta secara nasional pada tahun ini yang akan dipersiapkan untuk 8 sektor pekerjaan, diantaranya kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, pertanian, konstruksi, bahasa, dan teknologi informasi. Peserta akan mengikuti pelatihan kompetensi selama 3 bulan dengan biaya yang ditanggung pemerintah sebelum dipertemukan dengan pemberi kerja di negara tujuan. Di NTT, menurut Suratmi, kuota peserta yang tersedia mencapai 920 orang. Namun keterbatasan lembaga pelatihan membuat daerah ini sementara hanya membuka 2 sektor, yakni hospitality dan kesehatan, yang dinilai memiliki permintaan tenaga kerja cukup tinggi di berbagai negara.
6: Di tahun 2026 ini anak NTT itu sebanyak 920 anak. Nah, saya ini adalah keterbatasan lembaga vokasi, Kak, untuk melatih anak-anak, apalagi provinsi NTT ini kan kepulauan. Dan ini kan melatih orang ke luar negeri. Nah, kita kan harus tahu lembaga vokasi mana yang kompeten melatih, tahu pasar kerja mana yang siap menerima output dari pasca pelatihan, karena output dari pelatihan ini adalah penempatan kakak ke luar negeri khusus untuk formal.
5: Ia menjelaskan pelatihan akan dilaksanakan di sejumlah lembaga vokasi yang telah lolos verifikasi, diantaranya Universitas Citra Bangsa, San Pedro, Poltekkes Kemenkes Kupang, LP3I Kupang, dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Kupang. Informasi resmi mengenai persyaratan dan pendaftaran dapat diperoleh melalui media sosial BP3MI NTT maupun Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota. Menurut Suratmi, seluruh proses penempatan pekerja migran dilakukan sesuai regulasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga peserta memperoleh perlindungan sejak pelatihan hingga penempatan kerja. Program ini juga diharapkan mampu membuka akses pekerjaan formal di luar negeri sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran di NTT.
6: Untuk adik-adik saya di Nusa Tenggara Timur, ya saya berharap ini adik-adik bisa manfaatkan kesempatan pelatihan di SMK Go Global ini sehingga bisa melirik peluang karir itu tidak harus kita dapatkan di dalam negeri. Ada banyak peluang karir global yang lebih menjanjikan di kita. Dunia ini luas, tergantung adik-adik. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri.
5: Suratmi mengimbau generasi muda NTT memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan mengikuti pelatihan secara serius. Ia berharap semakin banyak peserta dari NTT yang berhasil bekerja di luar negeri sesuai kompetensinya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengangkat daya saing tenaga kerja daerah. RRI Andeverisoo melaporkan.
0: Ritual Pesta Kacang di Kampung Adat Lewohala, Desa Jontona, Kabupaten Lembata tetap berlangsung di tengah aktivitas erupsi Gunung Ililewotolok dan selengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
7: Ritual yang melibatkan masyarakat dari 8 desa di Kecamatan Ileape dan Ileape Timur ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 Oktober 2026 dengan berpusat di Kampung Adat Lewohala, Desa Jontona. Kepala Desa Jontona, Nikolaus Akewatun, mengatakan masyarakat tetap menjalankan ritual meski pemerintah daerah telah mengimbau agar kegiatan ditunda sementara. Menurut Nikolaus, pesta kacang merupakan ritual adat untuk menghormati leluhur, sehingga masyarakat tetap memilih melaksanakannya.
8: Bupati sudah kasih surat edaran sekaligus instruksi untuk sementara ini pesta kacang ditunda sementara. Tapi masyarakat ini kan mereka bilang ini kan ritual seremonial untuk kasih makan leluhur mereka. Jadi kita sudah punya perencanaan, kalau kita tidak buat nanti siang malam dia akan cari kita. Sehingga tetap berjalan sebagaimana biasa.
7: Nikolaus mengatakan masyarakat memahami risiko karena kampung adat Lewahala berada persis di lereng gunung Ilelewotolok. Untuk mengantisipasi keadaan darurat, pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, kepolisian dan TNI selama kegiatan berlangsung. Pengamanan dilakukan di sekitar pos terminal bagian atas yang menjadi akses menuju kawasan pelaksanaan ritual. Pemantauan kondisi gunung juga dilakukan agar langkah evakuasi dapat segera diterapkan jika aktivitas meningkat secara tiba-tiba. Anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk dievakuasi apabila kondisi mengharuskan warga meninggalkan lokasi. Pemerintah Desa Jontona berharap kegiatan adat tetap berlangsung dengan memperhatikan perkembangan aktivitas Gunung Ilelewotolok dan kesiapsiagaan keselamatan warga. RRI Ricardus Kota melaporkan.
0: Puskesmas Kota Bajawa bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada dan juga Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Bajawa melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan dan juga narapidana di Rutan Bajawa pada Selasa kemarin. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
9: Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Bajawa tersebut merupakan bagian dari upaya pemantauan kondisi kesehatan warga binaan sekaligus mendeteksi secara dini berbagai penyakit yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan tersebut, tenaga kesehatan melakukan sejumlah screening kesehatan meliputi pemeriksaan gula darah, hemoglobin, HIV, indeks massa tubuh IMT, screening penyakit tidak menular PTM, serta tuberkulosis TB. Kepala Puskesmas Kota Bajawa, Maximus Bartolomius II mengatakan, pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan penting dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka.
10: Kami dari Puskesmas Kota melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis di Lapas Bajawa dengan jenis kegiatan pemeriksaan kesehatan seluruhnya, pengambilan darah, pemeriksaan gula darah dan lain-lain, serta kita prioritaskan pengambilan pengecekan HIV dan hepatitis B.
9: Ia melanjutkan, hasil pemeriksaan tidak dapat diketahui secara langsung karena masih melalui tahapan pemeriksaan dan pengolahan oleh petugas kesehatan. Hasil tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pelayanan kesehatan bagi warga binaan yang membutuhkan penanganan. Ditambahkan, Puskesmas Kota Bajawa menilai kerjasama lintas sektor tersebut penting dalam memastikan pemantauan kesehatan warga binaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Hasil screening dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan medis dan tindak lanjut sesuai kondisi kesehatan masing-masing warga binaan.
0: Berita terakhir. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ende menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 220.001 pemilih. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
11: Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten Ende Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermanto Lose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten Ende, Pejabat Polres Ende, Dandim 1602 Ende, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.
12: Mutakhir paling mutakhir yang bisa mengetahui bahwa misalnya ada kegandaan pemilih luar negeri. Artinya yang rantau keluaran kita kali ini wajib mengecek dia sudah pulang atau belum dan sebagainya. Nah itu bisa juga menjadi rujukan bagi untuk kepentingan-kepentingan urusan kenegaraan atau pemerintahan lainnya.
11: Hasil rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 dari total 220.001 pemilih, sebanyak 104.881 merupakan pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Ende dan perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno. Masukan dan tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, Dukcapil Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik dan insan media. Pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

kamu tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling.

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan di Florata sore ini bersama saya Dito Utama beserta operator Ian Valen Krianus ya, yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, seperti biasa kami di hari Jumat ya, di Florata sore kami akan menghadirkan banyak sekali program untuk Anda semua. Dan kita awali dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, nanti setelah Pro Dangdut kami juga akan menghadirkan program ekonomi digital untuk Anda semua ya, di dalam ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berdiskusi bersama kami dengan narasumber ya pastinya. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 6 ya, bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan informasi-informasi untuk Anda ya, dan kami akan menghadirkan juga lagu religi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda sembari menanti azan maghrib. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan informasi-informasi ringan ya, yang hadir dari daerah untuk Anda semua hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, sebelum kami menerima telepon Anda untuk bergabung dalam program acara Pro Dangdut di sore hari ini, kami akan menghadirkan berita kehilangan ya, yang hadir dari warga kota Ende ya. Dan ini informasinya, telah hilang seseorang warga kota Ende ya, yang bernama Fahrizal Abu Bakar atau biasa dipanggil Adi, yang berusia 45 tahun dengan ciri-ciri tinggi badan 173 cm dengan kulit sawo matang dan rambut gondrong. Kesehariannya suka jalan-jalan mengelilingi kota Ende, dan yang bersangkutan sesuai dengan keterangan keluarga keluar dari rumah sejak hari Kamis 24 September 2026 lalu. Dan diketahui posisi terakhir yang bersangkutan berada di Pasar Wolowona Ende. Dan hingga berita kehilangan ini disiarkan, yang bersangkutan belum kembali ke rumah di Jalan Ahmad Yani di depan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Dan kepada warga Kabupaten Ende yang mengetahui atau sedang menampung yang bersangkutan ya, mohon untuk menginformasikan kepada keluarga dari Fahrizal Abu Bakar melalui nomor kontak keluarga di 0821-4475-4094. Dan demikian pendengar, informasi berita kehilangan ya, berita kehilangan orang, atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih untuk Anda semua. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, kita sekarang berada dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan pastinya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini pendengar sudah ada yang tersambung juga ya melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung ya di dalam ruang dengar Anda. Dan kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Mas.
0: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya, di mana ini? Bung Yeri betul kah? Di Datuk Elu?
1: Iya.
0: Oke, Bung Yeri. Bung Yeri, apa kabar sore hari ini, Bung?
1: Puji Tuhan, kabar saya baik. Baru bangun tidur nih.
0: Wah, baru bangun ini tidur ya ceritanya ya. Oke, baik Bung Yeri. Yang penting selalu semangat dan sehat ya Bung Yeri ya.
1: Iya, amin.
0: Oke, baik. Amin. Oke, Bung Yeri, mau lagu apa sore hari ini, Bung?
1: Kalau boleh, sore ini lagu apa yang...
0: apa lagu ini, Bung?
1: Aku ini agak bingung.
0: Lagu dangdut loh, Bung. Jangan lupa, ini di Pro Dangdut bukan iya, ruang rindu.
1: Iya.
0: Ingat. Ini yang kami siapkan ada beberapa lagu juga nih, Bung Yeri.
1: Coba baca saja yang di situ.
0: Oke, Cinta Merah Jambu, Bung Yeri. Kemudian ada Sik Asik dari Ayu Ting Ting, ada Sakitnya Tuh Di Sini dari Cita Citata. Dan ada Lost Doll dari Dedi Caknan. Ada juga Muara Kasih Bunda dari Eri Susan. Dan ada Terlena dari Ika Nurjanah. Ada juga Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin. Kemudian selanjutnya ada Dirijek dari Jenita Janet. Ada juga Roni Memang Bikin Asyik ya. Kemudian ada Iwak Peyek dari Om Sagita. Kemudian juga ada Perjuangan dan Doa dari Roma Irama. Dan juga yang terakhir ada Sayang dari Via Valen ya. Apa ini Bung Giri?
1: Biar lagu Tak Ingin Sendiri aja dari.
0: Oke, Tak Ingin Sendiri ya. Dari siapa nih Bung Giri? Bung Giri, masih tersambung bersama kami? Selamat sore Bung Giri. Sepertinya, halo, ya halo, selamat sore. Ini lagunya ya, Tak ya, Ingin ya. Sendiri ya.
1: Iya, Tak Ingin Sendiri. Oke. Dari, lihat aja di situ.
0: Oke, dari Nila Karisma ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, lagu sudah terposisikan Bung Giri. Salam-salamnya Bung Giri sekarang.
1: Oke, salam-salamnya spesial pertama-tama buat Mas bersama Bang Afe. Bang Rian Valen Krianus ya, sorry ya.
0: Betul, betul.
1: Selamat sore Bang Rian. Selamat bertugas kalian berdua, tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, baik.
1: Iya, lalu salam yang lainnya. Ada Opa Juan dan juga Bang Jabok di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar. Ada Widya, ada Bunda Ima di Galiting. Ada Abang Agus, Abang Asanto, Opa Delor di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Fipri di Boawai, Mama Hilda di Nanganesa, Mama Oce di Bukit Tangor. Untuk Mama Marcel di Wawaria, untuk Om Papi juga di Wolowaru. Ada Sari di Banjarmasin, Mas Galo di Jawa Timur, Ramla di Buton Tengah. Untuk Bang Hadi juga, untuk Ibu Erlina di Roworena Barat. Ada Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Hilda di Nanganesa. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Labcast yang lagi mendengarkan siaran radio. Untuk Tedinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo. Ada Elva Maria juga di Bajawa dan singkatnya saja. Semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini. Dengan ucapan selamat sore, selamat mendengarkan Prodangdut. Sebelum akhiri panggilan Mas, besok di acara Ruang Disabilitas, di Ruang Disabilitas masih dengan Mas kan?
0: Tidak. Sudah tidak dengan saya untuk bulan ini nih Bung Yeri.
1: Oh.
0: Ya nanti iya, aku pikir. Dengan Kakak Nia nanti.
1: Oh iya, oke lah.
0: Iya, nanti saya pantau tetap. Iya, besok sudah tidak dengan saya bulan Oktober ini nih, Bung Yeri.
1: Oh iya, nggak apa-apa lah.
0: Oke, nanti tetap bergabung ya, Bung Yeri ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Bung Yeri, sudah bergabung bersama kami ya. Oke, dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Bung Yeri. Oke, di belakang Bung Yeri sudah ada yang tersambung juga melalui line telepon seluler. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Nabila di Wirajaya.
0: Mama Nabila di Wirajaya. Oke, Mama Nabila. Lagunya apa, Mama Nabila?
2: Lagu Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang?
2: Iya.
0: Oke, Goyang Nasi Padang. Sudah terposisikan lagunya. Salam-salamnya Mama Nabila beserta adik ini. Iya.
2: Salam-salam. Buat mau saya.
0: Okay.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam buat Om juga.
0: Okay, baik. Terima kasih. Ya, ada lagi?
2: Okay, baik.
0: Okay, baik. Terima kasih. Nanti lagunya diputar ya. Ditunggu. Okay, ya. Terima kasih banyak. Iya, siap. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Oke, di belakang Mama Nabila ya, sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp ini. Kita akan sambungkan langsung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita. Sore
0: Dangdut
3: Mas Dito
0: adalah kita. Selamat sore dengan Oma Seril, betul?
3: Iya Mas Dito, betul sekali.
0: Oke, apa kabar Oma Seril di sore hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Puji Tuhan,
3: bagaimana
0: kabar baik ya.
3: Kabar
0: puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik ini Oma.
3: Ya, amin.
0: Ya, amin.
3: Semoga baik terus.
0: Iya, sudah semangat nih sore ini. Kemarin ya sudah istirahat lah. Oke, Oma seri lagunya apa Oma? Perjuangan dan doa. Terposisikan juga ini Oma?
3: Tidak.
0: Oh, tidak.
3: Ganti yang lain.
0: Oke. Apa Oma?
3: Kemarin baru perjuangan doa. Kemarin
0: Oke.
3: baru itu.
0: Oh, kemarin ya? Oke, iya ya. Hari ini apa ini?
3: Hari ini Roni bikin asik.
0: Oke, Roni bikin asik. Ya, ini dari Oma Seril. Sekarang salam-salamnya Oma Seril. Ya.

selamat sore. Putramu semua manusia, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Sonto, Bapak Inggris, semuanya selamat sore. Untuk Mama Elsa Maria, selamat sore.

0: ketiga nanti setelah lagu ini diputarkan ya.
1: Iya,
0: kita beralih ke penelpon dulu ya, Mas Heril ya. Oke. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI Indy dimanapun Anda berada ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon seluler. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat Dangdut adalah kita. Ya, ini dengan siapa di mana ini?
2: Bunda Ima di Manado.
0: Dengan Bunda Ima, betul ya?
2: Ratna di Manado.
0: Bu, mohon maaf. Suaranya tidak jelas, saya pikir Bunda Ima, betul?
2: Bukan, Ibu Ratna.
0: Oh, Ibu Ratna, mohon maaf, saya pikir Bunda Ima. Oke, baik, Ibu Ratna, mohon maaf, saya salah sebut ya tadi ya. Oke, Ibu Ratna mau lagu apa ini?
2: Boleh 11-12.
0: Oke, lagu 11-12 ya?
2: Iya.
0: Dari siapa, Bu Ratna?
2: Siapa dari penyanyi? Suluh paling dari penyanyi.
0: 11-12 ya, oke. Sembari disiapkan, salam-salamnya dulu, Ibu Ratna.
2: Bang Dito,

0: ada juga putra tengah dan semua-semua Jo bungkus semua satu kali dengan tali kasih semua dapat salam dari Bu Ratna. Salam sehat semua dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
1: Amin.
0: Betul itu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali dan selamat siang menjelang sore kembali untuk Ibu Ratna dan pendengar RRI semuanya ya. Oke, kita beralih ke line telepon WhatsApp ya. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak Manda, apakah betul?
2: Betul sekali Mas.
1: Betul sekali. Apa kabar Bapak Manda di sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya api-api wae Mas.
1: Kabarnya api-api wae. Oke, Bapak Manda ini. Wah, Bapak Manda, wah, jadi orang Jawa ya sore ini nih.
2: Mas itu di tepi air kabarnya Mas.
1: Oh, kabarnya saya Pak.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Oke. Yang penting kabar kita selalu baik ini Bapak Manda ya. Oke, dan ya, pastinya ditemani ya dengan Pro Dangdut di sore hari ini. Mau lagu apa Bapak Manda?
2: Ya pastinya. Kalau bisa lagu dari Revina Elvira, Cinta Pasti Kembali.
1: Cinta?
2: Pasti Kembali.
1: Cinta Pasti Kembali, oke. Cinta Pasti Kembali ya. Ini dari, coba nih, sembari disiapkan salam-salamnya dulu saja Bapak Manda.
2: Ya, yang pertama buat Mas Ito bareng Bung Argentina, selamat bertugas. Semoga sehat selalu di studio.
1: Amin.
2: Buat Bung Ferdinand Kalibora, salam teman dari buat Bu Ratna tadi di Manado, selamat sore, semoga bergabung terus. Terus buat Bunda Ima, Devia, Adelano, Bung Matkus, Ade Widya, Adelia, Adeoli, Adelia, semuanya di Bung Jabok, di Omeres, selamat sore. Terus buat buat Ume Ciri di Buanawa, terus buat kita di Bajawa, Ayu Dimbai, Rehan Cipri, Bapak Ingrid, Servas, terus Mama Oce, Mama Femi, ada yang di Waluya, Flambel S, warga di Mamura, Putra Mos, Tinda Tumali, Mama Indah, Mama Ciko di Pamali, selamat sore buat Bapak Mas di Dona, ada Nursia di Mambawa, Bapak Lordes, Moris, Moris, dia suatu buat Abu Masra di Ria, terus buat Darwin Rawareke, Bapak Natalia, ada Fatma bareng Bu Angki di Tulituli, ada Puja di Pabun Tunis, selamat sore juga buat Papi di Walwaru, Bunda Gati di Wonosobo, Dinda di Bogor, buat Bung Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Bukan Tengah, terus buat Pak Odoi di Jambi, Penawar Sinta di Selamat Tempat, Bapak Noma di Van Jakarta, nama Mahil dan Nang Nasa, Bu Sarifudin Bipi. Singkatnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, di Instagram selamat sore. Selamat mendengarkan acara Pro Dangdut berasuhan Bung Dito utama di studio Pro Satu ini. Semoga RRI semakin jaya di udara.
1: Amin ya. Nah, terima kasih Dito. Untuk
2: terima kasih Bung banyak Mas.
1: Bapak Manda, mohon maaf ya, Bung Nas. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama Pro Satu RRI ND di sore hari ini. Oke, kita beralih kembali ke telepon seluler ya. Ada yang sudah tersambung, kita coba hubungkan terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Bang Dito.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Wewaria menyapa ini dengan Marcel.
1: Dari Bung Marcel dari Wewaria ya, betul ya?
3: Iya,
1: oke. Baik Bung Marcel. Apa kabar Bung Marcel sore hari ini?
3: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Puji Tuhan, bisa gabung lagi di Pro 1
1: Radio. Puji Tuhan, ya Radio ND. Ya, Pro 1
3: itu radio RRI yang disayang, sayangi dan dikasihi.
1: Oh, pastinya dong. Untuk seluruh masyarakat Indonesia pastinya ya.
3: Itu sudah dari kota Pancasila untuk Indonesia.
1: Betul sekali. Oke, Bung Marcel, lagunya apa ini untuk menggoyangkan kita di sore hari ini ya?
3: Kalau boleh lagu di radio.
1: Di radio, oke, baik. Lagunya disiapkan ya untuk di radionya. Oke, sembari disiapkan salam-salamnya dulu.
3: Salam-salamnya untuk Bang Dito bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI ND dari laki-laki sampai ke perempuan. Terus untuk Papi di Waru, Yeri di Datu Elu yang udah lewat tadi, Oma Ceri yang udah lewat. Terus untuk Yuli di Maxi Dindona, terus untuk Oris di KM4, Putramus, Rehan,
4: Mm-hmm.

0: Gatot, terus untuk Bunda Ima semuanya di Maumere, terus untuk Angki di Toli-Toli, Palma di Sulawesi, terus untuk Natron di Sulawesi Tengah, Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Pakpak, Tete Dinda di Bogor, Rija di Wonosobo, Andi di Lampung, Bang Galu di Jawa Timur, terus Sari di Kalimantan Selatan, terus untuk Sisilia di Kupang. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Lalu kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Bang Spito sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu kembali di lain kesempatan.
1: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali ya, dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Oke, terima kasih untuk Bung Marcel ya yang ada di Wewaria, dan kita beralih ke line telepon WhatsApp kembali ya. Kita sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah tersambung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore kembali dengan Bung Nasrun, apakah betul?
2: Ya, betul.
1: Iya, oke. Okay. Iya, Bung Nasrun apa kabar ya sore hari ini? Ya,
2: sama kita Bang, baik-baik selalu, sehat.
1: Oke, okay, alhamdulillah, puji Tuhan jika selalu baik ya. Oke, okay. Bung Nasrun ya. Bung Nasrun, mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya saja apa? Lagunya ada Irma, Kumbang-Kumbang di Taman.
1: Kumbang-Kumbang di taman ya? Dari siapa ini Bung Nasrun?
2: Iya, Ade Irma.
1: Ade Irma ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke, dan yang pertama-tama Bang Abinya sahabat tugas, saya selalu bersama keluarga rumah, terus Madam Marcel tadi ya, selamat sore semuanya, selamat tadi, selamat sore semuanya, selamat sore tetesnya, semua krunya yang dilepas tugas, selamat sore. Salam satu hati semuanya, semuanya lah di kota ND, walaupun di luar kota ND, tanpa terkecuali di alamat masing-masing, salam di batera di hati. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke, terima kasih kembali Bung Nasrun ya, yang dari Sulawesi Tengah ini sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Oke, pendengar, ini sudah ada lagu yang mengantri ya, sekitar ada 7 lagu yang sudah mengantri ya. Kita angkat satu penelpon lagi untuk setelah itu kita akan menikmati lagu dangdut ya di sore hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang saat ini sudah tersambung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
3: Selamat sore Kak Dito.
1: Selamat sore kembali dengan Kak Elsa dari Bajawa, betulkah?
3: Betul sekali.
1: Oke,
3: Kak Dito,
1: iya.
3: Hafal suara saya.
1: Oke, baik, pasti hafal lah ya kan.
3: Iya Kak.
1: Dengan pendengar itu pasti selalu hafal gitu. Ya ini bukan ya sedikit-sedikit lah menghafal.
3: Iya,
1: iya kan?
3: Iya Kak.
1: Oke, okay. Kak Elsa mau lagu apa sore hari ini Kak Elsa?
3: Lagu Muara Kasih Bunda dari
1: Muara Kasih Bunda dari Eri Susan
3: dari
1: ya.
3: Eri Susan, iya.
1: Oke, okay. Muara Kasih Bunda. Oke. Okay. Oke.
3: Salam-salamnya untuk Kak Dito bersama operator, untuk semua kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND, ada Kak Lili, Kak Christine, Kak Angel, Kak Joanna, Kak Feni, Kak Mia, dan Kak Rian, dan semua saja yang sama Ria tidak sempat sebutkan nama satu persatu, belum terlalu hafal.
1: Oke.
3: Okay. Iya, terus untuk Oma tadi yang sudah menyapa juga. Ada Oma tadi, Oma siapa itu? Oma Steril ya. Mm-mm. Terima kasih Oma, salam kenal ya dari saya Elsa Maria di Kota Dingin Bajawa.
1: Oke. Okay.
3: Terus ada juga Yeri, ada juga teman-teman yang sudah menyapa tadi. Ada juga ibu yang dari Manado, salam kenal dari kita orang timur, orang Flores. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada, untuk semua teman-teman disabilitas dari Labuan Bajo sampai Lembata, spesialnya untuk Elsa Maria sendiri yang lagi kangen sama papa dan mama. Tidak tahu Kak, pulang dari sekolah tiba-tiba lagi kangen sama mereka berdua, makanya Elsa Maria minta lagu ini tolong diputarkan.
1: Oke, okay, baik. Baik, ya, Kakak Elsa ya.
3: Sekarang juga mau beristirahat siang karena harus capek. Baru saja pulang dari sekolah karena kita ada kegiatan selama 2 hari.
1: Oke, baik Kak Elsa Maria ya. Dan semoga lagunya nanti ini menjadi lagu pelepas rindu gitu ya. Di sore hari ini bersama Papa Mama. Oke, siap, baik. Oke, selamat sore kembali Kak Elsa Maria ya, yang sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih banyak ini ya, sudah terus bergabung bersama Pro 1 RRIND. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya. Dan terima kasih tadi untuk Anda semua yang sudah bergabung. Ini sudah ada lagu, sekitar 8 lagu yang sudah terposisikan ya di tempatnya dan siap diputarkan untuk kita nikmati bersama di sore hari ini. Dan pendengar setia Pro 1 RRIND, tetaplah terus masih bersama kami ya di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore kembali mendengar Setiap Pro 1 RRND dimanapun Anda berada ya. Dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini. Pastinya kami masih menanti Anda untuk bergabung kembali ya bersama kami. Dan kami masih ya akan memutarkan dua lagu lagi ya nanti ya. Dan mungkin ada dua penelpon lagi yang ingin bergabung ya. Kami dengan senang hati masih menanti Anda ya di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon seluler. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Ini adalah kita Bung Dito Utama dari Semarang.
0: Oke, siap Bung Maksi. Ya, selamat sore. Ya, apa kabar Bung Maksi? Piye kabare?
1: Kabare saya.
0: Kabar saya ge. Oke, baik. Oke, Bung Maksi mau lagu apa sore hari ini, Bung?
1: Mau minta lagu dari Last Stand, judulnya Sejan Duit.
0: Dari Last Stand. Mohon maaf, Bung Maksi.
1: Last Stand.
0: Judulnya?
1: Judulnya Hujan Duit.
0: Hujan Duit. Oh, Hujan ya. Duit. Ya, oke. Okay. Dan ini semoga ya menghujani kita semua ya.
1: Iya.
0: Amin. Oke, okay. Bung Maksi. Salam-salamnya Bung Maksi. Lagunya sudah terposisikan ini.
1: Salam pertama kali untuk Bung Dito bersama rekan di balik kaca. Balik untuk Oma Ceril. Terima kasih atas singgulannya. Juga untuk Bapak Manda, terima kasih atas singgulannya. Bapak Martin juga di Bulgaria, terima kasih atas singgulannya. Mama Yanti, Mama Ute, Yudi di Polok, Ramus, Ima, Restini, Mampaku di Bulwaru, Bapak Pelatus Mari, dan Bapak Selain Sekolah. Itu saja, Mas Dito. Terima
0: Oke.
1: kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali ya untuk Bung Maksi yang ada di Dona ini ya. Terima kasih sudah bergabung, lagunya juga sudah terposisikan ini Bung Maksi ya. Oke, dan di belakang Bung Maksi kami masih menanti Anda ya. Satu menelpon lagi di edisi Pro Dangdut sore hari ini ya. Karena lagunya sudah banyak sekali yang siap diputarkan ya. Oke, dan ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Erlina dari Rowarena Barat.
0: Ibu Erlina dari Rowarena Barat ya. Oke, apa kabar Ibu Erlina?
2: Puji Tuhan kabarnya baik.
0: Puji Tuhan, kabar selalu baik ya. Oke, baiklah kalau selalu baik ini. Oke, Ibu Erlina mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagu Gulali dari Roma Irama.
0: Gulali dari Roma Irama. Oke, baik, lagunya disiapkan. Oke, sembari disiapkan salam-salamnya Bu Erlina.
2: Salam-salamnya untuk Abang Rian bersama operatornya. Selamat sore
0: dengan Dito, yang tadi ya?
2: Bertugas.
0: Hah? Saya dengan Dito.
2: Oh, ya. Abang Dito bersama operatornya. Selamat sore. Yang lagi bertugas untuk Bapak Rinaldi Rili TV bersama istrinya. Selamat sore. Bapak Edwin di Mandu bersama istrinya. Selamat sore. Bapak Dirgan di Tado. Selamat sore. Mama Nabila di Oneteng bersama suaminya. Selamat sore. Mama Dolin di Aesa bersama suaminya. Mama Nabila di Wirajaya bersama keluarganya. Selamat sore. Abang Kuyeri, selamat sore di Netu Alu yang barusan lewat. Oma Ceril di Bonawa yang barusan lewat. Selamat sore. Abangku Putramus di Netu Mali. Selamat sore. Bapak Maksil di Dona, Mas Galut di Jawa Timur, Basari di Banjarmasin, Bapak Marcel di Bulawaru.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Elsa di Bajawa, selamat sore. Semoga sehat selalu. Dan semua pendengar Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke, okay, Ibu Erlina, terima kasih ya untuk request lagu ya dan salam-salamnya. Oke, okay, pendengar, dan ini sudah ada yang kirim voice note juga ya, dan ini akan kami putarkan.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bunda Ima menyapa. Lagunya ikutan saja ya. Dan salamnya buat semua pendengar setia. Selamat sore semua, salam sehat. Dan buat yang lagi bertugas di sore hari ini di acara Pro Dangdut, selamat sore dan terima kasih.
0: Oke, dari Bunda Ima ya, yang mengirimkan pesan suara di WhatsApp ya. Oke, terima kasih Bunda Ima sudah mengirimkan pesan suara di WhatsApp. Dan pada Karsia Pro 1 RRI Indes, setelah ini kita akan menikmati lagu dangdut di sore hari ini ya, pastinya yang selalu menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke.

0: masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru. Sesaat lagi, kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore, pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata sore ini, kami akan menghadirkan program Ekonomi Digital ya. Ini merupakan program informasi dan edukasi yang mengupas perkembangan terbaru di dunia ekonomi digital pastinya. Dan juga selain itu, teknologi dan juga inovasi bisnis. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, perkembangan teknologi saat ini bergerak begitu cepat ya. Ketika kita berbicara tentang ekonomi digital, pembahasannya ini tidak lagi sebatas jual beli online atau e-commerce semata, tetapi juga masuk ke jantung operasional bisnis dan dunia industri. Dan kehadiran kecerdasan buatan ya, atau biasa kita sebut dengan AI, dan otomatisasi kini menjadi kunci efisiensi bisnis pastinya pendengar. Dan namun di balik kecanggihan teknologi dan target pertumbuhan ekonomi tersebut, ada satu aspek krusial yang tidak boleh tertinggal, yakni budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga serta kesiapan sumber daya manusianya ya, bagaimana teknologi digital dan AI ini bisa bersinergi menciptakan bisnis yang efisien sekaligus aman dan tangguh. Dan pendengar RRI, selama 50 menit ke depan ya, kita akan mengupas tuntas topik terkait dengan transformasi digital di dunia industri, sinergi kecerdasan buatan, efisiensi bisnis, dan budaya keselamatan. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa ya, dengan segudang pengalaman baik di dunia akademik maupun lapangan. Dan kita akan sapa langsung Bapak Herianto ya. Beliau ini adalah seorang dosen, peneliti, praktisi industri, praktisi K3, konsultan, asesor, sekaligus investigator kelistrikan. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda semua. Selamat sore, Pak Heri.
2: Selamat sore, Mas. Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sore, puji Tuhan ya. Sehat. Iya, bagaimana kabar sebaliknya?
2: Dimanapun berada, so far so good banget.
1: So far so good.
2: Betul.
1: Oke, okay, di semangat sekali di sore hari ini pastinya, dan kita akan
2: diundang sama RRI ND ya.
1: Baik Pak Heri. Ya, terima kasih banyak ini Pak sekali lagi sudah meluangkan waktu bersama kami ya di sore hari ini pastinya, dan pastinya selalu menemani pendengar semua ini Pak. Pak Heri. Oke, okay, iya.
2: Silakan Mas.
1: Oke, okay, baik. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda juga bisa berpartisipasi ya, mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman ya melalui line telepon kami di Pro 1 RRI ND, yakni di 0821 4451 1957. Dan di line telepon WhatsApp kami, Anda bisa telepon atau mengirimkan pesan teks dan suara ya di 0821 3878 8786. Oke, dan saat ini kita juga sudah tersambung ya di lain telepon. Pak Herianto sudah berada di ujung telepon ya. Dan Pak Herianto, ini sebagai seorang praktisi industri ya, sekaligus akademisi ini, ini bagaimana Pak Herianto ini bisa melihat gelombang transformasi digital saat ini Pak Her? Ini mengubah cara bisnis dan juga industri yang beroperasi di Indonesia saat ini Pak Her. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Senang sekali saya Herianto bisa menyapa dalam program Ekonomi Digital RRI ND ya, gitu ya.
1: Betul, di RRI ND.
2: Ya, jadi di era yang terus berkembang saat ini, teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, tapi juga melainkan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan dan dunia kerja. gitu ya. Tapi di balik kemajuan teknologi kita harus memastikan teman-teman nih bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan produktivitas termasuk efisiensi, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, berkelanjutan, dan orientasinya pada manusia gitu ya. Jadi kita tidak hanya memandang teknologi ini sebagai bagian dari kemajuan, tapi juga bagian dari kehidupan kita yang tidak pernah terpisahkan. Kira-kira itu dulu pandangan saya, Mas.
1: Oke, okay. Itu pandangan awalnya ya, itu. Oke, okay, baik. Dan kemarin itu dari Pak Heri ini ada share terkait dengan flyer, itu ada tagline juga itu. Bapak ini bahwasannya memiliki komitmen kuat dengan semboyan ini, membangun kompetensi bangsa melalui keunggulan teknik dan budaya keselamatan. Dan mengapa di era ekonomi digital yang serba cepat ini, Pak, budaya keselamatan K3 itu justru menjadi bagian dari investasi ekonomi bisnis nih? Ini bukan sekedar beban biaya gitu, Pak.
2: Baik, silakan. Jadi kalau kita lihat K3 itu kan sebenarnya adalah salah satu fundamental terutama para pengusaha kaitannya dengan keselamatan kerja ya. Jadi kalau kita lihat cara pandangnya sederhana. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan itu adalah K3 sebenarnya bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Terus mengapa K3 itu investasi, teman-teman? Jadi pertama adalah mengurangi biaya kecelakaan. Jadi satu kecelakaan itu kan bisa menyebabkan pertama ada biaya pengobatan, kompensasi pekerja, kemudian kerusakan peralatan, kerugian produksi, investigasi perbaikan, termasuk denda atau sanksi. Nah seringkali biaya kecelakaan itu bisa puluhan hingga ratusan kali besar dibanding dengan biaya preventionnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jadi kalau kita bicara K3, maka pekerja yang aman dan sehat itu adalah mereka akan lebih fokus dalam bekerja. Kedua, otomatis produktivitas semakin tinggi dan kualitas kerja lebih baik. Yang ketiga, mengurangi downtime. Nah, salah satu yang paling ditakuti oleh perusahaan adalah downtime. Downtime ini merupakan bagian yang bisa merugikan dari industri. Ya, contoh, satu jam produksi kita berhenti dari peralatan yang bekerja itu biasanya bisa melebihi biaya program K3 yang berbulan-bulan. Dan yang keempat, meningkatkan reputasi. Jadi kalau perusahaannya menjaga budaya K3, otomatis akan dipercaya oleh pelanggan, akan dipercaya oleh investor, dan juga lebih mudah memenangkan proyek. Jadi kita nggak punya track record jelek nih di mata masyarakat. Oh ternyata PTA, PTB ini meningkatkan budaya K3-nya, sehingga ini bisa meningkatkan nilai jual dari perusahaan. Yang terakhir adalah mendukung keberlangsungan bisnis. Jadi kalau kita bicara K3, berarti kita menjaga manusia, menjaga aset, menjaga operasi, lingkungan, dan juga reputasi perusahaan. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa biaya K3 bukanlah pengeluaran, melainkan investasi gitu ya. Investasinya gimana? Untuk melindungi manusianya, asetnya, memastikan operasional berjalan dengan baik, dan juga menjaga keberlangsungan bisnis. Sehingga perusahaan yang berinvestasi pada keselamatan kerja sesungguhnya sedang berinvestasi pada produktivitas, reputasi, dan masa depan perusahaanku sendiri. Kira-kira itu, Mas, yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali ya, Pak Heri ya. Dan Pak Heri, ya, ini saat ini AI ya, atau artificial intelligence, ini kan sedang hangat dibicarakan. Bukan sedang hangat saja, akan tetapi kita semua orang pasti menggunakannya untuk saat ini ya. Dan dalam konteks dunia industri dan keselamatan kerja ini, Pak Heri, bagaimana Pak, AI dan teknologi digital saat ini ya, ini teknologi apapun ini digunakan untuk mendeteksi potensi bahaya ya, atau mencegah kecelakaan kerja sebelum terjadi gitu, Pak?
2: Oke. Sebentar.
1: Oke, baik Pak.
2: Oke, jadi gini teman-teman. Jadi kalau kita bicara AI, kemudian bicara K3, nah AI adalah merupakan teknologi yang paling menjanjikan dalam meningkatkan keselamatan ya. Okay. Apalagi kita di industri modern ya, teman-teman. Jadi kalau dulu kita bicara K3 lah, banyak bersifat reaktif, yaitu melakukan investigasi saat kecelakaan itu terjadi. Jadi maka dengan AI ini kita bisa bergerak menjadi lebih proaktif dan prediktif, yaitu dengan cara mencegah sebelum terjadi. Nah kalau kita lihat dunia industri saat ini, banyak kecelakaan kerja bukan kurangnya aturan, tapi karena keterbatasan manusia dalam mengawasi ribuan aktivitas yang berlangsung secara bersama-sama nih teman-teman. Nah kalau kita pakai AI, ini bisa membantu menutup celah tersebut, sehingga pemantauannya real time selama 24 jam tanpa mengenal lelah. Contoh ya, kita bisa mendeteksi pekerja yang tidak menggunakan APD. Ya, itu salah satunya menggunakan CCTV yang real time. Jadi kita bisa melihat kapan aja nih, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, AI juga mampu mengolah data nih teman-teman, terutama histori kecelakaan, kemudian nirmis, ada juga kaitan inspeksi, audit termasuk maintenance, dan juga memprediksi area atau aktivitas yang mewakili tingkat risiko lebih tinggi. Ya, dengan demikian perusahaan bisa mengambil tindakan pencegahan lebih awal, gitu ya. Kira-kira sih itu. Jadi saya percaya bahwa masa depan ketiga bukan hanya tentang bekerja aman, tapi juga bekerja dengan aman berbasis data teknologi. Nah, AI ini membantu kita melihat risiko yang tidak terlihat dan memprediksi bahaya yang belum terjadi, sehingga AI membantu deteksi bahaya, tapi budaya ketiga adalah mencegah kecelakaan, sehingga AI dan kita bisa berdampingan. Jadi kita tetap menggunakan teknologi sebagai bagian dari proses produktivitas yang lebih baik. Kira-kira itu, Mas.
1: Oke, baik Pak Heri. Dan untuk saat ini Pak, ini kita berbicara mengenai AI ini yang ada di sebuah industri ya. Bagaimana dengan di Indonesia Pak? Apakah seluruhnya ini sudah menerapkan dari AI Pak untuk yang Bapak sebutkan tadi, seperti mungkin pengawasan gitu, mungkin menganalisa dari kejadian kecelakaan kerja ya, untuk dari AI sendiri itu menganalisis gitu Pak?
2: Oke, jadi menurut saya enggak juga. Jadi tetap yang manusia adalah human. Cuma okay. AI sebagai media atau teknologi yang digunakan untuk membuat itu menjadi lebih mudah. Jadi tetap sebagai investigatornya, kemudian sebagai media analisis adalah kita sebagai tenaga ahli. Nah, kita menggunakan AI sebagai bagian dari teknologi yang kita gunakan. Jadi enggak bisa itu bekerja secara sendiri, tapi tetap ada manusia yang bekerja dalamnya. Kira-kira seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Ini dari Pak Heri ya. Oke, dan ini Bapak ini juga sebagai seorang akademisi dan juga dikenal sebagai tenaga ahli ya, dan investigator kelistrikan juga nih Pak ya. Wah, ini banyak sekali betul, nih Bapak betul, ini dikenal ini. Dan kita tahu bahwa tulang punggung ekonomi digital itu adalah infrastruktur kelistrikan pastinya Pak Heri ya. Dan pastinya perangkat elektronik, dan itu pastinya sudah sangat-sangat fondasi utama ya. Ini apa saja Pak risiko kelistrikan yang sering luput ya dari perhatian pelaku bisnis ini saat mereka itu beralih ke sistem serba digital begitu Pak?
2: Oke, jadi kalau kita bicara listrik, yang sering terjadi kan mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada salah satu gedung terbakar karena adanya hubungan arus pendek. Ada orang meninggal karena dia tersentuh tegangan tidak langsung. Artinya pada saat kondisi normal harusnya si alat ini tidak mengeluarkan listrik, tapi karena ada kerusakan dari salah satu sistem maka dia bisa mengeluarkan listrik dan akhirnya orang menjadi korban. Jadi sebenarnya resikonya itu banyak gitu ya. Nah kalau kita bicara ekonomi digital gitu ya, banyak orang langsung membayangkan nih kok bagaimana caranya ini atau bisa bekerja berdampingan dengan manusia. Jadi listrik tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Jadi contohnya kita menyalakan lampu, mungkin kita bisa menggunakan metode smart home, tapi tetap untuk melakukan pemasangannya, pemeliharaannya, kemudian pengecekannya harus menggunakan manusia. Jadi secara umum kalau kita lihat secara menyeluruh, bahwasanya listrik tidak bisa digantikan oleh teknologi, tapi bisa berdampingan dengan teknologi. Sehingga dalam unsur perusahaan, nah hal-hal ini menjadi bagian dari satu teknologi dan juga satu standar yang harus ditetapkan secara baik dan secara khusus, kira-kira seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Oke, Pak. Dan bagaimana, Pak, dari inovasi teknologi saat ini, Pak, ya, terkait dengan smart energy, gitu, Pak. Teknologi kelistrikan untuk inovasi terbarukan pada saat ini yang saya maksud ya. Dan saat ini dapat membantu perusahaan atau pelaku usaha itu menghemat biaya energi sekaligus menjamin keamanan tempat kerja. Itu bagaimana dengan inovasi teknologi saat ini di Indonesia begitu Pak?
2: Oke, baik. Nah kalau kita bicara penghematan, adanya inovasi teknologi smart energy dan seterusnya. Jadi memang saat ini untuk energi ini menjadi bagian hal yang tidak bisa dihindari, karena setiap biaya yang keluar dari perusahaan pasti tentunya akan bicara berkaitan dengan energi. Contoh pabrik, kemudian gedung. Biaya paling besar dalam pengeluaran gedung atau pabrik adalah biaya di energi, terutama kalau gedung berarti AC, kalau di pabrik adalah motor-motor listrik gitu loh. Nah, ini menjadi salah satu hal yang memang menjadi beban. Nah, kalau cara pandang saya tentang inovasi atau smart energy dalam membantu perusahaan menghemat energi adalah, pertama, smart energy bukan hanya sekedar teknologi yang menghemat, tapi juga sebuah strategi atau strategi bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Ya, apalagi kita bicara di era transformasi digital, di mana perusahaan tidak lagi cukup hanya tahu nih berapa besar tagihan listrik setiap bulan. Kemudian perusahaan ingin tahu nih di mata manajemen berapa sih energi yang dikeluarkan. Nah, melalui teknologi smart energi ini perusahaan bisa memantau nih konsumsi energi. Contoh, kita bisa lihat nih teman-teman, bulan ini sampai tanggal 15 berapa konsumsi energi, terutama contoh untuk gedung ya. Gedung itu pengeluaran terbesar di AC. Nah, bagaimana caranya kita melakukan penghematan dengan mengaplikasikan teknologi terbarukan, contohnya menggunakan AC yang model inovasi, berarti menggunakan inverter, atau membuat satu gedung di mana gedung itu tidak langsung terpapar dengan matahari. Nah, dengan teknologi ini perusahaan bisa memantau atau bisa melihat bahwasanya proses efisiensi ini bisa didapatkan dari cara-cara yang berkaitan dengan teknologi, gitu ya. Nah, kemudian setiap KWH yang berhasil dihemat, tentunya nggak boleh tuh mengurangi produktivitas dari produksi atau dari kenyamanan penghuni. Contoh, kalau kita menghemat energi di AC, jangan sampai tuh orang kerja kepanasan. Jadi tetap energi kita hemat, tapi kenyamanan nomor satu, ya, seperti itu. Nah, di masa depan, gitu ya, perusahaan yang unggul bukan hanya menghasilkan energi atau menggunakan energi dalam jumlah besar, tapi yang mampu menggunakan energi secara cerdas. Nah, maka dari itu AI, kemudian Internet of Things maupun teknologi lain yang bersifat digital ini bisa dimanfaatkan menjadi bagian dari salah satu program perusahaan yang bisa bersinergi dengan manusia. Kira-kira itu, Mas.
1: Oke, baik. Dan ini tadi kita sudah membicarakan ya mengenai terkait dengan keselamatan kerja dan juga konteks di dunia industri. Dan sekarang ini Pak, kita ini kan di Indonesia ya terutama ya, ini banyak sekali pelaku UMKM dan juga pastinya pendengar di Pro 1 ini banyak sekali terkait dengan pelaku UMKM itu, Pak. Dan di sini Pak, pastinya juga banyak sekali UMKM itu yang bertransformasi, yakni UMKM Go Digital. Dan ini juga mulai menggunakan mesin produksi modern ya pastinya. Dan juga ada komputerisasi hingga gudang penyimpanan untuk e-commerce gitu Pak. Dan bagaimana Pak cara menerapkan budaya K3 ya dan efisiensi teknologi untuk skala UMKM ya? Tadi kita ya sedikit membicarakan mengenai yang skala besar gitu ya. Dan ini kita berbicara mengenai skala UMKM tanpa harus mengeluarkan biaya mahal gitu Pak. Mungkin bisa disampaikan di sini Pak, kita sedikit ya mengedukasi kepada teman-teman UMKM gitu.
2: Oke, baik. Nah teman-teman, banyak pelaku UMKM, ini pandangan saya ya, jadi beranggapan bahwa K3 itu hanya diperlukan oleh perusahaan besar, contoh pabrik, pertambangan, atau industri manufaktur. Padahal seiring berkembangnya transformasi digital tadi, penerapan K3 itu justru semakin penting bagi UMKM. Supaya apa? Agar usahanya tumbuh secara aman dan produktif dan juga berkelanjutan. Nah, bagaimana membuat UMKM semakin bergantung pada transformasi digital? Pertama, UMKM sekarang sudah banyak menggunakan computerized, kemudian internet, mesin produksi skala kecil ya. Kemudian ada juga marketplace yang menggunakan sistem pembayaran digital, termasuk gudang dan logistik yang berbasis teknologi. Nah, salah satu yang harus diperhatikan adalah kaitan dengan resiko keamanan, kebakaran, kemudian resiko ergonomik, kemudian resiko kelistrikan. Nah, K3 yang baik itu sebenarnya teman-teman bukan yang memiliki biaya besar, tapi bagaimana kesadaran dan kebiasaan kerja yang benar. Contohnya, nah teman-teman nih, minimal siapkan apa di rumah atau di kantornya. Kemudian buatlah SOP evakuasi. Kemudian buatlah SOP kaitannya dengan kondisi darurat atau SOP berkaitan dengan kondisi emergensi. Itu salah satu. Kemudian kedua, bisa juga kita lihat nih, pelaku UMKM, teman-teman ini sering nggak bekerja di depan laptop berjam-jam. Berarti fasilitasi itu kursinya yang ergonomik, kemudian pencahayaan yang cukup, termasuk kaitannya dengan roster jam kerja dan juga kaitannya dengan keselamatan listrik contohnya. teman-teman kalau mencolokkan listrik di stop kontak jangan sampai bertumpuk-tumpuk, maksimal hanya satu, atau mungkin kita menggunakan extension kabel yang isinya 4 atau 5 titik. Nah, kadang-kadang hal yang kecil itu bisa menunjang keselamatan atau membuat UMKM tadi minimal tidak perlu keluar uang lebih banyak gitu ya. Nah,
1: okay.
2: Sehingga dalam era ekonomi digital, teman-teman, UMKM itu tidak hanya dituntut melek teknologi, tapi juga harus memiliki budaya selamat ya, yang tadi kami sampaikan. Jadi jangan pernah berpikir kalau UMKM ini enggak, oh buat apa Pak kita bikin jalur darurat. Walaupun teman-teman ada mungkin kantornya enggak begitu besar, tapi minimal pada saat kondisi emergensi, contohnya ada kebakaran, ada gempa bumi, itu kita tahu di mana tempat kita berkumpul. Sehingga ini memungkinkan si UMKM tadi menghemat biaya yang lebih besar daripada biaya kita harus melakukan satu kondisi mengobati atau melakukan perbaikan dari apa yang terjadi dalam konteks K3 tadi. Rekreasi itu Mas yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik, ini berbicara mengenai tetap masih di UMKM Pak Heri ya. Bahwasannya di UMKM itu kan orang berpikiran bahwa menjual barang apapun gitu ya, mungkin dari makanan atau apapun itu bentuknya dari UMKM gitu. Dan ini untuk mereka ini Pak, apakah mereka itu juga harus memiliki keterampilan khusus ya, yang paling penting dimiliki oleh pelaku UMKM untuk menghadapi era AI dan transformasi digital ini Pak, atau era digitalisasi ini Pak?
2: Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kemampuan pelaku UMKM, tidak harus menjadi ahli AI, tidak harus menjadi programmer, tidak harus menjadi ahli IT. Namun teman-teman UMKM ini harus memiliki kemampuan untuk memahami konsepnya, memanfaatkan dan juga beradaptasi dengan teknologi sehingga usahanya tetap kompetitif. Jadi keterampilan-keterampilan ini perlu dilatih. Contohnya sering membaca nih, mungkin teman-teman yang punya UMKM menggunakan marketplace berarti harus bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian mengelola media sosial itu salah satu termasuk kiat khusus menghadapi era digital atau AI ya. Kemudian yang ketiga menggunakan aplikasi berbayar digital. Karena kan semua orang sekarang udah nggak pakai uang yang sifatnya fisik ya teman-teman. Ya contohnya kita melakukan transaksi apapun dengan bahkan dengan tukang-tukang jajanan di pinggir jalan pun yang mereka notabene-nya mungkin harganya 500 ribu sampai 5.000 rupiah, kita bisa menggunakan aplikasi digital gitu ya. Kemudian kita bisa membuat konten promosi menggunakan AI dibantu ya. Mungkin yang dulu kita harus menggunakan kamera digital DSLR, sekarang bisa menggunakan kamera biasa tapi diperbaiki kualitasnya. Kemudian membuat poster, membuat produk, deskripsi produk termasuk keterampilan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini bisa menjadi bagian dari kemajuan. Sehingga kalau kita bicara pelaku UMKM, jadi tidak harus menjadi pakar, tapi minimal memahami bagaimana AI ini bisa membantu usahanya menjadi lebih efisien, produktif, dan juga lebih dekat dengan pelanggan. Jadi kita nggak boleh ketinggalan nih teman-teman. Jadi walaupun kita mungkin nggak ahli, minimal kita bisa menggunakan teknologi itu untuk menjadi bagian dari promosi perusahaan atau usaha kita yang kecil tersebut. Mungkin itu Mas, jadi kita okay. Berharap AI ini bukan menggantikan manusia tapi berdampingan dengan manusia.
1: Oke, okay. AI itu berdampingan dengan manusia ya, atau dengan pelaku UMKM atau pelaku usaha begitu ya?
2: Betul, okay. betul.
1: Baik, iya. Oke Pak Heri, tadi juga sudah Pak Heri sampaikan ya bahwa AI itu untuk media promosi dan kawan-kawannya ya pastinya kalau betul, di UMKM.
2: Betul.
1: Dan pastinya di dalam setiap produksi atau setiap barang ya atau setiap benda gitu untuk aset suatu perusahaan atau perusahaan dalam UMKM lah kita katakan sebagai UMKM pastinya memiliki aset di dalam itu, mungkin mesin produksi atau apa. Apakah untuk perencanaan AI itu bisa juga untuk perencanaan ke depan gitu ya, terkait dengan penyusutan harga atau penyusutan barang tersebut gitu Pak Heri?
2: Oke, jadi kalau kita lihat AI itu kan sebagai media bantu ya, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat secara umum fungsi menghitung atau fungsi melihat kesempatan atau marketing atau yang lain itu bisa. Jadi membantu usaha. Nah, kalau kita bicara secara umum maka sangat bisa. Bahkan menurut saya salah satu manfaat terbesar AI buat UMKM adalah bukan hanya pada pemasaran, tapi juga berkaitan dengan melihat nilai aset, kemudian memprediksi kira-kira kalau aset ini kita gunakan dengan baik, dipelihara dengan baik, itu bagaimana nanti ke depannya. Nah, jadi ini bisa menjadi bagian dari penghematan, termasuk menjaga aset agar lebih produktif, lebih awet, dan lebih efisien, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bagi UMKM ini kalau kita bicara aset adalah usaha. Jadi aset itu kan sebetulnya uang yang kita keluarkan, kemudian kita jadikan sebagai capital expense, kemudian nanti akan dibagi dengan waktu, dan akan kembali berapa payback period dari pembelian alat tersebut, sehingga ketika produk itu melakukan proses, maka kita juga bisa menghitung di pendapatan tahun ketiga, keempat, bahkan penyusutan bisa kita lihat gitu ya. Sehingga AI ini membantu UMKM dalam mengurangi biaya perawatan, mengurangi downtime, mengurangi biaya energi, dan juga meningkatkan produktivitas. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, melihat AI ini sebagai asisten digital bagi pelaku UMKM. Jadi asisten berarti bisa membantu apapun gitu ya. Yang paling penting teman-teman gunakan dengan bijak. Jadi nggak bisa semua digunakan menggunakan AI, tapi tetap kita sebagai manusia adalah sebagai evaluator dari apa yang sudah bisa kita kerjasamakan dengan teknologi tersebut. Kira-kira itu, Mas.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Ini kita berbicara mengenai AI ya, pastinya di era digitalisasi saat ini. Dan tadi sudah Pak Heri sebutkan ya, bahwa kita itu memang harus berdampingan dengan AI. Dan juga kalau AI dan teknologi digital digunakan itu saat ini, apakah itu menimbulkan kekhawatiran? Ini menurut perspektif dari Pak Heri ya, karena banyak sekali bahwa anak muda sekarang itu khawatir dengan adanya AI itu peluang kerja semakin sempit gitu. Ini kalau dari menurut Pak Heri bagaimana memandang hal ini, Pak?
2: Sebenarnya kalau kita lihat peluang kerja semakin sempit dengan ada AI, enggak juga kok. Jadi mungkin buat teman-teman anak muda gitu ya, jangan pernah takut berkompetisi dengan teknologi gitu ya. Jadi khawatir itu wajar gitu ya, wajar, karena setiap revolusi teknologi ini dalam sejarah selalu menimbulkan pertanyaan yang sama, apakah teknologi akan mengambil alih pekerjaan manusia. Kan kita nggak bisa bilang iya gitu ya. Kalau kita lihat dari sejarah teman-teman, teknologi memang menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Okay. Tapi pada saat yang sama juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi ini sebenarnya peluang, dan juga ada. Jadi kalau kita lihat dari sisi peluangnya ada, kemudian ancamannya juga ada gitu ya. Nah dulu kita pernah lihat ada programmer aplikasi, digital marketer, kemudian ada content creator. Namun saat ini profesi itu tuh justru menjadi kebutuhan industri gitu ya. Yang berubah bukan pekerjaannya tapi kompetensinya. Maka dari itu teman-teman, kita harus terus menggali, kemudian mempertajam kompetensi, sehingga AI ini bisa menjadi bagian dari partner kerja. Jadi jangan kita takut kalau kita kehilangan pekerjaan. Contoh nih, saya sebagai ahli kelistrikan, nggak mungkin AI bisa melakukan pengecekan mesin listrik kalau nggak kita. Jadi kita nggak akan kehilangan pekerjaan. Contoh lain gitu ya, kayak tadi teman-teman, contohnya kepemimpinan, kreativitas, kemudian negosiasi, empati, itu kan juga nggak bisa digantikan oleh AI. Sehingga kalau kita bicara dunia industri, AI itu bukan ancaman ya, tapi peluang besar teman-teman. Nah, tantangan terbesarnya bukan pada keberadaan AI-nya, tapi melainkan pada kesiapan kita untuk belajar dan meningkatkan kompetensi. Jadi ayo terus belajar supaya kita nggak ketinggalan dengan teknologi. Karena semakin kita ngerasa nyaman menggunakan teknologi, maka kita akan tidak paham. Justru itu, saya mungkin menyampaikan, tidak perlu khawatir AI akan menghilangkan pekerjaan manusia. Yang saya khawatirkan justru adalah jika manusia itu berhenti belajar gitu ya. Karena di AI ini kan yang bertahan bukan yang paling kuat atau paling pintar, tapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Kira-kira itu, Mas. Okay. Kita harus berubah. Iya. Untuk beradaptasi dengan perubahan.
1: Oke, baik, menarik Pak Heri. Oke, jadi artinya tidak perlu khawatir dengan itu ya.
2: Iya,
1: oke.
2: Betul.
1: Tadi kita juga Pak Heri menyampaikan bahwa dengan kehadirannya AI itu bahwa perusahaan itu pastinya untuk menuju ke arah ke efisiensi itu pasti tujuan perusahaan awal juga begitu ya. Bagaimanapun efisien lebih baik memang begitu ya. Dan
2: betul.
1: Jika kita berbicara efisiensi dengan adanya teknologi AI itu arahnya ke efisiensi. Dan kita tadi juga sudah membahas bahwa AI itu memang harus berdampingan begitu ya dengan ya, kita betul, dan betul. Tidak perlu khawatir akan kehilangan mungkin peluang kerja. Dan ya. Biasanya itu dengan kata efisiensi itu arahnya itu stigmanya ke pengurangan begitu ya. Apakah efisiensi itu selalu berarti mengurangi begitu terkait dengan jumlah tenaga kerja begitu Pak? Kalau ini berkaitan berbicara mengenai efisiensi begitu Pak?
2: Secara umum, jadi gini teman-teman, kalau kita lihat saat ini beberapa perusahaan, mungkin salah satu tujuan perusahaan mengadopsi AI ini adalah meningkatkan efisiensi, ya.
1: Okay.
2: Karena itu muncul stigma bahwa AI mengurangi jumlah tenaga kerja atau manpower. Namun menurut saya cara pandang tersebut terlalu sederhana nih teman-teman. Jadi yang sebenarnya itu adalah terjadi bukan sekedar pengurangan tenaga kerja, melainkan perubahan kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Jadi mungkin yang dulunya ada beberapa jabatan memang yang dianggap ini sudah bisa dilebur menggunakan teknologi gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat mengurangi pekerjaan yang bersifat rutin, berulang, kemudian administratif, memang AI menggantikan. Tapi pada saat yang sama AI juga menciptakan kebutuhan baru. Berarti harus ada operatornya nih teman-teman. Kalau AI bekerja berarti harus ada operatornya yang mengerti sistem digital. Kemudian kedua, berarti AI bisa harus ada orang yang menginput datanya gitu ya. Yang ketiga, AI harus punya orang yang mensupervisi gitu ya. Jadi yang berubah tuh cara kerja sebenarnya. Jadi kalau dulu satu orang mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat laporan, saat ini laporan yang dibuat mungkin dalam AI ini bisa hitungan menit. Artinya apa? Manusia tetap diperlukan, tapi waktunya yang dipendekkan, bukan orangnya dihilangkan gitu ya. Sehingga ini menjadi bagian dari efisiensi bernilai dan juga menjadi hal-hal yang menarik buat perusahaan, tapi tidak menggantikan pengambilan keputusan seperti itu. Okay. Nah, kalau kita bicara Indonesia ini masih perlu teknisi, operator itu masih perlu mas. Jadi kita nggak mungkin lah kehilangan tenaga kerja, tetap dibutuhkan, tapi waktunya yang dipendekkan. Kira-kira itu mas.
1: Okay, jadi bisa menghemat waktu juga artinya ya, semua lebih efisien begitu ya. Okay.
2: Betul. Jadi bukannya kita diganti, tapi kita mungkin diefisien dari sisi yang dulunya satu hari menjadi satu jam, satu waktu gitu loh mas. Kira-kira seperti itu.
1: Baik. Dan pastinya ini di suatu perusahaan semuanya juga sedang berlomba-lomba ya. Pastinya untuk meningkatkan efisiensi ya, terkait dengan efisiensi apapun itu. Kadang memang dari perusahaan itu, kalau dari Pak Herianto itu apakah pernah melihat ya ada suatu perusahaan atau pelaku usaha begitu, ini yang kesalahan yang paling sering dilakukan perusahaan ya ketika mengejar efisiensi itu melalui teknologi Pak. Apakah pernah memandang itu Pak? Ada suatu kejadian gitu terkait dengan ini?
2: Jadi saya belum melihat secara ini ya, belum melihat secara apa, secara masif gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat banyak perusahaan saat ini kan berlomba-lomba meningkatkan efisiensi menggunakan digital atau AI. Ya. Namun yang menarik teman-teman, perusahaan-perusahaan yang berhasil bukan sekedar mengurangi biaya atau jumlah pekerja. Jadi melainkan mereka mampu menghasilkan output yang lebih besar. Jadi dengan dulunya mungkin dengan orang tiga bisa dikerjakan dalam suatu waktu dan hasilnya mungkin hanya satu, tapi sekarang menggunakan teknologi orangnya tetap tiga tapi hasilnya bisa 100 gitu ya. Jadi efisiensi yang dicari perusahaan adalah mengurangi tadi downtime, mengurangi pemborosan, kemudian mengurangi kesalahan manusia gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di survei global, alasan utama perusahaan itu bukan menggantikan, tapi semata-mata adalah mengurangi waktu dan meningkatkan hasil yang diproduksi gitu loh, seperti itu. Nah, efisiensi yang sehat itu kan bukan berarti kan memangkas manusia sebanyak-banyaknya, tapi efisiensi yang berkelanjutan adalah ketika teknologi membantu manusia bekerja lebih produktif dan lebih aman serta lebih efisien. Kira-kira itu, Mas.
1: Oke, baik. Dan ini kita juga pendengar kita kan segmennya dari anak-anak muda sampai usia lanjut ya di RRI nih. Oke, ini kita mungkin sedikit bisa Pak, saya minta pendapat nih dari Pak Heri nih. Bagi anak muda yang saat ini ya mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memasuki di dunia kerja nih Pak Heri, kemampuan apa Pak yang sebaiknya mulai mereka pelajari sejak sekarang ketika kita berbicara mengenai di transformasi digital saat ini Pak?
2: Oke, teman-teman, jadi kalau kita bicara apa sih yang anak muda harus siapkan, kan kalau kita bicara sekarang generasi apa jatuhnya Mas ya, jadi generasi Z atau Alpha ya. Jadi jadi kalau kita bicara anak muda nih, apa sih yang dipersiapkan? Menurut saya di era digital ini ijazah aja nggak cukup tuh teman-teman. Jadi anak muda tuh perlu memiliki kombinasi antara kompetensi teknis, kemudian kemampuan berpikir dan juga karakter yang kuat. Karena dunia kerja masa depan itu tidak hanya mencari orang yang pintar teman-teman, tapi juga yang mampu belajar, kemudian beradaptasi dan juga berkolaborasi dengan teknologi. Yang pertama satunya memiliki literasi digital yang cukup ya. Contohnya bisa menggunakan teknologi secara aktif, kemudian memahami aplikasi produktivitas, kemudian kedua bisa menggunakan AI gitu ya. Kemudian yang ketiga memiliki sertifikasi kompetensi atau sertifikat keahlian atau keahliannya sendiri. Keempat memiliki kemampuan komunikasi, karena itu penting ya. Kalau kita nggak bisa ngomong atau nggak bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka kita dianggap tidak punya apa-apa. Padahal sebenarnya orang berhasil bukan karena dia pintar, tapi karena komunikasinya bagus. Dan yang berikutnya problem solving nih. Jadi bisa identifikasi masalah, mencari penyebab, dan juga bisa menawarkan solusi. Kemudian yang terakhir adalah adaptif. Dan gak lupa juga teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris. Termasuk kita harus punya karakter yang kuat, santun, sopan, ramah. Itu juga termasuk bagian dari kesiapan anak-anak muda. Sehingga kalau saya boleh bicara secara umum, di era digital, ijazah membuka pintu, kemudian kemampuan kompetensi membuat kita masuk. Nah, karakterlah yang membuat kita bisa beradaptasi, yang akan membuat kita tetap bertahan dan sukses di kemudian hari. Kira-kira itu, Mas.
1: Oke, baik. Ini banyak sekali ya yang sudah diberikan nih dari Pak Heri ya di sore hari ini, pastinya di Pro 1 RRI ND. Baik. Oke, Pak Heri. Baik. Ini kita sebagai penutup ya, Pak ya. Jadi tadi kita juga sudah banyak sekali nih berbicara mengenai AI, keselamatan kerja dan juga hubungannya AI dengan keselamatan kerja begitu kan, dan juga terkait dengan budaya kerja begitu. Oke, baik. Dan sebagai penutup di sore hari ini, Pak, ini apa pesan atau closing statement nih dari Pak Heri ini untuk pelaku usaha nih khususnya ya, dan juga generasi muda Pak untuk saat ini. Mungkin dari generasi muda milenial itu masih muda ya. Nah, milenial, Gen Z begitu dan Gen Alpha gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga dari Pak Heri ya terkait dengan itu tadi Pak, transformasi digital.
2: Oke, jadi transformasi digital itu adalah kecerdasan buatan. Kemudian itu adalah tetap buatan manusia gitu ya, karena teknologi ini bisa mengubah cara kerja kita teman-teman. Nah, AI itu mengubah cara kita berpikir, tapi karakter, kemudian kompetensi dan budaya keselamatan itu akan menentukan masa depan kita yang akan kita capai. Jadi nggak usah takut dengan teknologi yang sehebat apapun, selama kita terus beradaptasi dengan teknologi tersebut. Kemudian untuk pelaku usaha gitu ya, jangan takut pada perubahan teman-teman. Jadikan teknologi ini sebagai sahabat. Jadi AI itu sebagai alat bantu, kemudian alat inovasi, dan juga sebagai budaya. Karena masa depan bisnis itu akan dimenangkan oleh mereka yang berani belajar. Jadi kalau kita bilang clue-nya adalah tetap belajar, beradaptasi, dan juga terus berkembang. Sehingga baik dunia UMKM, industri, maupun anak-anak muda sekarang harus tetap menselaraskan dirinya dengan namanya adaptif, kemudian belajar, dan juga terus berkembang serta selalu menjadi bagian dari pelopor keselamatan kesehatan kerja. Kira-kira itu Mas dari saya closing statement yang mungkin bisa menjadi pengingat dari kita semua.
1: Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Heri, Pak?
2: Tambahannya adalah jangan menunggu menjadi besar untuk bertransformasi digital. Justru dengan transformasi digital yang ada sekarang ini, ya jalankan yang bisa Anda jalankan. Jadi kalau kita mau nunggu kita besar dulu, kita hebat dulu, kita nggak akan pernah bisa mencapainya. Jadi walaupun kita mungkin baru belajar, tapi tetap terus kita bertumbuh sehingga kita tetap bisa berdampingan dengan teknologi yang ada. Kira-kira itu Mas dari saya. Okay. Terima kasih.
1: Baik Pak Heri, terima kasih banyak ini ya untuk ya bincang-bincang singkat kita ya, karena kita juga waktunya baik. Juga terbatas juga. Mungkin nanti kita baik, di lain baik. Kesempatan mungkin atau sedang di Jogja mungkin nanti kita bisa berbincang lebih jauh baik. Lagi. Begitu Pak Heri ya, insyaallah. Oke.
2: Terima kasih
1: ya,
2: Mas.
1: Terima kasih sehat, banyak. Sehat, ya. Sehat, sebaliknya sehat. Juga sehat-sehat juga untuk Pak Heri dan keluarga dan terima salam kasih. Juga untuk keluarga. Baik. Ya, Pak Heri.
2: Baik, terima kasih Mas. Selamat sore teman-teman. Sehat selalu, suka selalu. Tuhan berkati. Terima kasih.
1: Amin. Ya, amin amin. Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di program Ekonomi Digital di edisi hari ini. Dan dari pembahasan kita, kita memahami ya bahwa transformasi digital itu bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih. AI itu dapat membantu industri mengolah data, mempercepat pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan membantu mengenali berbagai risiko. Namun, teknologi itu bukanlah satu-satunya kunci ya. Ada manusia yang mengoperasikan teknologi, ada kompetensi yang harus terus dikembangkan, ada proses bisnis yang harus terus dibenahi. Dan juga ada budaya keselamatan yang harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas industri. Karena industri yang semakin digital bukan berarti manusia itu semakin tidak penting ya. Justru di tengah perkembangan teknologi, kemampuan manusia untuk berpikir kritis, beradaptasi, bekerja sama, mengambil keputusan, menjaga etika, dan mengutamakan keselamatan itu menjadi semakin penting. Dan semoga perbincangan di hari ini memberikan wawasan bagi pendengar setiap Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, khususnya untuk pelaku usaha, pekerja, mahasiswa, generasi muda, dan siapa saja yang sedang mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja. Terima kasih kepada narasumber atas waktu, pengalaman, dan pengetahuan yang telah dibagikan, dan juga terima kasih kepada pendengar setiap Pro 1 RRIND yang sudah setia mendengarkan kami ya di 100.5 FM dan RRI Digital. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Ekonomi Digital di edisi hari ini. Sampai jumpa dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Ekonomi Digital. Program acara yang sama

jika hasil bumi dan kekayaan alam kita langsung diangkut pergi dalam bentuk bentah ke daerah orang, apa yang tersisa untuk anak cucu kita? Mungkin hanya tanah kosong. Tapi ketika kita memilih untuk mengolahnya sendiri di dalam negeri, sebuah perubahan besar terjadi. Inilah yang dimaksud dengan hilirisasi. Bukan sekedar mengubah bahan baku menjadi produk bernilai tinggi, tetapi juga membangun ekosistem baru bagi kehidupan dan juga perekonomian di sekitarnya.

Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 2 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya, Evi Mau. Dua informasi mengawali Warta Berita Sore ini. Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja. Mengkhawatirkan kasus HIV/AIDS di Belu, sebanyak 65 penderita menempati urutan kedua NTT setelah Kota Kupang.

0: Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketika pelajar datang berkelompok, melakukan pelemparan, merusak fasilitas sekolah, dan menyebabkan orang lain terluka, maka ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan pelajar biasa. Harus ada tindakan tegas, terukur, dan tetap mendidik.
2: Tawuran antar pelajar yang terjadi di SMK Negeri 3 Kupang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT segera mengkoordinasikan penanganan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua. Winston menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, prosesnya harus ditangani aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah dari sekolah yang siswanya terlibat, kata dia perlu dipanggil untuk melakukan evaluasi. Identitas pelaku dan pihak yang diduga menjadi provokator juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial.
1: Jika ditemukan unsur pidana, tentu penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan sisi pendidikan anak. Karena SMA-SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi, saya minta Kepala Dinas Pendidikan NTT segera mengambil alih koordinasi penanganan persoalan ini. Kepala sekolah yang siswanya terlibat harus dipanggil. Identifikasi pelaku dan provokator, telusuri akar persoalan, termasuk kemungkinan mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial. Orang tua juga harus dilibatkan supaya ini tuntas.
2: Sementara itu, tokoh muda NTT, Dr. David Natun, menilai fenomena tawuran pelajar baik di tingkat SMP maupun SMA merupakan persoalan sosial yang perlu ditangani secara bersama oleh keluarga, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh agama. Menurut David, salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah pemicu tawuran. Sebagian anak berada pada fase pencarian jati diri dan ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan lingkungan. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga dinilai turut mempengaruhi perilaku anak.
3: Kita mesti mulai dari situ, apa kira-kira memicu terjadinya tawuran-tawuran yang terjadi ini. Yang pertama,

0: saya kira ini terkait dengan urusan bagaimana anak-anak kita, sebagian dari mereka itu kan ada pada masa-masa pencarian jati diri, sehingga kemudian ingin tampil, ingin kasih tahu kalau dia itu siapa kepada publik. Tapi yang kedua juga terkait dengan beberapa perkembangan informasi yang ada di sekitar kita, secara khusus akses anak-anak pada media-media yang sifatnya mengajarkan kepada mereka terkait dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan, bahkan hal-hal yang sifatnya memicu untuk terjadinya konflik dan membawa nama institusi. Awalnya mungkin 2-3 orang, tetapi kemudian merambat kemana-mana, bahkan menyebut nama institusi dan meresahkan banyak pihak.
1: Kolaborasi seluruh pihak dinilai penting agar sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Mengkhawatirkan, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu sebanyak 65 penderita ini menempati urutan kedua di NTT setelah Kota Kupang. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Arda Fahid.
3: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Nahak, menyoroti penyebaran angka kasus HIV/AIDS di Belu yang dari tahun ke tahun apabila tidak tertangani secara baik akan sangat mengkhawatirkan. Ia mengatakan jangan sampai 20 tahun kemudian dikala Indonesia memasuki tahun emas kemerdekaan diberikan kasus HIV/AIDS tertinggi di Belu. Hal ini cukup mendasar temuan angka kasus terbaru Kabupaten Belu menempati urutan kedua setelah Kota Kupang dalam hal penyakit HIV/AIDS. Dirinya membeberkan temuan angka kasus terbaru HIV/AIDS wilayah Provinsi NTT, Belu, sudah menempati urutan kedua setelah Kota Kupang. Data temuan angka kasus HIV/AIDS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu menempati urutan kedua dari 23 kabupaten atau kota. Hal ini sesuai data dikeluarkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Provinsi NTT. Menurutnya temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu jangan dianggap sepele, perlu dicarikan solusi terbaik penanganannya. Ia mengungkapkan kasus HIV/AIDS penyebarannya bagai fenomena gunung es tidak pernah kelihatan. Pola penyebaran virus terhadap mereka yang tertular biasanya baru akan muncul 7 hingga 8 tahun kemudian. Hal ini yang perlu diwaspadai.
4: Kasus HIV/AIDS memang ini, ya ini berdasarkan data, ini fenomena gunung es. Berdasarkan data yang saya miliki dari KPA Provinsi itu, berarti itu sudah urutan kedua. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Ini harus dicari solusi bersama nih. Karena yang saya dapat tahu juga ya, kira-kira waktu beberapa tahun lalu, waktu Melaka masih gabung Belu itu, setahu saya, Belu itu kalau tidak salah urutan ketiga. Kan dulu Kota Kupang, Sika, Belu, Lembata. Tapi sekarang sudah terbalik. Jadi Kota Kupang,

0: pola penyebaran virus itu kan dia, ya menurut catatan itu kan dia ya 7-8 tahun ke atas baru muncul. Oleh karena itu kalau hari ini dia urutan kedua, kalau tidak diurut, tidak ditangani secara baik, ya tiba-tiba bom ini. Ini 20 tahun lagi kita memasuki 100 tahun Indonesia. Khawatir 100 tahun Indonesia itu yang kita berikan itu adalah kasus HIV itu tertinggi di Belu.
1: Penanganan kasus HIV/AIDS menurutnya menjadi tanggung jawab bersama, memulai dari lembaga keluarga, mengedukasi anggota keluarga, terkhusus generasi muda, terutama tentang seks bebas, dan hal itu bukan lagi menjadi tabu.
0: Ya ini sebenarnya ini semua kita kan, tapi ini sekarang juga kan dengan kemajuan media ini dia berlari lebih cepat. Oleh karena itu menurut saya ketahanan keluarga harus banyak memberi pemahaman kepada generasi muda, terutama tentang seks bebas. Seks bebas, apalagi seks bebas dengan tidak menggunakan tanpa proteksi. Ya ini minta maaf, pemakaian kondom. Nah banyak orang karena kan pilih juga, kenapa ya daripada dia menularkan penyakit lebih dia pakai kondom.
1: Sesuai data kasus baru AIDS Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2025, Kabupaten Belu, yakni sebanyak 65 kasus. Kasus kumulatif AIDS, 838 infeksi menular seksual atau IMS, sebanyak 38 kasus. Sementara gambaran HIV/AIDS di NTT, Kota Kupang menjadi wilayah dengan beban kasus HIV/AIDS tertinggi di NTT. Hal ini tercatat kumulatif KPAD mencapai ribuan kasus, didominasi usia produktif serta peningkatan pada ibu rumah tangga. Kabupaten Belu tercatat sebagai salah satu daerah dengan peringkat kasus yang cukup tinggi di NTT, dengan penemuan kasus baru mencapai 65 kasus pada periode pendataan akhir. Kabupaten Sika menunjukkan tren peningkatan dengan catatan kumulatif temuan mencapai di atas 1.200 kasus.
2: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official, atau juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Belu perkuat semangat nasionalisme melalui upacara Hari Kesaktian Pancasila. Komisi Pemilihan yang telah dilakukan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2026 maksud kami.
3: Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2026 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
4: Kepolisian Resort Belu melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di lapangan Mapolres Belu Kamis pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa dan diikuti oleh jajaran personil Polres Belu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk kembali memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dikatakan nilai-nilai Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri. Ia mengungkapkan semangat Pancasila menjadi landasan penting bagi setiap personil Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
5: Pancasila.
6: Pancasila.
5: Satu.
6: Satu.
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
6: Tuhan Yang Maha Esa.
5: Dua.
6: Dua.
5: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
6: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Tiga.
6: Tiga.
5: Persatuan Indonesia.
6: Persatuan Indonesia.
5: Empat.
6: Empat.
5: Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
6: Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
5: Dalam pemusyawaratan perwakilan.
6: Dalam pemusyawaratan perwakilan.
5: Lima.
6: Lima.
5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Kapolres juga mengajak seluruh personil untuk menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Lanjutnya, sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki peran penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ia menegaskan semangat kebersamaan dan persatuan harus terus dipelihara, terutama di wilayah Kabupaten Belu yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
7: Prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan dan berorientasi pada perlindungan hak-hak asasi manusia.
4: Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, jajaran Polres Belu diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
8: Hormat, menjaga!
2: Spesial Olimpik Indonesia, Sonia, maksud kami Soina, siap menggelar Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya reporter Al Ani.
9: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 Pekan Olahraga Spesial Nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
10: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boards. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
9: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari

0: pengungsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
1: Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan, selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
2: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
1: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua, ND, dan Kupang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari ND dikabarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU wilayah tersebut menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan 3 tahun 2026. Kita hadirkan laporan selengkapnya, Rofino Sula.
4: Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten Ende Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermanto Lose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten Ende, Pejabat Polres Ende, dan Dim 1602 Ende, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus mengatakan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.
5: Mutakhir paling mutakhir. Yang bisa mengetahui bahwa misalnya ada kegandaan pemilih di luar negeri, artinya yang rantau keluar, dan kita kali ini wajib mengecek dia sudah pulang atau belum dan sebagainya. Nah, itu bisa juga menjadi rujukan bagi kepentingan urusan kenegaraan atau pemerintahan lainnya.
4: Hasil rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 dari total 220.001 pemilih, sebanyak 104.881 merupakan pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Ende dan perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno. Masukan dan tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, Dukcapil Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik, dan insan media. Pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. RRI Ender Finusvula melaporkan.

0: untuk pencegahan kanker serviks. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
1: Pelaksanaan vaksin Human Papilloma Virus atau HPV yang diselenggarakan Lokapom Kabupaten Belu yang bekerja sama dengan pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pelaksanaan vaksin ini dilakukan secara bertahap dengan dosis pertama dilakukan pada bulan Maret, dosis kedua pada bulan Mei, dan dosis ketiga pada bulan September dengan jumlah per dosis 0,5 ml. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari risiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Salah satu peserta Rinca Wudunun yang mengikuti kegiatan vaksin HPV mengatakan dirinya terbantu dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di Kabupaten Belu dikarenakan memperdekat pelayanan sekaligus mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau. Ia mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan guna mencegah infeksi virus Human Papilloma Virus yang dapat memicu terjadinya kanker serviks yang menjadi salah satu pemicu kematian tertinggi bagi perempuan di dunia.
2: Sangat pentingnya apalagi di zaman sekarang ya kan, banyak kejadian di mana terjadinya kanker serviks yang sering terjadi di perempuan juga, dan kebanyakan perempuan itu kadang tidak terlalu paham juga tentang ini. Jadi menurut saya kalau sudah adanya hal-hal seperti ini yang sudah datang di BU, mungkin bisa juga menentangkan orang sampaikan ke perempuan-perempuan lainnya biar bisa menjalankan ini lagi.
1: Menurutnya, selain vaksinasi, perlu juga tetap menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan melalui kegiatan ini, semakin membuka wawasan banyak orang tentang pentingnya pencegahan dini yang dimulai dari dalam diri. Dengan mengikuti kegiatan vaksin HPV, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker serviks semakin meningkat, sehingga tercipta generasi perempuan yang lebih sehat dan terlindungi. RRI Atambua, Christian Dimas.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat.

Selamat sore mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital. Dan pendengar RRI, di sore hari ini kami akan kembali menghadirkan informasi terkait dengan informasi cuaca BMKG ya, yang akan disampaikan oleh rekan Juan Idhar Janata, perakirawan BMKG Franseda Sika.

0: Selamat sore, Bung Juan.
1: Selamat sore, Kak.
0: Silakan disampaikan informasi cuaca di sore hari ini.
1: Baik, selamat sore pendengar RRIND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND dan juga Nagikeo untuk esok hari Sabtu 3 September. Mohon maaf, Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan untuk berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 15 sampai 28 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Flores berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori sedang. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu, waspadai juga potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih rekan Juan untuk informasi cuaca di sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sembari kita menantikan waktu maghrib ya untuk wilayah ND, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi, dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Abu Nasir Al-Farabi tepatnya berasal dari kota kuno Otrar, Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika,

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

hari dimanapun Anda berada saat ini sudah menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Al-Battani kental dengan ilmu astronomi dan matematika. Ia adalah pencetus dari hitungan tahun matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Ilmuwan yang biasa disebut dengan Al-Battanius ini

istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan yang

Al-A'laq. Surah ini merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal kenabian. Fakta menariknya, 5 ayat pertama adalah wahyu yang dibawa malaikat Jibril menekankan perintah membaca, menulis, serta menuntut ilmu. Kata Al-A'laq sendiri berarti segumpal darah, merujuk pada salah satu tahap perkembangan embrio manusia. Ayat 6 hingga 19 menegaskan perintah terhadap kesombongan manusia, termasuk mereka yang merasa serba cukup dan menentang sholat. Di bulan Ramadan ini, mari kita renungkan pesan surah Al-A'laq agar kita senantiasa menuntut ilmu, menghindari kesombongan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Agung Demak. Berdiri kokoh di jantung Kota Wali, Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi bisu bagaimana dakwah merangkul tradisi tanpa meluruhkan jati diri. Pernahkah Anda menatap atapnya? Berbeda dengan kubah dari negeri seberang, masjid ini memiliki atap 5 tumpang 3. Sebuah harmoni arsitektur pra-Islam yang dipadukan dengan nilai ketauhidan. 3 tingkat atap melambangkan jenjang spiritualitas seorang hamba, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 5 siang menjulang, bukti nyata bahwa Islam di tanah Jawa hadir dengan cara yang santun, indah, dan penuh penghormatan pada budaya lokal. Masjid Agung Demak, warisan para wali, kebanggaan Nusantara.

Al-Kahfi. Surah ini adalah surah ke-18 dalam Al-Quran dan diyakini menjadi panduan menghadapi fitnah akhir zaman, juga membentengi pembacanya dari fitnah Dajjal. Beberapa fakta penting dari surat ini adalah membaca 10 ayat pertama atau seluruh surah akan memberi cahaya, ampunan dosa, dan juga perlindungan. Surah ini memiliki 4 kisah utama yang mengajarkan iman, bersyukur, keterbatasan ilmu manusia, serta keadilan. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah, berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Xi'an, Tiongkok, berdiri Great Mosque of Xi'an, salah satu masjid tertua di Asia. Dibangun pada abad ke-8, dan masjid ini unik karena arsitekturnya menyerupai kuil tradisional Tiongkok. Bukan bangunan berkubah seperti masjid pada umumnya. Dibangun pada abad ke-8, masjid ini unik karena arsitekturnya menyerupai kuil tradisional Tiongkok, bukan bangunan berkubah seperti masjid pada umumnya. Perpaduan budaya Tiongkok dan juga Islam ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan masih bersama saya Dito Utama di Florata sore hari ini. Dan tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda semua, yakni lagu religi ya, dan pastinya menemani Anda di waktu setelah maghrib tadi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, kami akan menyapa Anda kembali untuk pendengar setia Pro 1 yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Raya sekitarnya. Kemudian ada juga yang ada di Aimereng, ada sekitarnya, serta juga ada di Nagekeo sekitarnya, ada juga yang di ND, serta di Sikamaumere, ada juga yang di Larantuka dan Lembata. Dan juga pendengar Pro 1 yang ada di streaming kami di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital ya. Kami mengucapkan selamat sore menjelang malam untuk Anda semua ya. Dan semoga Anda selalu diberikan kesehatan ya, dan juga kebahagiaan oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, untuk Anda ya yang sedang dalam perjalanan pulang kerja atau sedang santai di rumah, ini sudah santai di rumah, sudah sampai di rumah, siap santap malam mungkin ya bersama keluarga, selamat menikmati kegiatan Anda di sore menjelang malam ini. Dan juga untuk Anda yang terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital bersama Pro 1 RRI ND, kami mengucapkan terima kasih ya yang sudah bergabung juga tadi di acara-acara kami. Dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND, setelah ini kami akan menghadirkan sebuah dokumenter ya, produksi dari RRI ND, yakni Etu Tinju Adat Simbol Persatuan Suku-Suku di Nagekeo. Dan pastinya dokumenter ini untuk memberikan informasi dan wawasan ya untuk Anda semua mendengar setia Pro 1 RRI ED. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ketika ini kami tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang?
2: Misipo sago anak ibu tanama ola, imu loza gaya ketona. Sipo sago moga kami anak ibu.
3: Dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat suatu jenis olahraga tradisional yang mirip dengan tinju konvensional. Masyarakat setempat menyebutnya etu atau tinju adat. Etu atau tinju adat merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian acara adat untuk memperingati hari menanam hingga panen kebun. Biasanya etu dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai kalender adat. Dan bulan tersebut merupakan masa memanen. Selain itu juga merupakan bagian integral dalam rangkaian adat Nagekeo dan Ngada yang sudah berlangsung berabad-abad. Etu wajib dilaksanakan di Kisah Nata atau Alun-Alun, Rumah Adat atau Sawaja yang merupakan pusat dari aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di tengah-tengah Kisah Nata itu, terdapat Tugu Kayu Bercabang 2 yang dipancang di atas batu bersusun atau yang diberi nama Peo yang melambangkan persatuan dan persekutuan masyarakat. Untuk masyarakat Natalia, Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, sehari sebelum etu digelar, seluruh masyarakat memadati Kisah Nata dan merayakan malam itu dengan pertunjukan seni musik dan tari atau dero. Etu menjadi tontonan yang menarik karena setiap wilayah, baik perwakilan dari Nagekeo maupun kabupaten tetangga seperti Kabupaten Ngada, sama-sama mengirimkan wakil terbaiknya untuk beradu cepat tangkas dalam duel antar lelaki itu. Proses menuju etu atau tinju adat harus diawali dengan rangkaian ritual adat yang dilakukan oleh para tokoh adat dari 7 suku di Kampung Natalia. Ritual adat diikuti masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Rangkaian acara diawali dengan ritual adat Kose oleh suku Nau dan suku Vozo Bena. Kose artinya panggang atau bakar. Semua makanan, baik nasi maupun daging yang akan dinikmati dalam acara ini harus dibakar dengan menggunakan bambu atau disebut nasi atau daging bambu bakar. adat Kose diakhiri dengan memerciki air kelapa muda kepada masyarakat yang mengikuti acara dan dibelahnya kelapa muda oleh tokoh adat yang memimpin acara. Belahan kelapa inilah yang dapat menentukan baik atau buruknya hasil perkebunan atau pertanian masyarakat selama setahun.
4: Asa, dua, telu, butu, lima pisah.
3: Ritual adat Kose menurut tokoh adat Natalia, Bapak Gaspar, merupakan ritual makan bersama yang dilaksanakan di tempat tertentu pada pagi hari dengan meminta restu arwah leluhur untuk kelancaran acara dan kehidupan selanjutnya yang dipimpin oleh tokoh adat.
1: Ritual intinya adalah makan minum bersama dengan tujuan hanya satu tapi tiga bagian. Pertama adalah bagaimana kita minta kehadiran arwah nenek moyang untuk hadir bersama kita. Yang kedua, kita minta dukungan doa restu dari mereka untuk kita semua. Tentu terlepas dari itu, dalam sapan adat saya sudah katakan agama dan budaya kita satu, kita menyatu. Lebih dari itu, hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam persatuan dan kesatuan dan kekuatan di dalam kita semua, itu yang kita akan buang dalam acara adat seperti tadi, istilahnya dalam fadih.
3: Setelah acara Kose, rombongan tokoh adat dan masyarakat bersama-sama kembali ke rumah adat dan dilanjutkan dengan ritual berikutnya, Lo Geda, dengan diiringi bunyi gong gendang yang ditabuh para lelaki dengan mengenakan pakaian adat Nagekyo.
1: Lanjutan dari itu, setelah Kose, kan kita ke sini. Begitu sampai di sini rumah, ini rumah adat. Tentu belum ada titiknya, tetapi itu masih ada lanjutan kegiatan seperti Lo Geda. Lo Geda artinya semua anggota suku dalam suku wajib kita turun untuk mengurus, mengatur dengan catatan Lo Geda artinya kita bawa padi, ya padi lama. Padi lama yang dimaksud adalah untuk kita simpan lagi sampai dengan tahun berikut, tahun depan lah, dengan catatan yang lain sudah habis, itu secara ritual baru kita gunakan yang namanya wajibunga. Artinya ketika yang lain sudah habis semua, baru kita manfaatkan yang itu menjelang panen pertama, itu yang akan kita ambil menjadi tanda panen pertama lah. Tapi panen bukan dari kebun, tapi panen yang lagi kita simpan dari mogaipe, taco-coo yang kecil-kecil. Kita waju bunga artinya kita mulai tumbuh pertama, kita mulai makan pertama, karena sisa yang semua sudah habis, tapi secara adat kita masih simpan walaupun masih sedikit-sedikit. Lebih dari itu tadi, apa yang sudah dilakukan bersamaan tadi, Vea, Sue, kami kan geugele secara hukum adat, itu benar. Mengapa kami lakukan itu? Tentu dulu monane ego apa istilahnya suku doi ya, tapi kami deko iname abu kajo tu pernah telese. Memoloh ngai kita moneko apa bevea geune esue memoloh. Tetapi punya nilai bahwa karena ko ola perlu, karena kebutuhan. Dari kebutuhan itu tadi, ya tidak ada persoalan di dalam, ada kesulitan siapapun dilayani berdasarkan bila pun nebu. Karena pun nebu kita segodoi mona partner. Lalu kegiatan yang dilakukan di bawah dari Kose sampai dengan yang saya lagi jelaskan ini adalah baru dua suku dari tujuh suku. Itu baru Nau dan Wozobana. Tetapi ketika ada keterkaitan, karena dari tujuh suku ini kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tujuh suku tadi, Kue, Gajah, Eza, Nau, Wozobana, Tadatua, Adamude, dalam ritual tentu ada keterkaitan.
3: Setelah Lo Geda, acara dilanjutkan oleh lima suku lainnya yang masih dalam satu kesatuan, ditandai dengan arakan rombongan yang membawa ayam, babi oleh suku Gajah. Suku Demu membawa pakaian pelengkap untuk pria yang bertanding dalam etu seperti kain ikat kepala yang dalam bahasa daerah setempat disebut sada, hoba, dan podi ulu mengitari peo. Sedangkan suku Kue Eza dan Teda Dua melanjutkan ritual Lo Geda.
5: Suku kaca siap-siap setelah nawa kepada selesai. Hingga dari sini yang terkunjung ke kaca mulai dengan ritualnya dari kaca.
6: Binambe Bekanjo Kazi family Teda Kue Kaca Eza Nau Kojo Bena Dada Matabe Tema Kami Nada Miu Kodana Pene Kami Kami Moka Ubi Mopekeo. Mari kita sama-sama.

0: Nah, dari keterkaitan tadi, apa yang kami lakukan ke atas itu ada connect, artinya sambung dengan puzzle gajah. Dari gajah kami pudia nawoz bananuka zele sibane eta gajah soune anamanu ne moga vavi ya kalwa ate kalwa manu demu sou de moga sada de moga ko pogulu apa podi ulu na de mune oba untuk ti atatu pudia kami nau ne bana dia sama kami deo hanya kasawali ne lievoe atau alat tatau atu alat tinju itu namanya lievoe. Nah, hanya kami deo saling mengisi dan saling melengkapi. Setelah kegiatan tadi selesai, pasti belum selesai, maka hari ini lanjut dengan yang namanya logeda. Karena logeda pertama nawozabena dilanjutkan gajah beine anawavi ne manu, sesudah itu dilanjutkan lagi logeda kue dengan eza. Dari situ semua ketika itu nipeka im selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan adat dengan nama-nama suku yang saya sebutkan tadi. Nau dan wozobena kami doapai eza tukutunu, gajah lanjutkan dengan fea dan ya istilah tukutunu juga termasuk kue.
1: Kalau fea, kata fea ini adalah bahasa adat fea. Tapi kalau kita itu berarti kita mau menyanyikan syair dan lagu tentang hasil peroleh selama setahun. Jadi hasil-hasil yang kita itu kita buatkan dalam syair dan lagu. Itu mulai bahkan itu mulai dari jagung, segala macam ubi-ubian, sampai hewan-hewan, hama, itu juga kita nanti kita buat di syair dan lagu. Nah, kalau hama itu nanti kita ditolak di waktu zoka, itu di kelompok suku gajah. Iya, itu semua anggota suku, yang laki-laki, yang perempuan itu di dapur. Nah, yang bisa duduk situ hanya bapak-bapak dan pokoknya yang laki-laki. Setelah selesai fea, kita masuk ke acara bahasa daerahnya Tika Pati Inu untuk nenek moyang, yang namanya itu Kamanu. Kamanu dalam arti kita memberi makanan untuk leluhur. Nah, seperti itu. Karena mungkin pada saat ini mereka bersama kita di sini. Itu dilakukan oleh anggota suku yang laki-laki saja.
2: Sipo sago anak abu tanah maola, imu loza gaya ketona. Sipo sago moga kami anak abu ta jaga ko ada tanah, ada ta gajah mo mae sala. Poa zua mai kami outei nukaka kami penibi vesingai. Lo olo bila lalu lovo biala bila kata mana. Mai sai tama miu tanga obeo mona beo temas miu ka papa fa inu papa data.
1: Nah, sedangkan setelah makan arat ini tadi yang namanya feti tadi itu dilanjutkan dengan nalome. Nalome ini sudah tergabung dengan anaweta. Anaweta datang bawa moke, bawa ayam. Nah, jadi pada momen ini mereka harus datang bawa moke dan ayam. Setelah makan, di situ kita utus salah satu anggota suku di sini bawa api yang kita bakar di situ. Jadi api walaupun di sana banyak, tapi api harus dari sini. Nah, jadi pergi bakar di bawah. Nah, di situ baru mereka datang bisa tandak atau namanya teke tadi. Ya, teke atau dero. Nah, itu dengan sendirinya pasti datang itu. Biasanya sampai pagi. Sampai matahari naik juga. Setelah sampai siang itu, yang masih ada ritualnya suku gajah tadi. Masih ada satu ritual itu namanya jebu tadi. Sebelum ke jebu, kami juga kasih makan dulu. Seperti ini, nenek moyang dulu memberi petunjuk bahwa kita ke sana punya maksud. Dalam arti, kita meminta petunjuk bahwa yang ke tahun depan ini apa kita memperoleh hasil seperti tahun ini atau tidak. Seperti itu. Ada hasil nanti di tahun depan. Udangnya bagus. Makanan juga kita bagus juga.
0: Nah, dari itu semua, sebentar, sudah pasti malam ini akan terjadi kegiatan tanda atau teke. Kalau teke di sini tidak sekedar teke, tapi kita pakai ritual. Dengan catatan, kita loweke, dodoweke, cepu api, pu, rel gajah, dari gajah. Ketika dari gajah lo cepu api, kita mulai dengan teke. Tetapi tentu sebelum itu, gong gandang dibunyikan, bilaso, ya laba paka tuh, goeng, laba paka goeng. Sesudah itu ketika orang sudah datang, semua keluarga kita, Papa Oko, Ursa ada yang selesai, kita lanjutkan, gong gendang tidak mungkin dibunyikan, kata kita lanjutkan dengan tandak atau tukedri. Artinya kegiatan sampai dengan sebentar malam.
3: Setelah rangkaian ritual adat selesai, keesokan harinya dimulai dengan etung atau tinju adat. Atraksi tinju adat atau etung di Kampung Natalia dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dilaksanakan etu co'o atau tinju adat bagi anak-anak, dan pada hari kedua dilaksanakan etu meze bagi remaja dan orang dewasa. Jika pada tinju konvensional boleh bertinju bebas tanpa kendali dari pihak luar, maka dalam etu para petarung bertanding di bawah kendali penuh pihak luar dan dilakukan dalam loka etu atau arena tinju yang sudah disiapkan khusus di halaman rumah adat. Para petarung menggunakan sebuah benda keras dari kayu atau pohon enau yang dibuat membulat dan sejengkal panjangnya. Alat yang dijadikan senjata itu selalu tergenggam erat di tangan mereka yang disebut Liewoe, dan mereka hanya boleh memukul menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lainnya untuk menangkis serangan. Di belakang para petarung selalu ada orang yang mendampingi dengan memegang kain yang terikat kuat pada badan petarung. 2 orang ini dinamakan Sike atau Sipe atau pengendali laju pergerakan para petarungnya. Sike atau Sipe ini sangat berperan dalam memainkan ritme pertarungan, menarik, melepaskan petarung untuk tetap maju menghajar lawannya. Kemudian ada Seka atau wasit yang juga berjumlah 2 orang sebagai penghalau, penengah, juga memancing 2 petarung ini untuk segera saling menghajar. Bila para petarung belum mulai beradu jotos, Seka menghentakkan kaki semacam memberitahu para petarung agar segera melepaskan serangan, namun juga sebagai penghalau atau menahan tangan petarung bila dirasa lawannya sudah terkena pukulan atau menghajar membabi buta. Yang menarik dalam etu meze pada hari kedua, pemuda dan orang dewasa yang merupakan petarung-petarung hebat dari berbagai suku yang ada di Nagikyo dan dari kabupaten tetangga seperti Ngada turut meramaikan loka etu atau arena tinju. Calon lawan dari masing-masing petarung dipilih sesuai kemauan dan kesanggupan petarung, dengan seorang lelaki sebagai perantara antara kedua kubu hingga terjadi kesepakatan tiap lawan tandingnya. Puluhan pemuda silih berganti memasuki arena dengan semangat tinggi untuk mengalahkan lawan. Riuh gemuruh suara penonton bergema saat adu jotos kedua petarung dimulai. Adu kekuatan kedua petarung ini berhenti bila keduanya mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan lagi. Pada akhir pertandingan, para petarung kembali berpelukan dan berdamai serta melambaikan tangan kepada penonton sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dukungannya. Hal ini melambangkan sikap atau simbol perdamaian, persaudaraan, dan persatuan. Kalau dalam pertandingan ada yang terluka, berdarah atau jatuh, biasanya mereka akan kembali disembuhkan melalui ritual adat khusus pada hari ketiga atau hari terakhir yang dinamakan Zoka, yang dilakukan oleh para tokoh adat dari suku Gajah yang ada di Kampung Natalia. Tokoh adat Natalia, Yohanes Don Bosco Pitawea, mengatakan kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalia. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya.
4: Iya, artinya kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalia, yang mana kegiatan ini untuk memperingati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia, dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu, hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak, itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini.
3: Hal yang sama juga diungkapkan Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, Edi Duewoi.
5: Tema besar dari tinju adat adalah healing event atau kegiatan yang lebih kepada purifikasi, mendamaikan kembali, mempersatukan kembali segala hal yang sudah salah, sudah retak atau buruk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya kepada yang namanya selebrasi atau perayaan syukuran saja, tetapi rangkaian ritual etu itu sendiri sebenarnya lebih mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling memaafkan dan lebih bisa saling mengasihi antara sesama kita. Karena dari rangkaian ritual itu sendiri, lebih banyak warga atau masyarakat yang memiliki ritual tersebut melatih diri untuk sabar, untuk bisa saling memahami, untuk apa adanya dalam kehidupan, sederhana, tidak berlebih-lebihan, bagaimana kita menghargai para leluhur kita, menghargai sesepuh kita yang dalam bahasa daerah disebut dengan Embu Kajo kita, yang telah mendahului kita. Kita mengingat mereka, mengenang mereka, turut merayakan kegiatan itu, atau mengajak mereka untuk turut hadir, untuk turut mendukung kegiatan ritual tersebut. Dan tinjunya sendiri sebagai puncak dari acara itu juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling mengasihi, saling berdamai kembali, menahan emosi. Kita perlu orang lain untuk bisa melerai kita. Perlu orang lain untuk bisa memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan arahan, sehingga kita bisa berdamai lagi, bisa mengurangi rasa sakit hati kita atau rasa luka kita karena apa yang sudah orang lakukan terhadap kita. Itulah mengapa dalam tinju adat ada sike. Sike yang bertugas untuk menjaga dua gladiator itu atau dua pelaga tersebut, dua petinju tersebut, untuk tidak melampaui batas emosi. Mereka diarahkan, mereka ditahan kalau saat emosinya sudah terlalu berlebihan. Dan kemudian jika sudah cukup untuk melampiaskan emosi, untuk saling mendengarkan, saling berdebat, kita akan berdamai kembali. Mereka akan diperdamaikan kembali. Bahkan dalam rangkaian ritual itu setelah tinju ada waktu di mana seluruh petinju yang berlaga akan duduk bersama melakukan ritual yang namanya ritual perdamaian, makan bersama, bergembira bersama, untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ritual tinju adat tersebut. Jadi demikianlah kira-kira gambaran tentang tinju adat di Kabupaten Nagekeo

pendengar setiap satu RRI di manapun Anda berada saat ini, kita sudah di penghujung waktu Florata sore hari ini. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semua yang telah mengikuti program siaran kami ya dari pagi hingga sore hari ini. Dan setelah ini akan dilanjutkan di program Florata Malam bersama rekan Johanna Bara. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Moral hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan

diambil dari bahasa Jawa, amba, yang artinya menulis, dan titik. Jadi ambatik itu secara harfiah berarti menggambar titik-titik di atas kain lebar. Dahulu, teknik membatik pakai canting dan juga

keluar istana dan menjelma menjadi karya seni rakyat, terutama di daerah Solo dan juga Jogja. Semuanya dibuat serba manual lewat batik tulis. Barulah sekitar tahun 1920-an, batik cap mulai lahir buat mengejar produksi massal yang membutuhkan kain batik dalam jumlah banyak dalam sekali produksi. Puncaknya tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO

pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di FM 100,5 MHz ya. Namun saat ini sudah berganti nih, dari Florata sore ini ke Florata malam ini ya, bersama saya Joanna dan juga yang ada di box musik kita malam hari ini ya. Siapakah gerangan orang yang akan menemani kita malam hari ini? Ada Kakak Budi ya, yang juga sebagai partner saya malam hari ini. Dan pendengar, kami akan menghadirkan ya beragam informasi untuk Anda, dan juga tentu saja lagu-lagu hiburan ya, untuk mengisi hari yang mungkin saja melelahkan bagi Anda, atau bahkan ada yang merasa bahwa hari ini adalah hari yang spesial ya. Nah, menemani hari spesial Anda ya, karena besok juga akan merupakan hari di mana kita akan beristirahat ya, weekend nih. Banyak sekali kejutan yang akan kita dapatkan di esok hari ya. Kejutan-kejutan manis mungkin ya, atau kejutan pahit, jangan ya. Oke, baik pendengar Prosatu dimanapun berada ya, masih di Florata malam ini ya. Saya akan menghadirkan informasi tentu saja untuk menemani Anda dari laman rri.co.id ya. Nah, informasi berikut terkait dengan pemulihan pasca gempa NTT dipercepat ya. Pemerintah siapkan hunian tetap nih untuk warga terdampak ya pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ya terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, terutama mereka yang tentu saja mengalami kerusakan berat ya pada hunian mereka. Nah, upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa penanganan pasca gempa di pasca bencana ya dilakukan secara menyeluruh. Nah, pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Pemerintah memastikan seluruh elemen pelayanan publik bagi warga terdampak tetap berjalan. Dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dicetak ulang secara gratis. Kemudian tim Dukcapil yang turun langsung ke lokasi pengungsian ya, mereka melakukan pendataan, kemudian pencetakan ulang dokumen-dokumen kependudukan yang hilang. Layanan kesehatan juga berjalan dengan baik, dan kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak tetap dipastikan berlangsung. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Nah, penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk mendukung pemulihan awal. Berton juga mengatakan proses pemulihan kini mulai memasuki tahap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Nah, persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas kementerian pada 8 September 2026 yang lalu.

Jika Anda merawat jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.

Mendengar Purwoso itu walaupun berada masih kami temani Anda ya dengan menghadirkan informasi-informasi menarik tentunya untuk Anda ketahui di malam hari ini. Berikut informasi kami hadirkan ya tentang Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk Percepatan Hilirisasi. Mendengar pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan juga Transisi Energi bertujuan mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Dan Bahlil mengatakan bahwa koordinasi antar kementerian sektor energi sangat diperlukan. Program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan juga sumber daya mineral tentunya.

Walau kedengarannya hanya sebuah pikiran yang menggema dalam kepala, hal ini ternyata memberikan pengaruh besar pada kondisi tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan, jika saat pikiran dalam kepalamu selalu mengutarakan hal-hal negatif, ini akan membuat produksi hormon serotonin atau hormon bahagia berkurang dan meningkatkan risiko tumbuhnya depresi dalam dirimu. Jadi, biasakan memikirkan hal-hal yang positif dan menyenangkan.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

ini terletak di Kabupaten Siga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat menyebut nama pantai ini dengan sebutan Koka, karena suara burung yang melengking dan mengeluarkan kata koak dan koka di sekitar pantai. Hal ini menjadikan keunikan sendiri dan menjadi salah satu wisata favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Selain itu, wisatawan juga sering menyebut Pantai Koka sebagai surga kecil di wilayah Indonesia Timur. Di sini, terdapat hamparan bukit batu serta suguhan air laut berwarna biru toska, menambah pesona keindahan alamnya. Keunikan lainnya, terdapat dua sisi pantai yang saling berbeda. Terdapat pula cekungan yang membentuk tanjung kecil di setiap tepinya. Di sebelah selatan sejauh 100 meter ke dalam, sementara sebelah barat sejauh 50 meter ke dalam. Hal ini membuatnya terlihat berbentuk

Mendengar Ruang Satu dimanapun berada, masih kami hadirkan ya informasi untuk Anda. Kali ini terkait dengan Bareskrim Polri tetapkan 4 korporasi jadi tersangka karhutla. Pendengar, begitu marak ya terjadi kebakaran hutan dan lahan nih di Indonesia. Dan saat ini Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Penetapan tersebut merupakan hasil penegakan hukum karhutla hingga 30 September 2026. Dan hingga saat ini proses penanganan perkara korporasi masih berada dalam kewenangan Bareskrim Polri. Data yang dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pengumpulan Pengelolaan dan juga Penyajian Data atau Puljianta Rodalops Sops Polri Kombes Pol Erwin Sinaga dalam konferensi pers di Kemenko Polkam pada Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Erwin menyebut pihaknya belum merinci identitas korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ia juga tidak menjelaskan peran masing-masing korporasi karena seluruh proses penyidikan ditangani Bareskrim Polri. Secara keseluruhan, Polri terus menangani 341 laporan polisi terkait kasus karhutla hingga 30 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 286 tersangka telah ditetapkan dalam perkara karhutla.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih. Istri bagaimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
4: Aduh. Kok stop? Kok punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
3: Hah? Kok beli garam? Kok hanya beli garam kok jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis kok tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing. Mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
4: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anak yang urusnya saya.
3: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong

adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membeli si perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikto mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami meminta saya minta kepada Bapak-Bapak-Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu, kami meminta saya minta kepada Bapak-Bapak-Ibu seluruh pejabat di perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan

0: dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
0: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
5: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
4: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
5: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
6: Ada kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mengenalkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektare ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
5: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
7: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
5: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
2: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
2: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
8: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
9: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
10: Apa-apa hasil pemeriksaan yang tadi Pak Bongkin dikit aja Pak.
9: Dikit Pak.
8: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
11: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
13: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
11: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
13: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
12: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
14: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Ya, kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
12: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
15: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
16: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik ini ya.
15: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
17: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
15: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
18: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
19: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
18: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
20: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
18: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh.

Saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.
1: Nggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
2: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun berada. Kembali Anda ikuti siaran Pro 1 RRI ND. Dan saatnya pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Islam untuk Anda dengan topik malam hari ini, Hikmah di balik musibah, bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ND, Erni Abu Bakaruka, SSY.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, tema kita pada kali ini tentang hikmah di balik musibah. Musibah pada dasarnya merupakan sesuatu yang begitu akrab dengan kehidupan kita. Adakah orang yang tidak pernah mendapatkan musibah? Tentu tidak ada. Musibah adalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Ia adalah sunnatullah yang berlaku atas para hambanya. Ia bukan berlaku pada orang-orang yang lalai dan jauh dari nilai-nilai agama saja. Namun, ia juga menimpa orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Bahkan, semakin tinggi kedudukan seorang, maka semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan Allah. Karena dia akan menguji keimanan dan ketabahan hamba yang dicintainya. Sebagai contoh, bangsa kita tercinta sekarang ini sedang dirundung dan didera dengan berbagai musibah. Mulai dari gelombang tsunami, lumpur lapindo, flu burung, busung lapar, gizi buruk, harga melonjak, ditambah gempa yang dialami saudara-saudara kita. Akan tetapi, sayangnya sedikit yang bisa mengambil hikmah dari musibah yang sedang kita derita. Ujian yang semestinya mendongkrak kualitas keimanan dan mengantar pada keberkahan, ternyata sering membawa kepada murka Allah. Tak lain karena orang yang terkena musibah tak mampu bersikap benar saat menghadapinya. Sesungguhnya, di balik musibah itu terdapat hikmah dan pelajaran yang banyak bagi mereka yang bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang bisa kita petik antara lain. Yang pertama, musibah akan mendidik jiwa dan menyucikannya dari dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Asy-Syura yang artinya, apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dalam ayat ini terdapat kabar gembira sekaligus ancaman jika kita mengetahui bahwa musibah yang kita alami adalah merupakan hukuman atas dosa-dosa. Yang kedua, mendapatkan kebahagiaan tak terhingga di akhirat.
Itu merupakan balasan dari musibah yang diderita oleh seorang hamba sewaktu di dunia. Sebab, kegetiran hidup yang dirasakan seorang hamba ketika di dunia akan berubah menjadi kenikmatan di akhirat dan sebaliknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Yang ketiga, sebagai parameter kesabaran seorang hamba, sebagaimana dituturkan bahwa seandainya tidak ada ujian, maka tidak akan tampak keutamaan sabar. Apabila ada kesabaran, maka akan muncul segala macam kebaikan yang menyertainya. Namun, jika tidak ada kesabaran, maka akan lenyap pula kebaikan itu. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis secara marfu, yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya dengan cobaan. Barang siapa yang ridho atas cobaan tersebut, maka dia mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa yang berkeluh kesah atau marah, maka ia akan mendapat murka Allah. Apabila seorang hamba bersabar dan imannya tetap tegar, maka akan ditulis namanya dalam daftar orang-orang yang sabar. Apabila kesabaran itu memunculkan sikap ridho, maka ia akan ditulis dalam daftar orang-orang yang ridho. Dan jikalau memunculkan pujian dan syukur kepada Allah, maka dia akan ditulis namanya bersama-sama orang yang bersyukur. Jika Allah mengaruniai sikap sabar dan syukur kepada seorang hamba, maka setiap ketetapan Allah yang berlaku padanya akan menjadi baik semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan kondisi seseorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika memperoleh kelapangan, lalu ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Dan jika ditimpa kesempitan, lalu ia bersabar, maka itu pun baik baginya juga. Yang keempat, dapat memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah. Wahab bin Munabih berkata, Allah menurunkan cobaan supaya hamba memanjatkan doa dengan sebab bala itu. Dalam surah Fusilat ayat 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apakah apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Musibah dapat menyebabkan seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, tawakal dan ikhlas dalam memohon, dengan kembali kepada Allah. Seorang hamba akan merasakan manisnya iman, yang lebih nikmat dari lenyapnya penyakit yang diderita. Apabila seseorang ditimpa musibah baik berupa kefakiran, penyakit, dan lain sebagainya, maka hendaknya hanya berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah saja, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam
yang berdoa. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabnya, "Ya Rabku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang." Al-Quran Surah Al-Anbiya. Yang kelima, memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Di antaranya, ibadah yang muncul adalah ibadah hati berupa khusyuk kepada Allah. Berapa banyak musibah yang menyebabkan seorang hamba menjadi istiqomah dalam agamanya. Berlari mendekat kepada Allah, menjauhkan diri dari kesesatan. Demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.

0: apa perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut? Dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

Pendengar Pro Satu dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam ya, dan saatnya kami akan hadirkan mini drama dengan judul Tanah Air di Hati Kita, persembahan RRI Mataram.

0: harga beras naik lagi. Ibu pasti bakal ngeluh lagi nih. Katanya kita udah makmur. Makmur dari mana? Mana buktinya? Kita-kita masih begini-begini aja. Hidup makin susah.
1: Aduh, pagi-pagi udah ngomel aja, Al. Merusak suasana pagi tahu. Lihat tuh, burung-burung jadi enggan berkicau mendengar kicauanmu.
0: Ih, apaan sih, Put? Aku ini gak ngomel, gak ngeluh, tapi aku kesel aja.
1: Lah, tidak ngomel, tidak ngeluh, tapi kesel. Ya sama aja, Alia.
0: Terus kita harus bagaimana? Kamu juga pasti ngeluh kan dengan keadaan ini?
1: Ya, aku ngerti perasaanmu, Al. Tapi meskipun keadaannya seperti ini, bukan berarti kita saling menyalahkan dan berhenti mencintai negeri kita ini kan?
0: Lah, negara aja kadang kayak tidak cinta sama kita. Kita belajar Pancasila, Undang-Undang Dasar, tapi kenyataannya masih banyak yang belum menerapkannya. Buktinya ketidakadilan masih aja merajalela, ya kan? Buat apa kita cinta tanah air?
2: Wah, lagi ngobrol seru ya anak-anak.
3: Aduh, ada Pak Seno.
4: Ada Pak Seno.
3: Iya, Pak Seno.
4: Iya, Pak Seno.
1: Hari libur Pak Seno udah terlihat rapi. Ada acara ya, Pak, di Balai Desa?
2: Iya, benar Nak Putri. Kebetulan Bapak dipilih sebagai ketua panitia di hari kemerdekaan. Dan hari ini akan ada rapat persiapan menyambut hari kemerdekaan kita itu.
1: Wah, kebetulan sekali Pak Seno. Kita juga sedang ngobrol tentang cinta tanah air nih.
2: Oh ya? Pantas saja kelihatan berapi-api ya.
1: Kelihatan berapi-api itu karena Alia sedang kesel Pak Seno.
2: Memangnya kesal kenapa Nak Alia?
1: Alia lagi galau Pak. Katanya cinta tanah air itu cuma slogan.
0: Bukan galau Pak. Saya ini realistis. Kita sering disuruh cinta tanah air, cinta negara. Tapi negara di mana waktu kita butuh Pak, ya kan?
2: Begitu Nak Alia. Nak Alia tahu tidak, cinta tanah air itu bukan hanya tentang pemerintah. Itu tentang kamu, saya, Putri, dan semua rakyat.
0: Hah? Maksudnya?
2: Jadi begini, cinta tanah air itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil nih. Misalnya, tidak buang sampah di sembarang tempat. Terus sebagai pelajar ya, kita harus rajin. Rajin belajar, kemudian bersikap jujur, membantu sesama, dan bangga menggunakan produk lokal. Atau seperti Nak Putri nih, yang ikut bantu tanam padi di sawah bapaknya.
1: Iya, aku pikir kalau kita ingin negara lebih baik, ya kita mulai dari desa dulu lah, dari yang kita bisa.
2: Nah, benar itu. Coba kalian lihat kebun-kebun itu. Dulu kebun itu sempat terbengkalai. Sekarang, anak-anak muda di kampung kita ini bersama-sama merawatnya. Tidak banyak uang yang didapatkan, tapi hasilnya itu dibagi buat warga. Itu juga wujud dari cinta tanah air.
0: Berarti bukan soal pemerintah saja kan Pak Seno, tapi soal kita juga ya Pak?
2: Benar. Jadi negara bukan hanya gedung tinggi di Jakarta. Negara itu ya kamu, saya, Putri, dan semua orang yang hidup di tanah ini.
0: Oh begitu ya Pak Seno.
1: Tuh kan Al, jangan hanya mengeluh saja, tapi mari kita buktikan.
0: Kamu benar Put. Berarti mulai sekarang saya akan bantu ibu merawat tanaman yang ada di pekarangan. Jadi kalau harga kebutuhan pokok naik, kan bisa petik sendiri di pekarangan rumah, ya kan?
1: Iya, itu ide yang brilian Al. Aku juga bercita-cita nih menjadi insinyur pertanian. Bukan buat keluar negeri, tapi biar desa kita ini makin maju. Artinya, aku akan mengabdi di desa kita ini.

0: bantu mengajar anak-anak desa belajar kali ya? Aku kan jago matematika.
1: Nah, ini baru semangat merah putih. Mencintai tanah air bukan hanya berkata, tapi bergerak.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara,

0: masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, di malam hari ini ya, saatnya juga kami akan temani Anda dalam acara Komunitas Bicara. Dan kita akan berbincang ya bersama narasumber kita di malam hari ini ya, dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia ya, cabang NTT nih, Kakak Immaculata Bete ya. Ini sebagai Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT nih. Dan kita akan berbicara terkait dengan kiprah IPKJI NTT yang baru-baru ini melakukan kegiatan pendampingan korban gempa Flores ya. Nah, seperti apa kegiatannya, kemudian di mana sajakah daerah-daerah yang disinggahi oleh mereka ya yang tergabung dalam Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. Nah, saat ini pendengar, kita sudah terhubung bersama Kakak Immaculata Bete ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam Kak Irma.
1: Selamat malam Kakak, apa kabar?
0: Puji Tuhan baik. Kak Irma, kabarnya bagaimana nih malam hari ini?
1: Luar biasa Kakak, luar biasa. Terima kasih banyak.
0: Luar biasa tapi bukan karena biasa di luar ya Kakak ya. Oke, Kak Irma tetap semangat ya walaupun sudah malam nih ya.
1: Iya.
0: Baik Kak Irma, berbicara tentang IPKJI ini, bisa diceritakan dulu nih sejarah bergabungnya Kak Irma dan juga teman-teman nih di IPKJI Provinsi NTT nih Kak. Sejak kapan dan apa saja nih kegiatan-kegiatan sebelum melakukan pendampingan korban gempa Flores nih Kakak, silakan.
1: Baik, jadi kami Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia, sebenarnya kami itu bagian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, DPW NTT. Jadi kita adalah salah satu ikatan himpunan dari PPNI namanya. Jadi kita ada yang namanya perawat jiwa, ada yang namanya perawat anak, perawat medikal bedah. Nah, kami mengambil yang perawat jiwanya. Saya terpilih itu di 2023 ya, menjadi Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia. Dan memang sebelum gempa ini kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan outdoor seperti kita pengabdian masyarakat ke kabupaten, lalu kita juga ada kerjasama dengan beberapa LSM untuk edukasi masyarakat seperti itu. Dan kami memang banyak, hampir semua ya, paling banyak teman-teman Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia itu bekerja di rumah sakit khusus daerah Jiwa Naik Mata Kupang seperti itu Kak.
0: Baik Kakak. Nah, kalau dilihat ya dari topik kita nih ya, bahwa baru-baru ini juga melakukan pendampingan psikososial ya oleh IPKJI cabang NTT bagi korban gempa nih. Nah, ini di daerah mana saja nih Kak?
1: Jadi kami waktu itu kami bergabung dengan jadi kita karena sebagian besar bekerja di Rumah Sakit Jiwa Naik Mata Kupang, jadi kami bersama teman-teman jadi kita bersama jajaran direksi Rumah Sakit Jiwa Naik Mata Kupang dan kami difasilitasi oleh Pemuda Katolik, Komda NTT. Kami pertama itu kami di Nagekeo. Di Nagekeo ada beberapa posko yang kami kunjungi, lalu kami terus ke Borong, Manggarai Timur, dan kami sampai di daerah yang paling berdampak yang ke Reo sama Dampek. Jadi di kuarter pertama itu kami cuma dua daerah itu Kakak.
0: Nah, di kloter pertama ini berapa orang nih yang ikut nih dalam kegiatan pendampingan ya. Psikososial ini?
1: Baik, jadi di kloter pertama itu kami ada 8 orang dan bidangnya ada 4. Jadi bidangnya itu mewakili jadi kita karena bergabung sama RSKD Jiwa Nemata, jadi ada bidangnya 4 orang dan kami 8 orang perawat jiwanya.
0: Nah, apa alasan pendampingan kesehatan jiwa menjadi bagian penting nih dalam penanganan korban bencana gempa Flores ini, Kakak?
1: Ya, biasanya kalau terjadi bencana, entah bencana gempa atau mungkin tsunami atau apapun itu, biasanya orang itu akan lebih fokus ke logistik, contoh. Kan tidak makanan bagaimana, tidurnya bagaimana. Tapi biasanya awal-awal tuh mereka akan melupakan kesehatan jiwanya, contoh.
0: Traumatiknya nih ya.
1: Traumatik. Jadi contoh begini, biasanya kalau respon tubuh kita ketika kita mendapatkan ancaman, baik itu gempa atau apapun itu, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang berusaha untuk melindungi kita. Hormon-hormon penyelamat lah, seperti kortisol, adrenalin, dopamin. Nah, hormon-hormon itu kan bertugas bagaimana membuat kita, contoh, kita lari atau kita melawan atau kita freeze. Nah, dalam keadaan cepat, hormon itu akan kembali turun kan gitu. Jadi dia setelah dia naik untuk mempersiapkan kita untuk lawan atau lari, hormon-hormon stres itu akan turun sebetulnya. Tapi dalam keadaan seperti gempa dan yang terjadi susul menyusul seperti itu, yang ada adalah hormon-hormon stres itu kan tetap, kita tetap bertahan dalam situasi waspada, mode survive gitu. Jadi hormon stres itu diproduksi terus menerus sehingga akan banyak terjadi seperti cemas, sulit tidur, ada trauma lah, trauma seperti itu yang tidak terlihat, sehingga orang tidak aware dengan kondisi itu karena tidak terlihat itu, padahal dalam perjalanan biasanya itu akan memakan waktu yang paling lama dan butuh tidak hanya 1-2 bulan, tapi dia bertahun-tahun, bahkan ada yang traumanya itu dibawa sampai seumur hidup gitu kalau tidak ditangani dengan baik. Seperti itu, bahkan kalau kita lihat justru kalau jiwanya bermasalah, otomatis fisiknya akan ikut bermasalah gitu kan.
0: Nah, ketika Kakak mengunjungi daerah-daerah yang sudah disebutkan tadi ya, Nagekeo, kemudian Borong, ada dua daerah yang terdampak ya. Nah, kondisi psikologi seperti apa nih yang paling banyak ditemukan pada korban gempa, baik itu anak-anak maupun orang dewasa nih, Kak?
1: Jadi untuk kalau kita lihat ya, untuk orang dewasa itu masih kaget-kaget gitu kayak mereka. Yang kemarin kalau sampai di ada satu daerah tempat dekat sekali dengan bencana apa gempa itu mereka ada yang sulit tidur, Kak. Jadi cemas berlebihan, mudah nangis, apa namanya, labil sekali gitu tuh, Kak. Itu yang kelihatan sekali. Kalau anak-anak, nah anak-anak biasanya dobel. Jadi anak-anak itu kadang orang stresnya orang tua yang dilampiaskan ke anak-anak. Contoh, anak-anak kamu itu kan belum paham, kamu itu kan tidak merasakan apa yang dirasakan orang tua. Padahal anak-anak itu kan mereka juga berdampak sekali. Dan kami sempat mengunjungi satu posko yang kami mencoba ajak mereka bercerita. Mereka bilang, ibu kami takut, kami sangat ketakutan, setiap kali bunyi kami pikir itu gempa. Lalu kita membiarkan mereka bisa mengeluapkan emosi dan mereka bisa nangis-nangis. Jadi anak-anak itu menjadi juga pelampiasan emosi orang tua dan mereka dobel biasanya seperti itu. Dan kami sering lihat itu contoh kayak ada bunyi, mereka mengatakan bunyi apapun itu mereka pikir gempa lagi. Jadi selalu waspada. Seperti itu, jantung berdebar-debar, sulit tidur, cemas berlebihan. Nah, itu yang kita lihat. Dan yang kalau kami lihat kemarin sempat juga kami fokus ke relawan, itu malah sampai mereka kelelahan secara psikologi. Gitu, Kak.
0: Nah, ini ini berarti ada ketakutan berlebihan ya, terutama anak-anak yang mungkin saat itu, saat gempa terjadi, itu adalah hal pertama yang mereka rasakan ya. Jadi ini merupakan trauma yang mungkin sulit untuk dihilangkan ya, ketika makanya timbul nih ketakutan ketika mereka mendengar ada bunyi seperti awal pertama gempa ya, Kak ya.
1: Betul sekali Kak. Jadi anak-anak itu mimpi buruk, ingat kembali yang pertama, apa namanya, ingat kembali yang pertama kali terjadi seperti apa.
0: Oke, baik.
1: Itu sampai semua itu teks fisiknya.
0: Oke, baik. Nah, bagaimana nih pengalaman gempa dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa korban dalam jangka pendek maupun jangka panjang nih? Menurut penglihatan atau pengalaman kakak nih ya, ketika terjun ke lokasi bencana nih kak?
1: Ya, jadi biasanya kalau stres awal, reaksi akut biasanya dia itu bisa 1-4 minggu ya.
0: Yeah.
1: Ya itu wajar, reaksi stres akut ya, normal lah, ini normal karena jadi tubuh kita mempersiapkan diri kita, jadi mau berusaha untuk melindungi kita dari ancaman itu dengan mengeluarkan seperti tadi hormon-hormon stres seperti dopamin, adrenalin, kortisol. Nah, dalam keadaan normal ya nanti dia akan balik, dia akan menurun hormon-hormon stres seperti itu. Jadi seperti siaga, susah tidur, nafsu makan hilang. Nah itu kan biasa di awal-awal 1-4 minggu.
0: Okay.
1: Nah jika tidak didampingi dalam jangka panjang lebih dari 1 bulan, bisa berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma. Bisa mulai depresi, gangguan cemas menyeluruh. Nah biasanya pada anak tuh anak-anak itu mulai mimpi-mimpi buruk gitu tuh kak.
0: Yeah.
1: Jadi nah kalau sampai itu misalnya lebih dari 1 bulan tidak tertangani dengan baik, jadi bisa sampai sampai gangguan jiwa tuh kak, sampai post trauma sindromnya di stres seperti itu kak. Jadi itu sangat mempengaruhi kesehatan jiwa di situ. Nah bayangkan kalau seandainya hormon kortisol kita itu kak, kalau diproduksi sepanjang waktu tidak pernah berhenti, hormon kortisol itu kan bisa menyebabkan yang pertama kita bisa menurun kekebalan tubuh kak.
0: Oke.
1: Okay. Menurun kekebalan tubuh, jadi bisa menekan kekebalan tubuh, lalu membuat sulit tidur dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau sulit tidur dalam jangka waktu yang panjang, otomatis akan mengganggu fungsi otak dan itu akan berpengaruh pada kesehatan mental seperti itu. Lalu jantung kalau membuat terus kak, ya berakibat ke darah tinggi, penyakit jantung. Lalu dalam keadaan stres terus menerus, gula kita juga berpengaruh. Jadi bisa muncul kepada fisik, kepada jiwa, itu jangka panjangnya kakak.
0: Oke. Nah, adakah tanda-tanda trauma atau tekanan psikologis yang perlu diperhatikan keluarga setelah bencana nih kak?
1: Ya, biasanya contoh kalau setelah bencana mungkin lebih dari 1 bulan, 1-6 bulan, ada anggota keluarga yang seperti menarik diri.
0: Yeah.
1: Sulit tidur atau mengungkapkan perasaan putus asa, ingin mengakhiri hidup. Nah itu harus menjadi perhatian atau
0: khusus.
1: Seperti halusinasi, semula halusinasi. Nah itu sudah harus menjadi perhatian dan itu harus segera dibawa ke vaskes terdekat. Karena kan di puskesmas kan mereka sudah ada screening screening jiwa ya. Dan itu mereka juga sudah dilatih untuk bagaimana tindak lanjut dengan hal tersebut seperti itu kak. Jadi kalau itu berlangsung cemas, yang contoh cemas tanpa ada sebab dia ketakutan gitu kak, tanpa ada sebab dia cemas terus menerus, itu pun jadi perhatian gitu kak.
0: Oke, baik. Nah ketika melakukan kegiatan psikososial di lokasi terdampak nih, nah bentuk-bentuk pendampingan psikososial itu seperti apa nih yang dilakukan oleh IP KJI NTT.
1: Baik, kalau kami ke anak-anak ya, anak-anak itu kan mereka tuh biasanya sulit bercerita. Jadi kalau untuk anak-anak kita lebih banyak ke terapi bermain ya, bermain game. Nah, kalau kita juga sempat latih mereka tentang bagaimana menarik apa regulasi emosi seperti menarik napas dalam, afirmasi positif. Tapi kita lebih banyak mereka menggambar atau mewarnai dan kita bermain game, bermain sama-sama.
0: Okay.
1: Kalau untuk orang dewasa itu kami pakai teknik kita bercakap-cakap kak. Jadi mereka boleh mengungkapkan kalau ada yang mau, mereka boleh bercerita kembali bagaimana gempa itu terjadi. Itu pun kami kalau memang ada yang tidak mau bercerita, kita tidak memaksa. Jadi yang mau saja mereka boleh bercerita. Lalu kita juga mengajarkan mereka tentang afirmasi positif. Yang paling penting adalah karena tubuh kita ini terus masih berada dalam mode siaga. Jadi kami mengajarkan mereka seperti afirmasi positif, lalu teknik napas dalam, sehingga kita membuat tubuh kita ini kembali rileks. Afirmasi positif, kita ajarkan mereka bagaimana mengatakan kepada diri bahwa semua sudah lewat, semua akan baik-baik saja. Kita juga ajarkan tentang hipnosis 5 jari, grounding dan butterfly hug ya, kita mengkombinkan dengan musik, jadi benar-benar yang menenangkan seperti itu Kak.
0: Baik, Kak Irma, apakah ada perbedaan nih pendekatan antara pendampingan terhadap anak, kemudian orang dewasa, lansia, dan juga kelompok rentan lainnya nih Kak?
1: Baik, pasti berbeda Kak. Dan untuk anak-anak itu contoh seperti tadi, mereka belum bisa bercerita, jadi pendekatan kita lebih banyak ke play terapi, ajak mereka bermain game atau mewarnai, menggambar. Kalau orang tua dewasa seperti tadi itu Kak, bagaimana kita memberi harapan mereka untuk bisa kembali, mungkin ya sudah kembali menekuni pekerjaan mereka yang lama, untuk bangkitnya ekonomi, mengajarkan mereka manajemen stres seperti tadi kita lakukan. Nah kalau untuk orang tua itu kan butuh teman bercerita, jadi kita biasanya suka bercakap-cakap dengan mereka, apa harapan mereka, mengeksplor lagi apa yang kenangan-kenangan yang dulu menyenangkan begitu. Jadi dan kasih mereka harapan, tentu itu berbeda. Tapi ya walaupun tidak berbeda jauh, tapi ada sedikit perbedaan gitu Kak.
0: Nah, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi tenaga kesehatan jiwa nih ketika melakukan pendampingan di wilayah terdampak gempa nih Kak?
1: Ya, kalau yang kemarin tentunya yang pertama adalah tenaga. Kalau perawat secara keseluruhan kan kita banyak sekali tuh sebenarnya. Perawatnya banyak, tapi yang peminat jiwa itu sangat sedikit sebenarnya Kak. Seperti itu. Jadi kemarin kami turun tuh kami cuma 8 orang dan itu tidak bisa menjangkau, jangankan setengah, sekian kecil pun kami hanya beberapa posko, dan itu memang sampai kami balik pun ada teman-teman dari Florida, aduh kapan kami masih kepingin, tapi kan memang tidak bisa karena tenaga kita berkurang Kak. Dan letak geografis ya Kak, maksudnya kan ini gempa ini kan hampir seluruh Flores ya, hampir seluruh kan berdampak seperti itu. Jadi itu memang itu kendala-kendala kita Kak, seperti itu. Jadi mungkin kembali ke SDM juga Kakak ya, kembali ke jumlah tenaga yang menggeluti perawat jiwa, menjadi perawatan jiwa Kak.
0: Nah di kegiatan ini bagaimana nih koordinasi antara IPKJI dengan pemerintah daerah, kemudian juga tenaga kesehatan, relawan, dan juga organisasi kemanusiaan lainnya nih?
1: Baik, jadi sebelum kami turun waktu itu, memang kita yang IPKJI menginisiasi turun. Jadi waktu itu kita lihat bahwa pasti akan banyak trauma, jadi kami menginisiasi, karena memang kami terbatas di dana Kak. Memang kami punya skill, kita punya keahlian, tapi kami terbatas di dana. Sehingga kami berkolaborasi dengan pemerintah. Contoh kami berkolaborasi dengan dinas, dengan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Nemata Kupang, dan kami memang bersyukur sekali Pemuda Katolik itu memfasilitasi kami dari pertama kali kami berjalan sampai akhirnya kami balik. Jadi kami tidak memikirkan bagaimana makan, bagaimana harus mobilisasi, bagaimana tidur. Nah sampai sana kami juga berkoordinasi dengan, waktu kami di Negakeo kami juga sempat bertemu dengan wakil bupati. Kami juga melapor di HOC di Dinas Kesehatan Negakeo. Begitu juga kami sampai di Manggarai Timur itu kami tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Bahkan di Manggarai Timur itu kita sempat diundang ke Rumah Sakit Borong. Kita juga melakukan dukungan kesehatan jiwa psikososial di pihak DP3A untuk tim PFA. Jadi kita tetap berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik pemerintahan maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan.
0: Nah ini pendampingan ini baru pertama kali ya dilakukan nih Kak?
1: Kalau untuk gempa, untuk gempa baru pertama kali kita tidak mengambil trauma healing ya Kak. Kami mengambil yang namanya dukungan kesehatan jiwa psikososial, dan ini baru pertama kali untuk gempa. Untuk gempa pertama kali Kak.
0: Nah, apakah pendampingan psikososial ini cukup dilakukan sekali atau membutuhkan pantauan secara berkelanjutan nih Kak?
1: Ini tidak sekali Kak. Seharusnya rutin ya kita ya, maksudnya tetap dilihat, karena kan ini kan ketika baru 1 sampai 4 minggu oke, kita cuma datang PFA ya, kita melihat kita bisa kasih psychological first aid pertama kali kita pergi, kita cuma lihat. Tapi seharusnya dilanjutkan dengan screening Kak, setelah 1 bulan itu harus dilanjutkan dengan screening seperti itu. Screening, nanti diketemukan oh mana yang nanti mulai gangguan cemas, depresi dan gangguan jiwa lainnya, dirujuklah ke Faskes atau lebih yang tingkat ke atas lagi. Nah memang tidak bisa satu kali, dia harus continue Kakak, terus menerus seperti itu.
0: Baik
1: Kakak. Apalagi kalau untuk yang sudah terdampak ya, sudah menampakkan gejala gitu Kak.
0: Nah, kalau dari keluarga sendiri ya, menurut kakak nih, apa yang dapat dilakukan keluarga untuk membantu anggota yang masih mengalami ketakutan atau trauma setelah bencana gempa ini, Kak?
1: Jadi untuk keluarga mungkin dalam keadaan bencana, orang-orang yang paling bisa memberikan nyaman adalah keluarga. Seperti itu. Jadi misalnya orang tua. Nah, orang tua itu biasanya menjadi role model untuk anggota keluarga, terutama anak-anak. Jadi kalau anak-anak melihat orang tuanya tenang, bisa menenangkan, mereka malah lebih tenang.
0: Okay.
1: Dibandingkan dengan kalau mereka melihat orang tua yang cemas berlebihan, mereka juga akan sama seperti itu. Jadi untuk anggota keluarga mungkin saling menenangkan, menguatkan, tidak menghakimi. Jadi kalau memang anak-anak juga mengatakan kami juga cemas ya, didengarkan begitu tuh Kak, didengarkan. Mereka juga mengalami hal yang sama dengan kita orang tua. Anak-anak kan bukan batu, mereka juga manusia yang bisa merasakan trauma itu. Jadi ya keluarga harus saling mendukung gitu, saling mendengarkan, entah dia orang tua, lansia, anak-anak, mereka perlu didengarkan. Dan mungkin lebih banyak saling merangkul ya, pelukan-pelukan itu kan sangat membantu seperti itu.
0: Oke, gitu, baik.
1: Apalagi untuk anak-anak, anak-anak itu kan memang lebih baik di cup, dipeluk lah gitu.
0: Oke, anak-anak itu lebih mencontoh perilaku orang tua ya, ketika orang tua takut pasti anak juga takut ya, karena kekuatan satu-satunya dalam keluarga itu adalah orang tua ya.
1: Orang tua.
0: Iya. Baik Kakak, kita akan lanjutkan perbincangan kita ya terkait dengan mungkin kapan nih seseorang yang mengalami tekanan psikologis pasca bencana ini perlu mendapatkan bantuan profesional. Tapi setelah kita nikmati satu lagu dulu ya Kak.
1: Baik Kak.
0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, jangan kemana-mana ya, karena kita akan melanjutkan kebersamaan kita, perbincangan kita malam hari ini bersama Kak Irma ya, terkait dengan kiprah IPKJI NTT ya, yang mendampingi korban gempa Flores. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kita kembali lagi ya berbicara terkait dengan KIPRA, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT, yang melakukan kegiatan pendampingan korban gempa Flores ya. Kita masih juga ya, terhubung dengan Kakak Irma BT ya, yang merupakan Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT. Halo, selamat malam Kakak.
1: Ya Kak, baik.
0: Oke, okay. Terima kasih yang masih setia nih bersama RRIND. Oke, okay, Kakak. Nah, apa yang dapat dilakukan? Oke, okay, tadi sudah ya. Apa yang dilakukan keluarga untuk membantu anggota keluarga lainnya yang masih mengalami ketakutan. Nah, ini kalau dicermati atau juga kalau kita mendalami ya tentang psikososialnya nih. Kapan nih seseorang yang mengalami trauma psikologis pasca bencana ini perlu mendapatkan bantuan profesional nih, Kak?
1: Terus aja dia kalau misalnya dalam sudah lebih dari satu bulan, dia terus tidur gitu Kak. Sulit okay. Tidur sudah lebih setelah kejadian ini satu bulan. Setelah satu bulan itu dia masih sulit tidur, atau sulit makan minum, menarik diri secara total dari lingkungan, lalu putus asa, mulai halusinasi. Kalau untuk anak-anak dia tidak mau sekolah lagi, sering mimpi buruk. Nah itu harus dan cemas yang berlebihan, ketakutan tanpa sebab. Nah itu harus segera jadi perhatian untuk segera dibawa ke profesional kan. Segera dibawa ke puskesmas ya. Paskes terdekat paling tingkat bawah itu adalah puskesmas. Nanti di sana di screening lebih lanjut lagi, dan ada dokternya juga seperti itu Kak.
0: Oke, nah ketika melakukan kegiatan pendampingan di daerah terdampak nih Kak, berapa waktu yang dibutuhkan nih untuk mengembalikan kepercayaan diri anak-anak ataupun orang dewasa yang mengalami trauma ini Kak?
1: Sebenarnya untuk berapa lama itu kita tidak bisa memprediksi ya, karena setiap orang itu punya mekanisme coping yang berbeda-beda. Ada yang mudah sekali beradaptasi dengan kondisi atau ancaman, ada yang memang jangkanya panjang untuk bisa mengembalikan harga diri atau kepercayaan. Itu tergantung setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari pola asuhnya dia, pikirannya dia seperti apa. Nah kita tidak bisa memutuskan kapan nih, apakah seminggu, dua minggu, sebulan, satu tahun. Itu kembali kepada diri masing-masing Kak. Ada yang mudah untuk beradaptasi, ada yang butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang akhirnya sampai mengalami rentan, mengalami gangguan-gangguan mental lainnya gitu Kak.
0: Nah ketika membutuhkan waktu ya yang cukup lama nih untuk mengembalikan kepercayaan diri, kemudian juga menghilangkan trauma ini, ini pendampingannya seperti apa nih Kak?
1: Ya, saya pikir Tuhan tuh luar biasa, karena Tuhan tuh menciptakan manusia itu untuk bisa sembuh sendiri ya. Maksudnya tubuhnya sendiri.

0: rezeki di dalam tubuh.
1: Okay.
0: Seperti itu kakak. Jadi kalau kami punya strategi yang seperti tadi, contoh seperti afirmasi positif, bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri gitu tuh. Mm-hmm. Afirmasi positif untuk omong ke diri sendiri, lalu hipnosis 5 jari, bagaimana kita nih menghipnosis diri sendiri.
1: Yeah.
0: Atau ada banyak-banyak hal yang bisa itu mempercepat prosesnya kak.
1: Mm-hmm.
0: Bedanya kalau orang-orang yang tidak mendapatkan skill-skill seperti itu, skill-skill bagaimana dia bisa mendukung dirinya sendiri, itu biasanya agak lebih panjang.
1: Oke. Okay. Nah, ini apa nih harapan kakak sebagai ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT terhadap keberlanjutan program pendampingan psikososial bagi korban gempa Flores nih kak?
0: Ya, baik. Kami kemarin setelah kloter pertama kami di daerah 2 kabupaten, lalu di kloter kedua teman-teman kloter kedua itu di 5 kabupaten.
1: Mm-hmm.
0: Kami berharap dukungan kesehatan jiwa psikososial, manajemen stres yang kami ajarkan itu bisa diduplikat begitu kak. Jadi itu bisa diteruskan lagi, diajar lagi ke okay. anak, cucu, ke tetangga, keluarga. Dan kita juga berharap karena kalau kita lihat selama ini kan ada anak-anak banyak ya di sekolah.
1: Hmm.
0: Ada guru BK-nya, guru-guru bimbingan konseling. Tapi kan guru bimbingan konseling ini kan tidak dilatih seperti itu, tidak dilatih
1: iya.
0: tentang bagaimana mereka bisa paham tentang PFA, psychological first aid, atau hal-hal teknis lainnya untuk menangani stres atau apapun itu. Jadi kita berharap mungkin ada pelatihan-pelatihan lah untuk guru BK karena mereka kan yang paling lama.
1: Mm-hmm.
0: Bersama anak-anak di sekolah, bagaimana menangani trauma atau bagaimana menangani anak-anak yang nge-trigger
1: yeah.
0: Ketika trigger akibat gempa itu kan harus dipahami skill-skill bagaimana guru BK-nya tak usah menghakimi, harus lebih banyak mendengarkan tanpa menghakimi.
1: Okay.
0: Nah itu kan juga skill-nya, kita berharap gurunya bisa paham. Dan ya kita berharap juga tidak ada stigma kak. Jadi kedepan saya percaya bahwa banyak orang berdampak kak, apalagi ini skalanya besar.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga kita tidak boleh lagi stigma. Contoh kalau ada yang mengalami gangguan jiwa, ayo kita sama-sama membawa dia ke profesional. Jangan sampai di isolasi, dipasu.
1: Mm-hmm.
0: Atau bilang ini orang guna-guna lah, apa segala macam. Jadi penting untuk kita sadar bahwa sakit jiwa itu sama seperti sakit fisik lainnya. Kalau kita pernah mm-hmm. terluka secara fisik, maka kita pun pasti bisa terluka secara jiwa.
1: Okay.
0: Hanya jiwanya kita tidak lihat fisiknya. Sehingga stop stigma. Kalau ada yang mengalami, kita dukung untuk segera profesional dan mendapatkan penanganan seperti itu kakak. Jadi kita harus menyetarakan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan jiwa itu setara gitu kak.
1: Okay.
0: Gedenya sama.
1: Jadi ketika menemukan hal seperti ini cepat segera ditangani ya, terutama dibawa ke mungkin psikolog ya, biar cepat dihilangkan nih traumanya ya, terlebih lagi kalau anak-anak ya kak ya.
0: Benar sekali kakak, karena anak-anak itu kan mm-hmm. mereka punya alam bawah sadar itu lagi aktif-aktifnya menyerap
1: iya.
0: apa saja gitu tuh kak, jadi
1: uh-huh.
0: akan terbawa dari masih kecil bisa sampai seumur hidup, dan mereka kan masih generasi berikut yang kita mengharapkan mereka sehat jiwa begitu kak.
1: Okay. Bisa produk. Baik kakak, nah ini terakhirnya apa pesan kakak nih kepada masyarakat Flores agar dapat bersama-sama bangkit dan pulih setelah bencana ini?
0: Oke. Okay. Gempa boleh mengguncang Flores uh-huh. dan Bapak Ibu di sana, keluarga Handai Tolan, tapi gempa tidak boleh kita biarkan untuk mengguncang jiwa kita selamanya.
1: Uh-huh.
0: Rasa

0: tapi kali ini saya harus membangunnya dengan yang bagus. Jadi kayak mereka akan menjadi komunitas yang kuat secara psikis dan juga sosial. Jadi mari bangkit bersama, tunjukkan bahwa orang Flores itu dikenal kuat, gotong royong, penuh iman. Dan saya kemarin sepanjang perjalanan dari Nagekyo ke Manggarai Timur, saya lihat Flores itu kaya, kaya dalam banyak hal. Jadi tetap kuat, bangkit untuk maju terus gitu kan.
1: Oke, jadi jangan larut ya di dalam kesedihan maupun trauma ya ketika terjadi bencana ya. Harus segera bangkit dan pulihkan kondisi jiwa dan raga kita ya Kak ya.
0: Terus sekali Kakak.
1: Baik Kak Irma, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan harapan yang sudah disampaikan oleh Kak Irma ini bisa tersampaikan ya kepada masyarakat Flores khususnya ya yang mengalami atau terdampak gempa nih. Dan juga mudah-mudahan saja apa yang sudah dilakukan oleh Kak Irma dan teman-teman ini juga bisa mengembalikan kepercayaan diri baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa maupun lansia serta kelompok rentan lainnya ya Kak.
0: Terus sekali Kakak, amin, amin, amin, amin.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Kak untuk waktunya malam hari ini. Sukses dan sehat selalu.
0: Sukses juga untuk Kakak dan Pro 1 RRIND.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kami bersama Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT, Kak Immaculata Bete ya, terkait dengan kiprah Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT yang melakukan kegiatan pendampingan psikososial ya terhadap korban gempa Flores. Saya Joanna dan juga rekan Budi Buku mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi, karena kami masih terus menemani Anda ya sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Apa perbedaan antara siaran AM dan FM?

dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun, saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun, karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM, sering terganggu oleh gedung-gedung tinggi dan cuaca yang merupakan masalah besar di dunia saat ini.

Selamat malam pendengar Pulau Satu di mana pun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran dari serial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan mendengar di malam hari ini ya, saatnya kami akan temani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam hari ini saya sudah mempersiapkan ya lagu-lagunya nih. Dari yang pertama ya, ada Jekustik Untuk Cinta, kemudian Judika Setengah Mati Merindu, kemudian ada Nindi dengan Katakan Sejujurnya, Pasha featuring Adelia dengan Penghujung Cintaku, kemudian ada Tulus dengan Teh Hijau, Rem Lawode dengan Komang,

0: Saatnya kita bersama ya dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mari kita berbagi rindu ya di malam hari ini dengan lagu-lagu yang sudah saya sebutkan tadi. Sudah ada Yeri nih. Halo, selamat malam Yeri. Apa kabarnya?
1: Selamat malam Johanna, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Yeri malam hari ini?
1: Baik, bagaimana kabar Johanna di situ?
0: Puji Tuhan baik dan sehat ya Yeri.
1: Amin.
0: Oke, Yeri malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Jiko Stick untuk
1: sudah,
0: cinta.
1: Sudah, saya sudah dengar dari Mario Geklau aja.
0: Oke, Mario Geklau, korbanmu. Oke nih, siapa nih? Bukan saya kan jadi korbannya Yeri. Oke, Yeri silakan nih salam-salamnya nih untuk siapakah malam hari ini?
1: Pertama-tama buat Johanna bersama Bang Budi, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti dan jangan lupa kalau sudah selesai nanti jam 12-nya pulang hati-hati ya.
0: Oke, terima kasih Yeri doanya.

0: salam-salam yang lainnya ada Bang Jabox dan juga Opa Juan di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Abang Agus, Abang Asonto, Opa De Lourdes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Sipri di Boawai, ada Mama Hilda di Nanganesa, Mama Oce di Bukit Tangor, untuk Ibu Erlina di Roworena Barat, ada Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, untuk Tedinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, ada Sari di Banjarmasin, Ramlan di Buton Tengah, Mas Galu di Jawa Timur, untuk semua keluarga besar maupun Labcast yang mungkin lagi mendengarkan siaran Pro Satu RRIND, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Elsa Maria di Bajawa, selamat malam Elsa, kalau ada waktu bisa gabung. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro Satu RRIND yang lagi pantau di acara Ruang Rindu pada malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Buat Johanna, saya terima kasih, saya tunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih buat Yeri ya, salam buat keluarga, dan juga ditunggu ya, lagunya pasti akan diputarkan. Setelah Yeri ada Oma Ceril nih. Halo, selamat malam Oma.
2: Halo, selamat malam Mbak Johanna.
1: Iya, tumbennya malam hari ini cepat ya Oma ya.
2: Iya, sudah tunggu dari tadi. Pas yang belum terlalu antri, jadi masuk cepat.
1: Oke, biasanya di akhir-akhir nih Oma baru gabung ya.
2: Iya, biasanya akhir-akhir baru gabung.
1: Baik Oma, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
2: Lagu yang terbaru ya, dari Tulus tuh.
1: Tulus, Teh Hijau. Biar,
2: iya, betul sekali.
1: Biar langsing hijau. Ya.
2: Iya.
1: Minum teh hijau biar langsing nih. Oke, Oma. Salam-salamnya untuk siapa nih malam hari ini? Silakan.

0: Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Pulangnya hati-hati di jalan jam 12 malam sebentar.
1: Kiamat, terima kasih.
0: Kopi balik untuk Yeri, terima kasih Yeri, salamnya. Dan untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, yang tidak sebutkan namanya satu persatu, semuanya dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Johanna, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam ya untuk Oma Cheryl yang ada di bawah Nawa ya. Setelah Oma Cheryl, oke, ini ada Kakak Elsa Maria nih, baru disebutkan tadi ya sama Yeri langsung nih ya. Halo, selamat malam Kak Elsa Maria, apa kabarnya?
2: Selamat malam Kak Johanna.
1: Iya, Kakak apa kabarnya nih malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya ya sedikit baik.
1: Kenapa sedikit baik nih Kakak?
2: Lagi gabut.
1: Oke, lagi gabut ya. Mudah-mudahan saja setelah ruang ikut di Ruang Rindu ini gabutnya hilang ya, diganti dengan cerah ceria ya, diganti dengan bahagia ya nih. Oke. Kak Elsa, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih, Kak?
2: Boleh request sendiri.
1: Ini malam hari ini sudah saya siapkan nih, ada Jikustik dengan Untuk Cinta, kemudian Judika dengan Setengah Mati Merindu. Katakan
2: Judika aja, okay. Setengah Mati Merindu.
1: Oke deh. Salam-salamnya malam hari ini, Kak.
2: Salam-salamnya yang pertama untuk Kak Johanna beserta operator. Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Persatu dari ND, ada Kak Leni, ada Kak Christine, ada Kak Angel, ada Kak Dito, ada Kak Rian, ada Kak Nia, dan semua kakak-kakak lainnya mungkin yang tidak sempat Elsa Maria sebutkan nama satu persatu. Ada Kak Operator dengan nama Kak Melki, dan yang sekarang ini juga Kak Operatornya. Okay. Dan juga untuk semua saja pendengar setia Persatu dari ND, sudah ada yang masuk tadi, Oma Cheryl ya, mudah-mudahan tidak salah Oma namanya. Terus ada Bang Yeri juga, terus Putra Mus, dan semua saja pendengar setia Persatu. Ada juga bunda yang di Momere kalau gak salah, Bunda Ima,
1: Bunda
2: ya.
1: Ima. Ya, betul.
2: Terus mungkin juga ada pendengar setia dari Manado, juga saya kenal dari Elsa Maria di NTT, dan juga untuk semua saja malam ini yang sedang mendengarkan acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, spesialnya untuk sendiri saja yang lagi gabut dan juga lagi kangen nih sama papa dan mama.
1: Oke, terima kasih Kak Elsa.
2: Terima kasih Kak Johanna, dan selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Salam buat keluarga tercinta ya. Sehat-sehat ya selalu Kak Elsa Maria. Baik, mendengar Pro 1 dimanapun berada, kita nikmati ya lagu dari Maria Geklau dengan Korbanmu, kemudian juga Adia Tulus dengan Teh Hijau, dan Judika Setengah Mati Merindu.

0: make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kembali lagi ya. Saya buka kesempatan ya untuk Anda yang ingin berbagi rindu. Di malam hari ini ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu nih. Bapak Nasrun ya, silakan nih, ditunggu ya. Oke, ini sudah ada Om Papi ya, yang ada di Wolowaru nih. Halo, selamat malam Om Papi, apa kabarnya?
1: Selamat malam Ibu Joanna, selamat bersua kembali.
0: Lama tidak dengar suaranya nih ya. Om Papi, apa kabarnya nih?
1: Puji Tuhan, kabar Wolowaru baik.
0: Okay.
1: Barusan diguyur hujan sedikit saja tadi.
0: Aduh, hujan berkat nih ya berarti ya.
1: Itu sudah.
0: Ende belum nih ya. Mungkin setelah Wolowaru dia turun ke Ende nih.
1: Puji Tuhan, mudah-mudahan.
0: Oke deh Om Papi, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Jikustik, Untuk Cinta Katakan Sejujurnya dari Nindi. Pasal featuring Adelia dengan Penghujung Cintaku, Remla Ode.
1: Katakan sejujurnya saja.
0: Oke deh, jangan tipu-tipu ya. Oke, Om Papi, salam-salamnya nih malam hari ini.
1: Buat Ibu Joanna bersama di Box Musik, ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat walaupun panas. Salam sehat dari Wolowaru, sebentar pelanya hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Buat Oma Ceril, terus ada Oma Deva, terus ada Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Nursia, Ibu Yanti, terus ada Mama Oce, Mama Feri, Mama Ino, Ibu Dinda, terus ada Bunda Emilino di Kupang, Ibu Wigati, Ibu Puja, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Maxi, Opada Lordes, Om Loris, Bang Oris, Putra Tengah, Bang Marcel, ada Yeri, terus Bang Asonto, terus ada Bang Sipri, Bapak Frans di Bomba, terus ada Bang Cabo, Bapak Ingrid, Putra Mus, ada Olin, ada Widya, terus dan buat semua pendengar setia dari Persatu ini tanpa terkecuali ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan salam sehat dari Wolowaru. Ibu Joanna boleh, terima kasih dan kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih dan ditunggu lagunya ya, akan saya putarkan ya Om Papi ya. Buat Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya, ditunggu nih ya teleponannya nih malam hari ini di ruang rindu. Kemudian ada Ibu Wigati juga, kemudian ada Teteh Dinda, Olin, dan juga Bunda Ima, serta semua yang ada di Maumere ya, Nano juga nih, mudah-mudahan sehat semuanya. Oke deh, Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah nih, halo selamat malam.
2: Malam, Bang di depan pagar rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabarnya Bapak Nasrun?
2: Alhamdulillah sama kita, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Oke, alhamdulillah. Bapak Nasrun malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Jikustik.
2: Lagu apa?
0: Untuk cinta Pasha dengan Penghujung Cintaku.
2: Ya, Jikustik saja Mbak ya.
0: Jikustik. Untuk cinta. Baik, Bapak Nasrun,
2: silakan. Ya, tambah lagunya sambut tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah, semua kurunya hari yang dalam tugas malam selalu selamat istirahat.
0: Makasih.
2: Salam satu ada semuanya. Ya sudah mas, sangat kompak semuanya lah di kota Ende walaupun luar kota Ende. Ya, terima kasih. Salam jabat terlihat. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam buat Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Dan juga buat Ramla, buat Sari, buat Mas Galu juga ya, yang ada di posisinya masing-masing. Buat Kakak Puja di Bintuni, lama nih ya, saya tidak pernah dengar suaranya lagi nih. Mudah-mudahan sehat ya. Dan mendengar Pro 1 dimanapun berada, kita nikmati ya lagu Katakan Sejujurnya dari Nindi, kemudian juga Jikustik Untuk Cinta.

Atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk gigi anda.

0: bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
0: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa

sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan

untuk jumpa kita di malam hari ini. Kami juga akan menghadirkan ya tips untuk Anda bagaimana cara menjaga agar jantung kita tetap sehat ya. Nah, ini ada cara sederhana tapi sangat efektif nih ya pendengar. Nah, berbicara tentang kesehatan jantung ya pendengar, jantung ini memegang peran penting nih untuk kita ya manusia. Nah, dalam menjaga kelangsungan hidup dengan terus memompa aliran darah ke seluruh tubuh tanpa henti, ini juga terkadang ya tekanan pekerjaan, padatnya aktivitas seharian, dan juga kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat bisa membuat seseorang lupa memperhatikan kesehatan jantungnya. Karena itu memahami dan juga menerapkan bagaimana cara menjaga kesehatan jantung secara rutin sangat penting ya agar fungsi organ tersebut tetap optimal. Nah, kebiasaan ini bisa dimulai dari rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti memperoleh waktu tidur yang cukup dan juga berkualitas. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap ya, berikut kami hadirkan cara menjaga kesehatan jantung. Nah, menjaga kesehatan jantung ini bisa dilakukan dengan meninggalkan gaya hidup sehari-hari yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung ya. Nah, pola makan sehari-hari memiliki peran yang penting dan juga sangat besar ya terhadap kesehatan jantung. Oleh karena itu, penting untuk memilih jenis makanan yang tepat agar kesehatan jantung tetap terjaga. Nah, makanan yang sehat untuk jantung itu terdiri dari kombinasi berbagai sumber makanan ya, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Nah, selain itu juga guna menjaga kesehatan jantung sebaiknya kurangi konsumsi daging olahan ya seperti ham, bacon, sosis dan juga hot dog nih, serta makanan asin ya seperti ikan kering. Nah, asupan garam juga perlu dikurangi. Asupan garam yang direkomendasikan adalah 1500 mg atau setara dengan 1 sendok teh per hari nih pendengar. Selain itu juga ada jumlah pantangan makanan penyakit jantung ya seperti makanan olahan, makanan kaleng dan juga makanan cepat saji. Camilan manis seperti donat dan kue juga sebaiknya dikurangi dan dapat diganti dengan berbagai buah yang bagus untuk jantung seperti apel atau juga buah beri. Apabila ingin minum manis, pilihlah jus buah tanpa pemanis tambahan ya, agar bisa menghindari ketergantungan terhadap pemanis buatan atau pemanis tambahan ya, seperti minuman lain ya yang bersoda juga nih pendengar. Kemudian juga menurunkan berat badan. Obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung ya. Seseorang dikatakan obesitas bila memiliki indeks massa tubuh kurang lebih 25 ya. Karenanya jika memiliki berat badan berlebihan, cobalah menurunkan atau melakukan defisit kalori dengan mengurangi 500 kcal dengan dalam diet harian ya. Hal ini akan sangat membantu untuk menurunkan berat badan rata-rata setelah setengah ya hingga 1 kg dalam seminggu.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah Anda bahwa kupu-kupu merasakan rasa bukan dengan mulutnya, melainkan dengan kakinya? Ya, indera perasa kupu-kupu berada di bagian kakinya. Saat hinggap di daun atau bunga, mereka sebenarnya sedang mencicipi

Jika terasa sesuai, barulah kupu-kupu akan melanjutkan proses berikutnya. Fakta unik ini mengajarkan kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban yang mungkin belum kita sadari. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingat

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kita tinggalkan ya Cannonball dengan Mengalah. Dan pendengar, kita lanjutkan ya informasi terkait dengan cara menjaga kesehatan jantung ya, secara sederhana tapi efektif nih. Selain mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung, kemudian juga menurunkan berat badan. Nah, ini perlu juga ya agar jantung tetap sehat, olahragalah yang rutin. Nah, cara menjaga kesehatan jantung yang tidak kalah penting adalah olahraga secara teratur. Rutin melakukan aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan ideal dan juga menurunkan kemungkinan terkena kondisi lain yang berpotensi membebani jantung seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. Nah, aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan melakukan setidaknya 150 menit ya per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik berat atau kombinasi keduanya. Sebaiknya aktivitas fisik tersebut dilakukan sepanjang minggu ya. Kemudian bergerak lebih banyak dan juga mengurangi durasi duduk. Aktivitas fisik apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian meningkatkan intensitas latihan aerobik untuk melatih jantung. Dan lakukan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi seperti latihan ketahanan atau angkat beban setidaknya 2 kali seminggu. Dan yang terakhir, mengelola stres dengan melakukan aktivitas fisik atau meditasi. Kemudian hindari rokok ya. Menghindari rokok atau menghentikan kebiasaan merokok adalah salah satu cara menjaga kesehatan jantung yang efektif. Perlu dicatat nih pendengar ya, zat kimia dalam tembakau ini dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah dan juga detak jantung. Ini membuat jantung bekerja lebih keras ya untuk memasok oksigen yang cukup ke tubuh dan juga otak. Kemudian hindari alkohol nih. Cara menjaga kesehatan jantung selanjutnya adalah menghindari konsumsi minuman beralkohol. Pada dasarnya tidak ada batas aman untuk minum alkohol, sehingga akan lebih baik jika konsumsinya dihentikan sepenuhnya untuk menjaga kesehatan jantung secara optimal.

0: sebagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Satu dari lima kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130.000 jiwa, korban hilang sekitar 37.000 jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selain hindari alkohol, cara menjaga kesehatan jantung yang sederhana namun efektif adalah menjaga tekanan darah dan juga gula darah. Nah, cara penting untuk menjaga kesehatan jantung juga bisa dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah secara teratur. Apabila didiagnosis menderita hipertensi atau diabetes, pasien dan dapat berdiskusi dengan dokter mengenai rencana pengobatan yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit kardiovaskular. Nah, selain itu juga sebagian besar orang tidak menunjukkan gejala apapun meski memiliki tekanan darah tinggi, dan hal ini bisa membahayakan jantung. Karena itu, cobalah untuk melakukan pengecekan kesehatan secara berkala dan mendeteksi hipertensi dan melakukan penanganan lebih dini, itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian, mengendalikan stres. Perlu diketahui ya pendengar bahwa stres yang berkelanjutan dapat berperan dalam tekanan darah tinggi dan faktor resiko lain untuk penyakit jantung. Sayangnya beberapa orang justru mengatasi stres dengan cara yang tidak tepat ya, seperti makan berlebihan, minum alkohol, atau merokok. Hal ini dapat membuat resiko terkena penyakit jantung lebih tinggi. Jika sedang stres ya, cobalah melakukan hal atau aktivitas lain seperti melakukan aktivitas yang disukai ya, latihan relaksasi, melakukan yoga atau meditasi ya. Apabila stres terasa sangat berat dan membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.

0: Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Merupakan salah satu tempat persembunyian prajurit Jepang pada masa penjajahan. Dalam bahasa Ende dikenal dengan Ata Nippo, orang Jepang. Ata Nippo adalah sapaan orang Ende terhadap prajurit Jepang. Menurut sejarah bahwa Gomo Nippo dibangun pada awal Maret 1942 oleh tentara Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik, bala tentara Nippon kembali menjajah rakyat Indonesia selama 3,5 tahun. Mereka berada di Ende dan menjajah rakyat Ende selama kurang lebih 3,5 tahun. Untuk mengamankan prajurit dan alat perang, tentara Nippon membangun Gomo Nippo sebagai markas atau benteng mereka untuk melindungi dan mengintai musuh saat aksi baku tembak dengan tentara Belanda yang saat Perang Pasifik bergabung dengan kubu sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Prancis, yang pada saat itu tentara Belanda masih menguasai semua warga Nua Mere Roreke atau Kampung Besar Roreke. Saat ini Gomo Nippo sudah diganti dengan nama Goa Maria Fatima dan dijadikan tempat wisata rohani.

Kisah inspiratif. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah, ia hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek si tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilauan terkena pantulan matahari. Sejenak terdiam, tanah pun membalas, "Ya emas, benar, benar sih kamu berkilauan. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu juga bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah, tempat para manusia merasa tenang dan nyaman?" Jawab si tanah dengan tenang. Emas pun terdiam seribu bahasa.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi 100,5 FM, kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Angela But dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Florata pagi ini.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di Florata pagi ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Di pagi hari ini pendengar, tentunya kita mengawali segala kegiatan, aktivitas kita, dan tentunya puji syukur kita ya kepada Yang Maha Kuasa dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan kita akan hadirkan topik hidup dalam cahaya Kristus yang kami hadirkan bersama dengan narasumber Pendeta Victor dari GPPS Petra ND untuk Anda hingga nanti jelang pukul 5:50 waktu Indonesia Tengah. Tentunya tetap bersama kami dalam renungan pagi hari ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom pemirsa pendengar Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari Gereja GPPS Petra ND. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan hari ini. Tentu harus kita dasari dengan syukur, doa, dan juga perenungan akan kebesaran Tuhan. Hari ini topik yang akan kita pelajari adalah hidup dalam cahaya Kristus. Nanti kita akan baca bersama-sama ayat yang akan kita bacakan, yang akan saya bacakan. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia memimpin perenungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami, untuk segala anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh merasakan kembali pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang menyegarkan kami ini. Terima kasih, dan kami juga boleh berkesempatan pagi ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Ampuni segala dosa salah kami ya Tuhan. Biarkanlah teringat hati dan pikiran kami lebih benar-benar fokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu sehingga tertanam dan berbuah bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, renungan pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose, yaitu Kolose pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Jadi ini satu perikop full ya Bapak Ibu, satu perikop full dengan judul ucapan syukur dan doa. Saya bacakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mendengar kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenaan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian keseluruhan perikop yang sudah saya bacakan dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Surat Kolose ini merupakan salah satu dari 4 surat Rasul Paulus yang ditulis dari dalam penjara, dikenal dengan prison epistles. Surat ini ditulis bersamaan dengan surat kepada jemaat di Filipi dan juga kepada Filemon. Kolose adalah sebuah kota kecil di lembah sungai Likrus di wilayah Frigia. Frigia ini saat ini ada di negara Turki. Letaknya Kolose sekitar 160 km di sebelah timur kota Efesus. Kota Kolose pernah menjadi pusat perdagangan, namun pada abad pertama Masehi, kejayaannya sudah memudar dan dibayangi oleh kota Laodikia dan Hierapolis yang berdekatan dan lebih jaya. Jemaat Kolose kemungkinan besar tidak didirikan langsung oleh Rasul Paulus, melainkan melalui pelayanan Epafras. Surat ini ditulis dengan tujuan utama menghadapi ajaran sesat yang mulai mengancam jemaat di Kolose. Sebuah pencampur adukan ajaran atau keyakinan yang menggabungkan unsur Yudaisme dan juga filsafat Yunani pada saat itu. Juga pencampur adukan ajaran Kristus dengan mistisisme lokal, termasuk penyembahan kepada malaikat. Itu nanti dibahas Rasul Paulus di pasal yang kedua ayat yang ke-18. Seorang arsitek tidak akan pernah membangun gedung setinggi 30 meter di atas tanah yang tidak layak atau tidak kuat. Demikian juga Rasul Paulus. Sebelum menghadapi ajaran sesat dan memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose, pertama-tama ia membangun dasarnya, yaitu kasih syukur atas anugerah Injil dan doa bagi pertumbuhan rohani jemaat tersebut. Dasar yang kuat menentukan keteguhan keseluruhan bangunan iman. Nah, kita akan pelajari ayat demi ayat, mulai dari ayat yang ketiga dan sampai kelima. Pada ayat ketiga sampai kelima ini, Rasul Paulus membuka suratnya dengan ucap syukur kepada Allah, bukan ucap syukur atau berterima kasih kepada jemaat di Kolose. Ini penting karena segala kebaikan yang ada pada jemaat bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan semata-mata dari Allah. Jadi syukur kepada Allah adalah respons yang tepat atas pekerjaan yang dibuat oleh Allah. Rasul Paulus menyebutkan 3 pilar kekristenan yang paling terkait di ayat ini, yaitu ada iman dalam Kristus Yesus, ada kasih kepada semua orang kudus, dan ada pengharapan yang tersimpan di sorga. Ketiga hal ini saling menopang, bahwa iman kepada Kristus menghasilkan kasih yang nyata, kasih itu digerakkan dan ditopang oleh pengharapan akan kekekalan, bahwa itu adalah harapan akan kemuliaan yang akan datang. Sebagaimana 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kemudian Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada ayat yang kelima ada frasa di situ, pengharapan yang tersimpan. Disimpan dengan aman atau disisihkan. Artinya demikian, bahwa pengharapan Kristen bukanlah ilusi atau angan-angan kosong. Ia seperti warisan yang sudah didepositokan di tempat yang paling aman di seluruh alam semesta, yaitu di hadapan Allah sendiri. Pengharapan inilah yang mendorong iman dan kasih kita saat ini. Ayat 5b dan ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-5b, Rasul Paulus menyebut pengharapan itu telah disampaikan melalui firman kebenaran, yaitu Injil. Injil bukan sekedar informasi. Injil adalah kuasa Allah, sebagaimana Roma 1 ayat 16 mengatakan demikian. Dan kuasa itu nampak dalam buah yang dihasilkan. Kemudian ayat yang ke-6 adalah pernyataan yang luar biasa, bahwa Injil berbuah dan terus berkembang. Dua kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Tidak stagnasi, tidak stagnan, tidak jalan di tempat. dia berbuah dan berkembang. Jadi Injil bukan hanya berbuah satu kali lalu berhenti, melainkan Injil terus-menerus berbuah setiap hari di setiap sudut dunia. Rasul Paulus bersaksi bahwa ini terjadi di seluruh dunia. Ini sebuah pernyataan misioner sekaligus visioner yang mengagumkan dari seseorang yang saat itu sedang berada di dalam penjara. Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang aku suruhkan kepadanya. Kunci dari buah itu disebutkan di akhir ayat yang ke-6, bahwa mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Artinya bahwa pengenalan yang benar akan anugerah Allah, bukan anugerah yang dicampur dengan usaha-usaha manusia, bukan anugerah yang dipotong oleh legalisme. Itulah yang menghasilkan buah yang sejati. Kemudian ada juga disinggung teladan dari Epafras, seorang penginjil, rekan sepelayanan Rasul Paulus, di ayat yang ke-7 dan ke-8. Rasul Paulus memperkenalkan Epafras sebagai seorang yang Allah pakai untuk membawa Injil ke Kolose. Epafras disebut sebagai kawan pelayan yang kekasih dan pelayan Kristus yang setia. Kesetiaan adalah kata kunci di sini. Bukan kehebatan, bukan karisma, bukan popularitas, bukan metode yang spektakuler. Allah memakai orang-orang yang setia. Epafras juga menyatakan kepada Paulus tentang kasih jemaat dalam roh, ayat yang ke-8. Kasih yang sejati selalu datang dari Roh Kudus, bukan dari tekad manusia semata. Ia mengingatkan kita bahwa buah rohani bukan hasil program atau hasil dari strategi yang baik, melainkan hasil karya Roh Kudus dalam diri orang-orang yang menggenggam Injil. Kemudian ada doa Rasul Paulus bagi jemaat tersebut, yaitu jemaat Kolose, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Pertama, doa untuk hikmat dan pengenalan yang sempurna di ayat 9. Rasul Paulus mengawali doa ini dengan permintaan yang sangat mendasar, bahwa supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ini bukan pengetahuan sekedarnya saja, melainkan pengetahuan yang penuh dan yang mendalam. Bukan pengetahuan akademis semata, tapi pengenalan yang mengubah pola hidup, cara hidup, dan gaya hidup. Di tengah ancaman ajaran-ajaran palsu dari filsafat-filsafat di Kolose yang mengklaim pengetahuan rahasia, Rasul Paulus menegaskan bahwa hikmat sejati hanya tersedia melalui Injil Kristus, bukan spekulasi filsafat manusia. Amsal pasal 9 ayat 10 berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hidup layak di hadapan Tuhan, ayat yang ke-10. Doa Paulus yang berikut, ia berdoa agar pengenalan itu menghasilkan, pengenalan yang di ayat 9 tadi ya, pengenalan itu menghasilkan hidup yang layak, yaitu berjalan dengan cara yang sepadan dengan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Ini menggambarkan seluruh pola kehidupan, bukan hanya pada momen-momen atau perayaan-perayaan keagamaan tertentu saja. Jadi setiap gerak-gerik, setiap tingkah laku, setiap segala perilaku, dimanapun tempatnya, di tempat usaha, di rumah, di sekolah, dan di mana-mana saja tempatnya, perilaku itu sudah berubah menjadi perilaku hidup yang layak di hadapan Tuhan. Hidup yang layak ditandai oleh empat hal yang saling terhubung. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Pertama, berbuah dalam setiap pekerjaan yang baik. Ketaat, yaitu ketaatan yang aktif, bukan pasif. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan Allah, yaitu pengenalan yang semakin dalam dari hari ke hari. Ketiga, dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya, bukan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan ilahi. Keempat, menanggung segalanya dengan tekun dan sabar, serta gembira atau mengucap syukur. Inilah kemenangan rohani. Seseorang menanam sebuah pohon, katakanlah pohon mangga, di tanah yang kering. Ia rajin menyiram bagian-bagian batang dan akarnya. Bertahun-tahun berlalu, kemudian pohon itu kurang-kurang secara penampakan kurang mengesankan dari luar, dilihat dari luar. Namun ketika musim kemarau panjang tiba dan pohon-pohon lainnya menjadi layu, pohon mangga ini tetap sehat, bahkan dapat berbuah. Ternyata akarnya telah menghujam jauh, mencapai sumber air di bawah tanah. Demikianlah hidup yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar. Mungkin tidak terlalu mengesankan dilihat dari luar, tetapi akarnya sangat dalam sehingga bisa bertahan lebih lama di segala musim dan bahkan dapat tetap berbuah. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, dan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan setia dan seia sekata berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Injil tidak mengundang kita untuk menambahkan Kristus pada kehidupan kita. Justru Injil mengundang kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Kita maju ke ayat yang ke-11. Kekuatan yang bersumber dari Allah. Diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, kemuliaan Allah. Ini adalah kalimat yang sangat penting karena disinilah dinyatakan dengan jelas, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi menurut atau standar kuasa kemuliaan Allah sendiri. Tujuan kekuatan ini bukan untuk kehebatan atau keberhasilan secara duniawi, melainkan untuk mampu menanggung segala sesuatu dengan ketekunan dan kesabaran. Artinya adalah ketekunan dalam menghadapi keadaan yang berat dan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang menyakitkan atau menyusahkan. Syukur atas pemindahan kerajaan. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Puncak dari doa Rasul Paulus ini adalah undangan untuk bersyukur kepada Allah Bapa yang telah melakukan dua hal yang mengubah posisi kita selama-lamanya, dari kerajaan gelap kepada kerajaannya yang terang. Pertama, Allah melayakkan kita untuk mendapat bagian, di ayat 12. Berarti Allah yang membuat kita layak atau memampukan kita. Kita tadinya tidak layak, tapi Allah lah yang membuat kita layak. Ini adalah anugerah yang benar-benar murni. Sebagaimana Efesus 1 ayat 4-5 mengatakan, sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Itu yang pertama, kita dilayakkan untuk mendapat bagian, ayat 12. Yang kedua, Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Ayat yang ke-13. Kata memindahkan di sini seperti istilah pindah tugas atau pindah tempat dalam karir militer atau karir politik, yang menggambarkan sesuatu yang dipindahkan secara tuntas. Ya, dipindahkan secara tuntas. Inilah yang terjadi dalam pertobatan sejati atau perubahan pola hidup, gaya hidup dan cara hidup yang sejati, yang menjadi hidup yang layak di hadapan Kristus. Bukan sekedar perbaikan moral biasa atau bukan perubahan perilaku musiman, melainkan perpindahan kerajaan yang total, tuntas dan permanen. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut, dari dalam maut ke dalam hidup. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang bisa kita terapkan dari renungan sebut satu perikop ini? Kolose 1 ayat 3 sampai 14 ini bukan hanya sejarah teologis, ini adalah peta kehidupan orang Kristen yang praktis. Mari kita lihat apa yang bisa kita terapkan melalui renungan ini. Pertama, penting bagi kita untuk menjadikan Injil sebagai pusat syukur. Rasul Paulus tidak bersyukur karena keadaan hidup yang mudah. Ia bersyukur karena Injil sedang dan terus bekerja. Dalam dunia yang mengajarkan banyak syukur-syukur dengan penuh persyaratan, misalnya, bersyukurlah hanya jika hidupmu baik. Ini cara bersyukur yang salah. Melainkan, Kristen dipanggil untuk bersyukur atas sesuatu yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun. Injil yang berbuah, pengharapan yang tersimpan di surga, juga penebusan yang sudah sempurna. Yang kedua, berdoalah dengan prioritas yang benar. Doa Rasul Paulus bagi jemaat di Kolose tidak berisi permintaan untuk kesehatan, kemakmuran, atau keberhasilan bisnis orang-orang di Kolose. Ia berdoa untuk hikmat, pengenalan akan Allah, hidup yang layak dalam Kristus, dan kekuatan untuk jemaat di Kolose mampu menanggung segala keadaan. Yang ketiga, hidup sebagai warga kerajaan terang. Jika kita benar-benar telah dipindahkan dari kejar kerajaan kegelapan ke kerajaan anak Allah atau kerajaan terang, maka cara hidup kita harus mencerminkan kewarganegaraan yang baru itu. Bukan sekedar menghindari kejahatan, tetapi aktif berbuah dalam setiap hal-hal yang baik. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, di sekolah, dan di segala tempat. Kolose 1 ayat 3-13 ini membawa kita pada sebuah perjalanan yang indah. Dari syukur atas Injil yang berbuah, kepada doa untuk hidup yang layak dalam hikmat dan kekuatan Allah, hingga kepada pengharapan akan apa yang Allah telah lakukan dalam karya penebusannya melalui Kristus Yesus. Inti dari seluruh pengajaran dari perikop ini adalah bahwa Allah bekerja dari awal hingga akhir. Ia menanam Injil melalui Epafras. Ia membuat Injil berbuah. Ia membuat kita layak di hadapannya. Ia memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Satu-satunya respon yang layak dari kita adalah syukur yang tidak pernah berhenti. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari pemirsa pendengar Pro 1 ND yang terkasih dalam Kristus, apakah Injil sudah berbuah dalam diri kita? Bukan Injil yang dicampur dengan penilaian sendiri atau rekayasa-rekayasa tertentu, tetapi Injil yang tumbuh sendiri dengan ketaatan kepada Allah. Yaitu Injil yang merupakan Injil anugerah murni yang dikenal dengan sebenar-benarnya. Sesuai dengan ayat 6. Inilah satu-satunya Injil yang sungguh-sungguh berbuah dan terus berkembang di seluruh dunia dan juga di dalam hidup kita. Santo Agustinus dari Hippo berkata, jangan membawa karya-karyamu kepada Kristus, tetapi bawalah Kristus ke dalam karya-karyamu dan ia akan mengubah segalanya. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berkarya, kita selalu mengingat bahwa Allah bekerja dalam segala hal dari awal hingga akhirnya bagi segala kebaikan yang kita nikmati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini, mengingatkan kami, mencerahkan kami, dan menyegarkan kami bahwa Allah begitu besar, begitu dahsyat, dan begitu baik bagi kami, sehingga Allah telah memulai dan memberi pengharapan akhir bagi kami di kekalan. Terima kasih Bapa. Kami tutup renungan pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

0: Roh Kudus.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dengan sari berita, sebanyak 650 bangunan terdampak gempa Nusa Tenggara Timur ditangani bertahap. Satpol PP ND pagar sempadan Pantai Dao. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela Bot. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan keagamaan. Penanganan dilakukan secara bertahap. Informasi lengkapnya disampaikan Feriso.
1: Pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan mulai dari pembersihan kerusakan ringan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti saat meninjau fasilitas publik dan infrastruktur terdampak gempa di Nagekeo Kamis kemarin mengatakan dalam penanganan tanggap darurat, bangunan yang mengalami kerusakan ringan akan menjadi prioritas untuk dibersihkan dan diperbaiki. Pemerintah menargetkan penanganan kerusakan ringan dapat diselesaikan pada 2026. Sementara bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat akan masuk dalam program

0: lah yang rusak ringan sama yang rusak sedang maupun yang berat ya. Kita sedang lakukan identifikasi itu semuanya.
1: Selain fasilitas publik, penanganan juga dilakukan terhadap sejumlah jembatan yang terdampak gempa. Berdasarkan hasil peninjauan, jembatan-jembatan di sepanjang jalur ND hingga Nagekeo yang membutuhkan penanganan darurat telah diselesaikan dan kembali berfungsi. Meski demikian, masih terdapat beberapa jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui program Rehab Rekon.
0: Tadi saya juga sudah lihat juga untuk jembatan-jembatan sepanjang dari ND sampai ke Nagekeo ini, untuk darurat-darurat sudah diselesaikan semuanya dan sudah berfungsi semuanya. Ya, sudah berfungsi semuanya, mudah-mudahan. Tapi ada beberapa yang masih harus kita tangani, jembatan yang mungkin masih ditutup. Nanti masuk ke rehab rekon ya Pak ya, masih rehab rekon.
1: Pemerintah juga tengah mengidentifikasi bangunan publik dan fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan. Untuk kerusakan ringan, pembersihan dan penanganan darurat dilakukan segera, sedangkan kerusakan sedang dan berat akan ditangani melalui program rehab rekon setelah perencanaan teknis disiapkan. Langkah tersebut dilakukan agar pemulihan pasca gempa dapat berjalan bertahap dengan memprioritaskan fasilitas yang membutuhkan penanganan segera. RRI Ande Feriso melaporkan.
2: Beralih informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten ND kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Indao, Kamis 1 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah Perda sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Laporan Rofinus Wula.
3: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Ndao Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
4: Kalau menurut saya sebagai perintah desa, kami tidak siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagah, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja. Kami minta begitu saja. Kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagah, kami di sini orang-orang jual sini, orang geser macam di Pantiria di sana. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapak yang jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
3: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang Sempadan Pantai Indau. Sementara itu, Kasih Trantibum Satpol PP ND Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten ND nomor 2 tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Ndao.
5: Tindakan yang lebih preventif, ya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Ndao ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik kejelasan bagaimana tamannya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Ndao ini.
3: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan Sempadan Pantai.

0: RRI Enerfin Sfula melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ende masih memeriksa 228 sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan rumah rusak akibat gempa Flores. Laporan Ricardus Kota.
2: BPBD Kabupaten Ende masih memverifikasi 228 sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan rumah rusak akibat gempa Flores. Sanggahan tersebut disampaikan setelah pemerintah melakukan uji publik terhadap hasil verifikasi tahap pertama. Pada verifikasi tahap pertama, BPBD mencatat sebanyak 1.798 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda. Data tersebut terdiri dari 52 rumah rusak berat, 570 rumah rusak sedang, dan 1.176 rusak ringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Ecclesianus Meta, mengatakan setiap sanggahan akan diperiksa kembali oleh tim verifikasi dan teknis. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah keberatan masyarakat sesuai dengan kriteria kerusakan yang ditetapkan dalam pedoman BNPB.
3: Data sanggahan itu nanti akan kita dorong di gelombang kedua untuk pengusulan. Setelah kita tim verifikasi, tim teknis melakukan verifikasi atas sanggahan itu, kalau yang betul sanggahannya itu nanti kita masukkan untuk usulan, tapi kalau misalnya sanggahannya berdasarkan penilaian tim teknisnya tidak tepat, maka tetap akan ditinggalkan. Tapi yang paling utama prinsip kami, tidak ada satupun hak masyarakat atau kepentingan masyarakat yang akan ditinggal, akan kita coba suri satu persatu.
2: Menurut Marcellus, hasil verifikasi yang telah dinyatakan jelas akan dipadankan kembali dengan data kependudukan sebelum digunakan untuk pengusulan bantuan. Sementara data yang masih dalam proses sanggahan akan diarahkan ke gelombang berikutnya setelah pemeriksaan teknis selesai. Ia menjelaskan sebagian perbedaan muncul karena masyarakat menilai kerusakan berdasarkan kondisi bangunan secara kasat mata. Sementara petugas menggunakan pembobotan pada sejumlah komponen bangunan seperti atap, kolom, lantai, pondasi, dan dinding. BPBD Ende memastikan proses pemeriksaan terhadap sanggahan tetap dilakukan agar data kerusakan rumah dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah melalui tahapan verifikasi nantinya menjadi bagian dari dasar pengusulan bantuan stimulan maupun hunian sementara bagi masyarakat terdampak. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Beralih ke Kabupaten Nagekeo, pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perumbulok Cabang Bajawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perumbulok Cabang Bejawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Perwakilan Bulog Cabang Bejawa Laurentius menyebutkan bantuan yang diserahkan terdiri atas sejumlah kebutuhan pangan pokok. Sebanyak 250 paket tersebut berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
5: Kami dari Bulog ingin memberikan bantuan dari Bapak Wakil Presiden, Bapak Kesan Bapes, serta satu set bantuan isinya beras, minyak, dan gula.
4: Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Kabupaten Nagekeo yang masih menjalani proses pemulihan pasca gempa bumi. Bantuan pangan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga selama masa pemulihan. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi atas bantuan bahan makanan yang diberikan melalui Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang terdampak bencana saat ini.
6: Selama pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Nagekeo khususnya masyarakat terdampak, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menyalurkan bantuan lewat kami percaya bahwa bantuan ini mendukung percepatan penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih.
4: Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Dukungan bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan sekaligus membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas. aktivitas secara bertahap. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Kepatuhan membayar pajak kendaraan dinas dinilai penting untuk menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah kepada masyarakat. Laporan disampaikan Suimam.
8: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Ferdinand Sare mengatakan, pembayaran pajak kendaraan dinas perlu dilakukan tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa aparatur pemerintah menjalankan kewajiban administrasi sebelum mengajak masyarakat taat membayar pajak. Vincentius mengatakan, kepatuhan aparatur dapat menjadi contoh langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan secara tertib.
9: Kendaraan dinas bulan Januari sampai dengan bulan Agustus kemarin milik Pemben hampir mendekati 1000 unit. Terakhir data di bulan Agustus itu baru di angka 400-an unit yang membayar.
8: Ia melanjutkan, kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik juga harus memiliki dokumen perpajakan yang sesuai ketentuan berlaku. Vincentius menambahkan, kesadaran membayar pajak kendaraan dinas tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mendukung ketertiban penggunaan kendaraan pemerintah. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memperhatikan masa berlaku pajak kendaraan agar kewajiban pembayaran tidak terlewat. Kepatuhan aparatur dalam membayar pajak kendaraan dinas diharapkan turut memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pembayaran pajak kendaraan dapat berjalan tertib sekaligus mendukung pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Ende.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebar agen Perlinsos di tingkat desa dan kelurahan untuk membantu masyarakat rentan mengakses layanan perlindungan sosial berbasis digital. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
10: Sosial Flores Timur sebar agen Perlinsos untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan perlindungan sosial secara digital. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristina, mengatakan agen tersebut ditempatkan di desa dan kelurahan untuk mendampingi masyarakat mulai dari pendataan hingga pengusulan bantuan sosial melalui portal Perlinsos. Menurut Kristina, pendampingan ini terutama diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat maupun kemampuan dalam penggunaan layanan digital.
11: Di desa kelurahan yang sebagai agen untuk lebih proaktif untuk melaporkan kepada kami jika ada yang memang belum tersentuh kaitan dengan penggunaan digitalisasi bansos ini.
10: Selain agen yang disiapkan di desa dan kelurahan, Dinas Sosial juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin mengambil peran sebagai agen Perlinsos. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui portal resmi agen Perlinsos Kementerian Sosial dengan syarat memiliki identitas kependudukan digital atau IKD, serta memiliki kepedulian dan jiwa sosial untuk membantu warga di lingkungan sekitar. Dinas Sosial Flores Timur berharap keberadaan agen Perlinsos dapat memperluas akses layanan perlindungan sosial, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan sesuai ketentuan. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga koperasi Merah Putih. Laporan Yesinia Bella.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pelaksanaan sejumlah program strategis nasional mulai dari makanan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa. Wakil Ketua DPRD Ende, Flavianus Warau, menilai koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman elemen rentenir yang tidak berbadan hukum. Melalui pengelolaan yang transparan dan didukung manajemen yang profesional, koperasi diharapkan memberikan akses layanan ekonomi yang lebih aman dan terjangkau bagi warga. Dalam program makanan bergizi gratis, DPRD mendorong agar pelaksanaannya tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Ende. Pengelolaan program perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan lokal dalam rantai pasok program MBG.
13: Jadi pada prinsipnya kami mendukung terhadap program strategis nasional. Tapi kami minta tiga hal, terutama tepat sasaran, yang berikutnya libatkan produk lokal di wilayah itu, dan yang ketiga jangan bebani desa dengan administrasi tanpa anggaran.
12: Sementara itu, dukungan terhadap program cek kesehatan gratis diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan membantu masyarakat mengenali potensi gangguan kesehatan lebih awal dan mendorong penerapan pola hidup sehat. DPRD ND berharap pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar seluruh program strategis nasional dapat berjalan optimal. RRI ND Yesenia Bella melapor.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Laporan Riana Bara.
14: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi agar pembatasan kapasitas penumpang tidak mengganggu mobilitas masyarakat antar pulau. Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas, namun kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut juga dinilai harus menjadi pertimbangan mengingat kapal masih menjadi moda transportasi utama bagi warga kepulauan. Terlebih saat musim liburan dan masa sekolah, jumlah penumpang biasanya meningkat. Sementara itu, biaya transportasi udara yang relatif tinggi membuat masyarakat lebih banyak mengandalkan kapal untuk bepergian antar pulau. Kebutuhan terhadap kapal roll-on, roll-off, atau roro juga cukup tinggi. Selain mengangkut penumpang, kapal jenis ini dapat membawa kendaraan sehingga dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat. Warga berharap frekuensi perjalanan maupun ketersediaan armada roro dapat ditambah, terutama pada periode dengan peningkatan arus penumpang. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera atau Fraksi Gabungan DPRD ND Hairul Anwar mengatakan persoalan kapasitas penumpang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, penambahan armada oleh pemilik kapal dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang. Selain penambahan armada, pengaturan kapasitas juga diharapkan mempertimbangkan kondisi dan arus penumpang di lapangan.
15: Kita berharap transportasi laut, khususnya kapal roro ini, walaupun kita tahu kapal pel ini juga melakukan pelayanan, tapi operasinya itu cukup lama dalam satu kali putaran. Rutenya itu cukup jauh sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu ya tidak bisa maksimal. Kita berharap kapal roro ini adalah kapal yang paling tidak dalam seminggu itu dia bisa bolak-balik, sehingga kami berharap kepada perusahaan pemilik kapal ini bisa mempertimbangkan.
14: Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, dan operator kapal dinilai penting untuk menghasilkan solusi yang tepat, mengutamakan keselamatan, sekaligus memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses transportasi laut yang aman dan memadai. RRI ND, Riana Bara melaporkan.
1: Penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa Flores di sejumlah desa di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur gagal dilakukan hingga batas akhir perpanjangan waktu pada 1 Oktober 2026. Akibatnya ratusan ton beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana masih tersimpan dan belum diterima masyarakat. Laporan lengkapnya disampaikan Olive Vitin.
16: Penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa Flores di sejumlah desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur gagal dilakukan hingga batas akhir perpanjangan waktu pada 1 Oktober 2026. Akibatnya, ratusan ton beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana masih tersimpan dan belum diterima masyarakat. Kegagalan penyaluran ini menjadi perhatian setelah masa distribusi bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 berakhir pada 30 September lalu. Pemerintah sebelumnya telah memberikan tambahan waktu 1 hari untuk menyelesaikan proses penyaluran bantuan tersebut. Anggota DPRD ND Anselmus Kaise mengatakan bantuan beras tidak dapat dibagikan karena proses distribusi telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam sistem aplikasi penyaluran. Akibatnya, bantuan yang seharusnya diterima warga tidak dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Anselmus, persoalan ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk mencari solusi bagi masyarakat yang hingga kini belum menerima bantuan pangan. Di sisi lain, keterlambatan distribusi dipengaruhi fokus pemerintah desa dalam menangani dampak bencana gempa Flores selama Agustus hingga September. Berbagai kegiatan tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak membuat proses penyaluran bantuan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Selain itu, aktivitas adat dan sosial masyarakat juga disebut turut mempengaruhi pelaksanaan distribusi. Kesibukan warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan menyebabkan jadwal pembagian beras beberapa kali tertunda hingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi lapangan, jumlah bantuan beras yang harus didistribusikan mencapai sekitar 800 ton. Namun, sebanyak 54 ton telah dikembalikan ke gudang oleh Badan Pangan Nasional. Sementara itu, lebih dari 700 ton beras dilaporkan masih tersimpan di kantor desa dan belum tersalurkan kepada warga penerima manfaat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena bantuan pangan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat terdampak bencana.
17: Kami berharap pemerintah Kabupaten Ende bisa berkoordinasi tidak hanya di level kabupaten, bulog di daerah ini, tetapi juga dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian supaya bisa memperpanjang masa penyaluran.
16: Anselmus Kaise berharap pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan segera membangun komunikasi dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan pemerintah pusat. Ia juga mendorong adanya skema kompensasi bagi 8 kabupaten di Flores agar hak masyarakat penerima bantuan tetap terpenuhi meski distribusi mengalami kendala administrasi dan teknis di lapangan. RRI ND, Olive Wittin melaporkan.
1: Pendengar RRI, demikian Warta Berita edisi pagi ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jelambut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Endeavores, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali menoleh pada sejarah. 118 tahun lalu, fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing. Hari ini, tantangan kita bukan lagi melawan penjajah berbaju besi, melainkan menjaga masa depan yang sedang tumbuh. Di pundak anak-anak kita, di senyum ceria tunas-tunas bangsa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. Menjaga kedaulatan negara tak lagi hanya soal batas wilayah, tapi tentang bagaimana kita mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda. Karena dari rahim pendidikan yang kuat, lahir bangsa yang berdaulat. Mari bergerak bersama, jauhkan tunas-tunas bangsa dari pengaruh negatif. Bekali mereka dengan ilmu, iman, dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Jangan biarkan masa depan mereka layu sebelum berkembang. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

Norata Pagi ini. Norata Pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih ya yang masih bersama kami pagi hari ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini pendengar, di awal bulan Oktober ya? Semoga segala sesuatu yang direncanakan hari ini berjalan dengan baik dan tentunya berjalan dengan lancar ya. Kita akan hadirkan berbagai informasi untuk menemani pagi Anda yang di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan juga pendengar. Berbagai peristiwa penting yang terjadi di tanggal 3 Oktober. Ya, pendengar, tanggal 3 Oktober ditandai sebagai peringatan hari lahir pembela tanah air atau disingkat dengan PETA. Yang menyandur jurnal Universitas Pertahanan Republik Indonesia berjudul Pembela Tanah Air, Bela Negara sebagai Implementasi Nasionalisme dalam Kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini tentunya pendengar, PETA merupakan organisasi berbasis militer yang berperan penting dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pada hal ini tentunya jurnal dengan judul Nilai dan Semangat Tentara Pembela Tanah Air untuk Membangun Budaya Strategis Bangsa Indonesia dalam Memperkuat Bela Negara. PETA dibentuk oleh pihak Jepang berdasarkan usulan tokoh pergerakan bangsa Gatot Mangkupraja. Dan kemudian pada tanggal 3 Oktober 1943, Panglima Tentara ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk Gyugun atau Pembela Tanah Air yang dikenal dengan akronim PETA. Nah pendengar, pembentukan PETA ini memiliki dua sisi nilai, yaitu bagi Jepang pembentukan PETA merupakan langkah strategis bagi untuk tetap mengukuhkan wilayahnya dari serangan sekutu. Namun bagi bangsa Indonesia, PETA merupakan bentuk latihan militer yang didampakkan sejak dahulu. Kekuatan militer ini pun tentunya menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya sepanjang sejarahnya ya. Puncak perjuangan PETA ini bebasnya Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dari kekuasaan Jepang yang ditandai dengan berkibarnya Sang Merah Putih. Nah, terhadap dengan hasil ini ya, keberhasilan PETA sebagai sayap militer dalam merintis proklamasi kemerdekaan, dasar ini pun membuat PETA masuk dalam rentetan sejarah perjuangan bangsa Indonesia kemerdekaan, maksud kami bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan dan juga berdaulat. Selain itu juga pendengar, hari ini memperingati hari penting ya dan bersejarah bagi Irak. Tanggal ini menandai hari kemerdekaan Irak. Nah, dilansir dari National Today, Irak memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 3 Oktober tahun 1932 dari kekuasaan Ottoman. Kekaisaran Ottoman ini menguasai Irak sejak tahun 1831 yang memang awalnya merupakan gabungan tiga provinsi, yaitu Basra, Baghdad, dan Mosul. Namun setelah Perang Dunia Pertama, pendengar, tepatnya pada tahun 1920, Inggris berhasil menguasai Irak dari Ottoman. Pemberita baru ini tentunya memicu reaksi dari rakyat Irak yang tidak menyukai kependudukan Inggris. Nah tentunya kondisi ini memicu terjadinya protes besar di Baghdad hingga berkembang menjadi pemberontakan bersenjata. Setelah konflik berkepanjangan ini, tentunya Irak dan Inggris kemudian menandatangani perjanjian pada tahun 1922. Dan pendengar, Inggris memungkinkan Irak untuk memiliki kekuasaan sendiri, tetapi kekuasaan Inggris tentunya masih memegang kendali untuk urusan luar negeri. Hari ini juga hari penting nasional ya, di Korea Selatan. Dan pada tanggal 3 Oktober, Korea Selatan memperingati hari pendirian atau National Foundation Day, yaitu peringatan merujuk pada hari berdirinya Gojoseon, kerajaan Korea pertama oleh Dangun. Nah, hari untuk merayakan berdirinya negara, masyarakat Korea justru memiliki istilah Gacheonjeol yang artinya hari langit terbuka untuk menyebut National Foundation Day.
Dan hal ini tentunya banyak orang Korea yang melihat pendirian Go Joseon sebagai awal sejarah bangsa Korea. Kepercayaan ini tentunya makan sudah ada pada masa dinasti Joseon ya pendengar. National Foundation Day ini diperingati masyarakat Korea Selatan dengan upacara peringatan di Kuil Dangun dan kuil-kuil lain di seluruh negeri. Itu ya informasi yang kami rangkaikan untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Peristiwa penting dan juga unik yang terjadi di tanggal 3 Oktober. Semoga informasi ini juga bisa menambah sana informasi maupun bisa menambah edukasi ya untuk Anda. Kita masih bersama Anda pagi hari ini ya pendengar. Tentunya tetap bersama kami Florata pagi ini hingga jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian

hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat ada jatuh.
2: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Florata pagi ini. Info cuaca maritim.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Di pagi hari ini ya, kita akan update kembali informasi cuaca maritim edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Info cuaca maritim Nusa Tenggara Timur disampaikan oleh Kak Arya Daleksa Fadli, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Tanah Kupang. Selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pengguna setia RRND. Pagi hari ini bersama saya Arya Daleksa Fadli akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku 3 Oktober 2026 hingga esok hari 4 Oktober 2026. Pasaran potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Kondisi cuaca umumnya kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut Tenggara dengan kecepatan 8 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang. Dan jika keadaan cuaca pada saat akan melalui rasa kurang bersahabat, seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Arya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.

Pendengar selamat pagi, terima kasih Anda masih terus bersama kami dari kawasan nomor 1 Durian ND. Tentunya kami akan update terkait dengan informasi aktual untuk Anda. Pengunjung pasar Bongawani, Kabupaten ND mengeluhkan tumpukan sampah di saluran drainase yang dinilai mengganggu kebersihan dan pemandangan di kawasan pasar. Keluhan ini disampaikan warga kota ND Elna dalam program Hal RRI pada Jumat 2 Oktober 2026. Nah, pendengar, tentunya sampah terlihat menumpuk di saluran drainase tepatnya di samping toko Mujur yang berada di kawasan pasar Bongawani. Kondisi ini dinilai membuat lingkungan pasar terlihat jorok dan mengurangi kenyamanan masyarakat yang beraktivitas maupun berbelanja. Hal ini menurut Elna, sampah yang ditemukan berupa sisa-sisa sayuran dan plastik yang dibuang ke saluran drainase. Ia pun menduga

alami, tetap bersih, nyaman, dan juga tidak terganggu akibat tumpukan sampah. Informasi ini tentunya pendengar kami rangkum untuk Anda ya dari laman resmi rri.co.id. Anda juga bisa ikuti informasi lainnya di rri.co.id maupun bisa mendengarkan kami bisa melalui ya aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami dengan informasi lainnya ya pendengar. Kami juga nanti akan update ke ruang dengar Anda terkait dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten IND dorong literasi melalui layanan digital. Dan kita juga nanti akan membahas ini bersama dengan Pak Lamberto Sigasari, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten IND. Dan kita nanti akan update kembali ya terkait dengan bagaimana Dinas PMD Kabupaten Manggarai perkuat program tekad dalam mendorong kemandirian kelompok ekonomi desa. Tentunya tetap bersama kami ya di pagi hari ini dengan rangkuman informasi untuk dinikmati. Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
0: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
0: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
0: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok. Floratab.

bahaya nggak sih? Eh, sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, pagi hari ini kita akan update ya terkait dengan bagaimana Dinas Perpustakaan Kabupaten ND dorong literasi melalui layanan digital. Dan untuk mengetahui ini nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Lambertus Sigasari, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten ND. Tentunya pendengar, di awal perjumpaan kita ya, kita akan hadir sebagai bahwa berbicara tentang literasi, mungkin langsung terlintas pada pikiran kita ya, bahwa buku perpustakaan dan juga kegiatan membaca. Dan dalam hal ini tentunya masyarakat tidak hanya membaca buku dalam bentuk cetak, tetapi bagaimana mencari informasi melalui telepon genggam, komputer, ataupun berbagai layanan digital. Nah, untuk mengetahui ini seperti apa nanti ya, perpustakaan Kabupaten ND mendorong literasi melalui layanan digital, kita akan ketahui bersama dengan Pak Lambertus Sigasare sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten ND. Tentunya sudah terhubung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi rekan Angel, selamat pagi juga untuk pendengar setia RRI ND.
0: Salam semangat.
1: Salam sejahtera dan salam Pancasila bagi kita semua.
0: Amin, salam Pancasila. Salam semangat pagi hari ini, Pak. Mohon maaf mengganggu akhir pekannya ya, Pak Lambertus. Oke. Ya, baik. Baik. Pak, ini kita akan ketahui bersama seperti apa Dinas Perpustakaan Kabupaten ND untuk mendorong literasi melalui layanan digital. Dan tentunya kita akan ketahui seperti apa kondisi budaya membaca kita juga ya, Pak Lambertus, untuk wilayah Kabupaten ND saat ini yang harus diketahui oleh pendengar kita nih, Pak.
1: Baik rekan Angel, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada RRI ND yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi informasi dengan seluruh masyarakat Kabupaten ND. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, perpustakaan tidak boleh hanya hadir dalam bentuk gedung atau dalam bentuk rak-rak buku. Ya, perpustakaan harus mampu hadir lebih dekat kepada masyarakat. Ya, termasuk memberi ruang melalui layanan digital. Karena itu Dinas Perpustakaan Kabupaten ND ini menghadirkan sebuah platform layanan digital yang namanya ELIA. Ya. ELIA ini akronim dari ND Library and Archive. Ya. Nah, aplikasi layanan digital ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi, pengetahuan, dan berbagai layanan perpustakaan, sekaligus mendorong masyarakat untuk semakin gemar membaca, belajar, dan memanfaatkan teknologi secara positif. Seperti itu mungkin rekan Elia.
0: Iya, baik. Dan ini juga hal yang luar biasa untuk wilayah Kabupaten ND ya, Pak, agar lebih praktis dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten ND. Nah, dibalik dengan adanya aplikasi digital ini nih ya, Pak Lambertus, boleh diketahui apa yang menjadi dorongan awal terbentuknya layanan digital ini nih, Pak?
1: Jadi memang selama ini layanan perpustakaan daerah Kabupaten ND itu masih dilakukan secara konvensional ya. Itu artinya bahwa masyarakat yang ingin membaca buku itu dia harus datang ke gedung perpustakaan daerah ya.
0: Iya.
1: Dan kami melihat ada perubahan perilaku masyarakat ya. Jadi memang sekarang masyarakat sudah sangat dekat dengan teknologi dan internet ya. Karena itu pelayanan pemerintah juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Maka dari itu kami tidak ingin masyarakat merasa perpustakaan itu jauh, ya, atau sulit dijangkau atau hanya untuk orang-orang tertentu, ya. Justru perpustakaan harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat, ya. Karena itu kami melakukan transformasi digital dari pelayanan konvensional menuju pelayanan digital, ya. Transformasi itu yang namanya Elia tadi atau Ende Library and Arsip, ya.
0: Iya. Iya. Baik. Nah, selama proses adanya layanan digital dengan sebutan Elia tadi, ya, Pak. Seperti apa nih perkembangan sampai dengan saat ini nih, Pak?
1: Di Elia ini, Elia sesuai dengan akronimnya Ende Library and Arsip. Di situ tersedia banyak sekali koleksi, ya. Jadi saat ini pada aplikasi Elia ini sudah memiliki lebih dari 15.000 koleksi, ya. Itu terdiri dari buku-buku, katalog buku-buku, kemudian terdiri dari buku-buku digital, juga arsip-arsip daerah. Jadi di Elia ini mengintegrasikan antara buku dan arsip, ya. Jadi masyarakat dapat mencari koleksi melalui katalog digital, ya. Kemudian tentunya juga untuk mengakses Elia ini masyarakat juga harus melakukan pendaftaran keanggotaan secara online dan memanfaatkan layanan perpustakaan dan kearsipan yang tersedia. Jadi sangat disayangkan kalau masyarakat belum bisa mengakses Elia, ya, karena kurang lebih 15 ribuan koleksi itu bisa dibaca dan dipinjam secara gratis, ya. Jadi untuk menjadi anggota juga syaratnya sangat mudah, ya. Cukup memiliki nomor induk kependudukan, dan saya yakin semua jenjang umur ini sudah pasti memiliki NIK tadi, ya. Jadi tinggal datang atau bisa didaftarkan secara online melalui Elia ini, dan Elia ini bisa diakses melalui https://elia.ndcap.go.id.
0: Oke. Iya. Baik. Ini juga yang menjadi hal yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Ende. Dan boleh diketahui juga nih, Pak, apa saja nih bentuk layanan digital yang disediakan di dalam aplikasi Elia ini nih, Pak?
1: Di Elia ini selain katalog buku, jadi memang di Elia ini kami mentransformasikan katalog buku yang ada di rak-rak buku itu ke dalam Elia, ya. Jadi ada kalau layanan konvensional itu masyarakat harus keliling-keliling rak, ya. Dengan kehadiran Elia ini, masyarakat sebelum datang ke perpustakaan daerah untuk meminjam buku, dia bisa melihat katalog bukunya dulu, ya. Sehingga dia mengetahui bahwa saya ingin meminjam koleksi buku yang ini, ya, kepada petugas, sehingga petugas bisa memberikan pinjaman buku itu secara gratis, ya. Kemudian juga di Elia ini juga kami terus memperkuat fungsi kearsipan digital, ya. Jadi memang ke depan masyarakat bukan hanya mendapatkan akses terhadap bahan bacaan, tetapi juga terhadap informasi dan arsip daerah yang memang dapat dibuka untuk publik sesuai ketentuan regulasi, ya. Seperti itu mungkin gambaran daripada layanan digital yang dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende.
0: Baik, ini tentunya luar biasa dan juga menarik, ya, Pak, karena salah satu keuntungan layanan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan tanpa harus selalu datang ke perpustakaan tadi. Dan tentunya di pagi hari ini juga mungkin pendengar kita, ya, Pak, pengen mengetahui seperti apa buku yang ada di Elia ini. Apakah ada buku untuk pelajar, mahasiswa, guru, masyarakat umum, ataupun ada kelompok lainnya?
1: Koleksi kami cukup lengkap ya. Mm-hmm. Jadi memang karena ini perpustakaan daerah, jadi mm-hmm. hampir seluruh koleksi itu ada di perpustakaan daerah ini. Ya, jadi 15.000 judul itu cukup banyak ya, bukan sedikit, itu cukup banyak dan segala macam koleksi banyak. Makanya kalau selama ini masyarakat enggan datang karena tidak mengetahui, tidak tahu isi dari perpustakaan itu, isi judul dari. Nah, dengan kehadiran Elia, dengan menggunakan handphone, menggunakan gadget, menggunakan laptop, tablet, mereka bisa mengakses Elia dengan terlebih dahulu mencari tahu dulu apa sih sebenarnya koleksi-koleksi yang bisa ingin saya pinjam. Jadi memang berbeda konsep. Kalau yang tadinya itu dia datang ke perpustakaan, dia melihat rak-rak buku dengan jumlah koleksi yang ribuan biji. Nah, sekarang dia dalam genggaman dia bisa melihat ribuan koleksi dari mana saja dan kapan saja. Seperti itu mungkin.
0: Iya. Baik, ini juga menurut Bapak Lambertus juga nih, bagaimana layanan digital ini ya didorong agar masyarakat juga bisa memahami dan juga bisa mengakses layanan digital ini bagi anak-anak SD, SMP ataupun pelajar SMA begitu nih Pak.
1: Iya, memang kehadiran Elia ini memang ini layanan digital ya, tentunya ada tantangan ya, karena memang digitalisasi bukan pekerjaan sekali jadi ya. Jadi tantangan antara lain bagaimana meningkatkan jumlah koleksi ya, juga bagaimana supaya masyarakat ya dari semua kalangan, mulai dari anak sekolah, kemudian mahasiswa, masyarakat umum, ini bisa mengakses Elia. Jadi kami tentunya kami harus banyak mengedukasi, banyak mensosialisasi, banyak berkolaborasi ya, untuk memberi pengetahuan tentang pentingnya layanan digital Elia ini untuk kebutuhan anak-anak kita ya. Jadi memang saat ini, jadi Elia ini di launching tanggal 5 Agustus tahun 2026 oleh Bapak Bupati. Harapannya bahwa sekarang ini kami gencar melakukan, mempromosikan, mensosialisasikan dan mengedukasi di sekolah-sekolah, di mahasiswa, kemudian di masyarakat umum, di desa, untuk bisa memanfaatkan Elia ini sebaik mungkin ya, karena memang buku adalah jendela dunia ya, dengan Elia tidak ada lagi jarak ya, jadi dari mana saja, kapan saja, masyarakat yang di desa terpencil pun asal memiliki akses internet bisa mengakses Elia dan bisa meminjam secara gratis.
0: Iya, baik. Ini tentunya hal yang dibutuhkan juga ya Pak Albertus, apa yang tadi disampaikan bahwa hal ini juga bagi masyarakat yang ada di pelosok atau akses internetnya belum sebaik di wilayah perkotaan. Nah, bagaimana bisa memastikan dengan hal ini adanya layanan literasi ini nih Pak?
1: Kami telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo ya, dan Bupati, Bapak Bupati itu memiliki program untuk mengatasi akses-akses internet di pedesaan yang memang belum bisa dijangkau menggunakan Starlink ya. Jadi ada program bupati yang namanya Endenet ya. Endenet ini digagas oleh Dinas Kominfo. Jadi bagi masyarakat Markas Kabupaten Ende yang belum bisa mengakses di desa-desa terpencil, ini bisa memanfaatkan program Endenet ini ya. Jadi memang Kominfo ini akan menyediakan Starlink ya, Starlink di desa-desa yang tidak bisa mengakses internet. Dan tujuannya juga termasuk supaya agar masyarakat bisa mengakses Elia ini ya, selain dari tujuan-tujuan yang lain, tapi salah satu tujuannya karena memang Elia ini adalah buku, dan buku itu adalah jendela dunia, ya, jendela dunia, dan kami mengharapkan bahwa literasi itu kesenjangannya tidak terjadi hanya di kota dengan kemudahan akses, tetapi juga terjadi di desa-desa dan dusun-dusun seperti itu.
0: Baik, dan semoga harapan ini bisa diwujud nyatakan dalam meningkatkan budaya membaca begitu ya Pak Lambertus. Baik, dengan adanya layanan digital ini juga nih Pak, bagaimana harapan kedepannya adanya layanan digital Elia ini bagi masyarakat Kabupaten Ende Pak?
1: Sebagai kepala dinas dan atas nama Bapak Bupati Ende, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ende untuk memanfaatkan Ende Library and Archive ini atau Elia. Jangan melihat perpustakaan hanya sebagai gedung dan buku-buku, tetapi mari kita memanfaatkan teknologi untuk membaca, belajar, dan juga meningkatkan pengetahuan, ya, karena memang pembangunan daerah pada akhirnya bukan hanya membangun infrastruktur, ya, tetapi juga membangun kualitas daripada masyarakat Kabupaten Ende yang berdaya saing tinggi. Seperti itu.
0: Baik, dan semoga dengan adanya layanan digital ini pada era digital juga, ya, beberapa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Ende dapat berjalan dengan baik. Baik Pak Lambertus, untuk layanan ini juga nih, bagaimana target dan apa yang harus dicapai mungkin Pak?
1: Kami menargetkan bahwa Elia ini terus menambahkan koleksinya, ya, khususnya di buku-buku digital, dan Elia ini juga harus bekerja sama untuk menambah koleksi dengan jaringan perpustakaan nasional, ya, sehingga koleksi kita semakin banyak, dan juga kami menginginkan bahwa membangun budaya membaca dan budaya literasi di Kabupaten Ende sudah seharusnya memanfaatkan Elia ini, ya, sebagai ruang belajar digital kita bersama, ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi terus kami kembangkan, terus kami sosialisasikan, terus kami edukasi terkait dengan manfaat daripada Elia ini.
0: Oke, baik. Terima kasih, dan semoga dengan harapan ini bisa berjalan dengan baik ya Pak Lambertus. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Salam sukses untuk segala harapannya, dan selamat beraktivitas kembali ya Pak di pagi hari ini.
1: Terima kasih juga rekan Angel. Terima kasih juga pendengar setia RRI. Manfaatkan Elia ini sebaik mungkin. Akhir kata saya ucapkan salam literasi dan salam Pancasila untuk kita semua.
0: Baik. Oke, pendengar RRI itu tadi ya, berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mendukung budaya literasi yang ada di wilayah Kabupaten Ende maupun bagi wilayah lain ya. Dan semoga dari perbincangan kita bisa memahami perkembangan teknologi bisa membawa perubahan terhadap cara masyarakat untuk mendapatkan informasi. Karena itu mari kita manfaatkan perpustakaan bukan sebagai perpustakaan library ini dan Elia tadi ya, sebagai tempat untuk belajar dan mendapatkan informasi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami pagi hari ini, Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa

Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Florata pagi ini.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Enda untuk Anda pagi hari ini. Kita akan update kembali ya terkait dengan topik wawancara kita ya pendengar, yaitu terkait bagaimana Dinas PMD Kabupaten Manggarai perkuat program tekad dalam mendorong kemandirian kelompok ekonomi desa. Nah tentunya pendengar, di Kabupaten Manggarai yang dimana Dinas PMD akan melakukan mengembangkan potensi ekonomi dan juga membangun usaha secara mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program transformasi ekonomi kampung terpadu atau disingkat dengan TEKAD ya. Nah, tentunya program ini diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi di desa melalui berbagai kegiatan dan juga intervensi kepada kelompok masyarakat. Nah, pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut ya seperti apa program ini berjalan, kita sudah terhubung bersama dengan Pak Paul Gani sebagai Kepala Dinas Pembangunan Desa Kabupaten Manggarai. Selamat pagi, Pak Paul.
2: Selamat pagi.
1: Baik, salam hangat dari ND ke Kota Ruteng, Pak.
2: Terima kasih, salam juga dari Ruteng untuk para pendengar semuanya dimanapun
1: baik,
2: berada.
1: Baik, luar biasa semangat pagi. Oke, Pak Paul, kita ketahui bersama seperti apa Dinas PMD Kabupaten Manggarai dalam hal ini untuk memperkuat program tekad dalam mendorong kemandirian kelompok ekonomi desa. Nah, untuk mengetahui ini ya Pak Paul, apa yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Manggarai dan seperti apa program ini begitu Pak?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar semua. Saya tadi mendengar, mungkin tadi jabatannya perlu saya koreksi, Kepala Bidang maksudnya Bu ya?
1: Iya.
2: Kepala Bidang Pembangunan Desa Dinas PMD. Tadi dibilang Kepala Dinas, saya mohon izin.
1: Oh iya, ya. Kepala Bidang, baik ya, Pak. Terima kasih.
2: Baik, ya terima kasih sekali lagi. Jadi, saya menyampaikan mungkin beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai melalui Dinas PMD kemarin. Perjalanan tekad ini sudah berapa tahun, jadi komitmen pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai sudah semakin terasa dan kami sudah menikmati dampaknya secara langsung, terutama terkait peningkatan pendapatan masyarakat di kelompok. Lalu dampaknya buat kami, khususnya kami di Dinas PMD, pencapaian pada target-target kami pada RPJMD yang terbaru sekarang adanya peningkatan status desa kami. Dan itu beberapa indikator yang kami rasa itu bermula dari kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa.
1: Iya, baik. Nah, selama berjalannya program tekad ini nih Pak, beberapa desa yang dilakukan dalam program tekad ini nih?
2: Jadi kami kegiatan tekad sendiri ya sudah lebih dari setengah desa di Kabupaten Manggarai sudah diintervensi oleh program tekad. Kami mendengar bahwa memang program tekad ini berakhir pada tahun 2026.
1: Iya.
2: Jadi mungkin untuk tahun-tahun berikutnya, misalnya 2027 dan seterusnya, ya kita sudah menemukan pola terkait dengan program yang sudah kami terima dan ini akan kami lanjutkan dengan menggunakan intervensi dana yang bersumber dari APBD atau dari APBDes dari desa masing-masing.
1: Oke. Nah, apakah hal ini juga nih terkait dengan bagaimana Dinas PMD Kabupaten Manggarai akan berkolaborasi begitu nih Pak Paul terkait dengan bagaimana PMD Dinas dari provinsi ya dalam hal ini apa yang sudah dilakukan nih Pak?
2: Kemarin kami baru melakukan kegiatan monitoring di beberapa desa. Kegiatan itu bersama Dinas PMD Provinsi NTT melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di Kabupaten Manggarai, dan kami melakukan monitoring di beberapa desa. Jadi saya berpikir kegiatan ini perlu mendapatkan perhatian, bukan hanya dari pemerintah kabupaten tapi juga dari pemerintah provinsi. Kebetulan saat ini juga kita dari pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur ada program One Village One Product. Jadi kita berharap dengan adanya program TK di Kabupaten Manggarai akan melahirkan produk-produk unggul yang ada di desa di Kabupaten Manggarai untuk kita kembangkan, dan produk-produk ini akan memberikan nilai tambah untuk masyarakat. Jadi itu hal yang sangat penting yang menurut kami kami dapatkan kemarin ketika kami lakukan monitoring bersama Dinas BMD Provinsi. Jadi konsep kita ke depan itu dari desa-desa yang sekarang ada di Kabupaten Manggarai, terutama yang diintervensi oleh program TEKAD, akan melahirkan satu produk unggulan dari desa bersangkutan untuk terus dikembangkan. Sehingga nanti itu ketika TEKAD berakhir, kita masih punya program One Village One Product itu untuk terus mendukung, terutama untuk kelompok-kelompok yang sekarang sudah ada.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Baik. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya juga nih ya, Pak Paul, ada kelompok yang berkembang dan ada pula yang memang mungkin masih menghadapi kendala ya. Nah, apa yang sering ditemukan saat berada di lapangan nih, Pak?
2: Seperti yang kita lihat kemarin ya. Jadi memang kendala-kendala yang dihadapi kelompok itu yang sering sekali kita temukan itu terkait dengan pendampingan. Mungkin sebelumnya juga kita sudah membentuk kelompok-kelompok di desa untuk kelompok-kelompok pemberdayaan ekonomi. Banyak sekali yang tidak berlanjut karena kurangnya pendampingan, dan memang saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu pendampingannya, bukan hanya pendampingan dan pendampingan dari sisi anggaran saya pikir, tetapi menurut mereka itu pendampingan dari sisi SDM. Jadi pola-pola yang dikembangkan itu bukan hanya dukungan dana, tetapi mereka membutuhkan dukungan-dukungan tenaga ahli seperti yang sekarang misalnya kita ada kelompok di bidang pertanian, maka sejujurnya mereka juga membutuhkan kehadiran dari penyuluh pertanian. Begitu juga di bidang peternakan misalnya, mereka sangat membutuhkan dukungan dari penyuluh peternakan. Begitu juga dari pendamping-pendamping yang dari pendamping TEKAD sendiri, misalnya fasilitator TEKAD yang ada sekarang. Jadi mereka butuh sekali untuk terus dilakukan pendampingan. Sehingga untuk sekarang, misalnya kita sekarang kan di fase akhir program TEKAD, jadi untuk keberlanjutan kedepannya mereka masih membutuhkan pendampingan. Dan itu kami lihat kemarin ada beberapa desa TEKAD yang ada di Kabupaten Manggarai ketika kemarin ada kekosongan dari tenaga pendamping di tahun-tahun 2024 kemarin, ada kelompok yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Nah, sehingga itu kemarin menjadi catatan kami untuk bisa dihidupkan kembali. Walaupun kelompok-kelompok itu sudah tidak ada pendampingan dari sisi anggaran, kita berharap nanti kolaborasi antara pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun pemerintah desa untuk terus mendukung mereka, terutama dari sisi anggaran dan juga dukungan-dukungan pendampingan dari sisi SDM.
1: Oke, okay. Apakah ada strategis nih, Pak Paul?
2: Jadi itu kemarin ya kita sudah bahas terkait dengan pendamping, bentuk-bentuk pendampingan kedepannya, dan memang ketika program TEKAD berakhir pasti dukungan dana dari pemerintah pusat sudah selesai, karena memang kita tahu TEKAD ini kan sumber anggarannya itu dari dana loan. Ya. Jadi saya berpikir ini ke depan kita masih punya dukungan walaupun sedikit ya, misalnya dari dana desa. Terutama kami di Kabupaten Manggarai, konsep kita untuk tahun 2027, karena kemarin kan kita tahu kita baru terdampak bencana alam gempa bumi ya. Jadi konsep untuk kedepannya kita harus ada bentuk kegiatan pemulihan ekonomi itu dari sektor-sektor yang ada, misalnya pertanian, peternakan. Jadi tema pembangunan ekonomi kita di 2027 itu adalah pemulihan ekonomi. Jadi kita bergerak ke situ dalam rangka pemulihan ekonomi ya. Jadi kita mulai hidupkan kembali bidang-bidang unggulan yang ada di Kabupaten Manggarai, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Nah, jadi kemarin juga kita sempat turun ke beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Manggarai. Kita juga mau menghidupkan kelompok-kelompok ekonomi kreatif yang ada di sana. Dan kemarin kita sudah lakukan pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas bagi kelompok kerajinan tangan gitu.
1: Iya, baik Pak. Dengan adanya program ini tentunya bisa meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan hal terakhir nih ya Pak Paul, harapan kedepannya terkait dengan program ini nih Pak. Walaupun nanti mau diberhentikan begitu ya.
2: Iya, jadi harapan terbesar kita program boleh berhenti.
1: Iya, iya,
2: ini
1: betul.
2: Ini soal nomenklatur saja, tetapi aktivitas ekonominya harus tetap berlanjut, harus tetap berjalan. Pertama, kelompok itu kan tidak berhenti dia. Mereka sudah dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, karena sudah ada pelatihan, pelatihan teknis, kemudian manajemennya. Lalu itu tidak boleh hilang. Strategi berikut yang kami lakukan itu kan di desa itu ada lembaga ekonomi juga. Apakah kita sebut BUMDES atau nanti sebutan lainnya itu, misalnya nanti ada KOPDES juga. Jadi bagaimana kita memastikan pasokan-pasokan terhadap lembaga-lembaga ekonomi ini nanti, sehingga kita berharap bahwa kelompok-kelompok ini akan tetap berlanjut sambil juga kami dari pemerintah daerah, misalnya dinas PMD, kemudian dukungan-dukungan dana desa untuk keberlanjutan kelompok ini harus tetap ada, sehingga walaupun program tekad berakhir, tetapi aktivitasnya itu harus tetap berjalan. Terutama kita lebih banyak terkait tadi ya soal tema pemulihan ekonomi kita di tahun 2027 ya. Kita berharap dari sektor ini kita mulai bergerak.
1: Baik, luar biasa Pak Paul untuk kesempatan pagi hari ini, dan semoga dengan adanya kerja keras dan bagaimana pemerintah mendorong ya kemandirian kelompok ekonomi yang ada di Kabupaten Manggarai. Baik Pak Paul, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Salam sehat selalu, salam sukses Pak. Selamat berakhir pekan.
2: Terima kasih, salam sehat, salam sukses juga yo.
1: Baik pagi. Oke pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih ya untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Florata pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
0: Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama,